0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
2: Pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
3: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
4: Alhamdulillah.
3: Jalan menijin rekan-rekan.
4: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
5: Pak. Soal apa Pak? Pak
4: benar. Ya.
5: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
4: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
5: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
4: Itu kata kamu ya?
5: Itu kata KPK.
4: Insya Allah.
2: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
7: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syaharaya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
8: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, ya agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
7: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIN pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
9: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan berita sentral, dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nunukan bersama saya Rusli Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tepat pukul 8:30, kita nanti akan memasuki segmen Beranda Asta Cita, program RRI yang menghadirkan program Presiden, yaitu Asta Cita Reformasi Rematik, dan program Prioritas Nasional yang membahas isu-isu aktual dan non-aktual, acara informatif, edukatif, agar masyarakat ini dapat memahami, mengawal, dan terlibat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan format majalah udara. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. No, no,

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Talang Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita di program Randa Asta Cita kali ini. Kita tahu pendengar, Indonesia tengah memasuki babak baru pembangunan nasional yang diarahkan menuju Indonesia Emas 2045. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah mengusung sebuah visi besar yang dikenal dengan nama Asta Cita. Asta Cita ini merupakan 8 misi strategis yang menjadi pondasi pembangunan bangsa dalam 5 tahun ke depan. Ada 8 cita-cita tersebut dirancang untuk menjawab berbagai tantangan nasional sekaligus mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju. Nah, Asta Cita ini bukan sekedar slogan politik, melainkan arah kebijakan yang menjadi pedoman seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga masyarakat luas. Misi pertama adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pemerintah menilai bahwa persatuan bangsa harus terus dijaga di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Pancasila menjadi pondasi utama dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi yang sehat diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang kuat dan berpihak kepada rakyat. Penghormatan terhadap hak asasi manusia juga menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Misi kedua adalah memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan pertahanan yang tangguh dan modern. Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Selain itu, kesejahteraan prajurit dan aparat keamanan juga menjadi perhatian utama. Ketahanan bangsa tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara mandiri. Karena itu, swasembada pangan menjadi salah satu program prioritas nasional. Pemerintah mendorong peningkatan produksi pertanian melalui teknologi dan inovasi. Para petani diharapkan menjadi ujung tombak ketahanan pangan Indonesia. Di sektor energi, berbagai langkah dilakukan untuk

Industri kreatif menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus. Anak-anak muda Indonesia memiliki kreativitas luar biasa yang perlu didukung, mulai dari ekonomi digital, seni, budaya, hingga teknologi informasi memiliki peluang besar untuk berkembang. Pemerintah berharap sektor ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi masa depan. Infrastruktur yang memadai juga akan terus dilanjutkan guna mendukung konektivitas nasional. Misi keempat adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia. SDM unggul merupakan kunci utama dalam menghadapi persaingan global. Pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang menentukan masa depan bangsa. Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kebutuhan yang tak bisa ditawar lagi. Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial. Pemerintah berupaya memperluas akses layanan kesehatan hingga ke daerah terpencil. Generasi muda Indonesia diharapkan tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Prestasi olahraga nasional juga menjadi bagian daripada pembangunan sumber daya manusia. Misi kelima adalah melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah tetapi juga menghasilkan produk bernilai tinggi. Langkah ini diyakini mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Industrialisasi menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi nasional. Misi keenam adalah membangun dari desa dan dari bawah. Desa menjadi pusat perhatian karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Pemerataan pembangunan menjadi tujuan utama agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah. Nah, program pengentasan kemiskinan terus diperkuat hingga ke pelosok negeri. Dengan pembangunan yang merata, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat secara berkelanjutan. Misi ketujuh adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Reformasi birokrasi dilakukan agar pelayanan publik semakin cepat dan efektif. Penegakan hukum harus berjalan secara adil tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi dan narkoba menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Misi kedelapan adalah memperkuat harmoni antara manusia, lingkungan, alam, dan budaya. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa dan harus dijaga bersama. Toleransi antar umat beragama menjadi pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menjaga lingkungan serta memperkuat persatuan dalam keberagaman, Indonesia dapat tumbuh menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Melalui Astacita, pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama, gotong royong, dan bekerja keras demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sebuah Indonesia yang berdaulat, maju, adil, makmur, dan disegani dunia.

Wah ya pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak hal-hal yang akan kita bahas kali ini melalui segmen Beranda Astacita, seperti sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, bagaimana MBG dan sebagainya. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda, ada Rosa Terlalu Cinta dan Antiku. Selamat tinggal, selamat mendengarkan, dan selamat menikmati lagu-lagu yang sudah kita siapkan ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Hai, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kita akan menghadirkan berita-berita, baik berita nasional maupun internasional. Nah, ini yang terbaru, pendengar, terkait tentang pembukaan Selat Hormuz dinilai untungkan ekonomi Indonesia. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ekonom menilai dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi, lalu dapat meningkatkan efisiensi produksi industri serta memperkuat daya beli masyarakat. Itu menjadi nomor utama pertumbuhan ekonomi nasional, kata ekonom dan guru besar Universitas Erlangga Rahma Gahmi saat berbincang dengan Pro3 RRI. Rahma Gahmi menilai Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Ketika jalur tersebut terganggu atau diblokade, dampaknya langsung terasa pada kenaikan harga energi dan ketidakpastian ekonomi global. Nah, ketika Selat Hormuz diblokade dan tidak lancar, dampaknya memang langsung terasa terhadap ekonomi global maupun domestik. Sebaliknya, ketika jalur ini dibuka dan kembali normal, hal itu dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, stabilitas distribusi energi global akan membantu menjaga harga minyak dunia sehingga tidak mengalami lonjakan yang berlebihan. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mempertahankan daya beli. Selain konsumsi rumah tangga, sektor manufaktur dan industri juga diperkirakan memperoleh manfaat dari stabilitas harga energi. Pasalnya, komponen energi seperti listrik, bahan bakar minyak, dan generator menjadi bagian penting dalam struktur biaya produksi industri. Lebih lanjut, ia menyebut menyambut positif upaya penurunan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Hal itu karena selama ini menjadi salah satu faktor pemicu volatilitas harga energi dunia.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Sleng, Ku Tak Bisa, kemudian menyusul Tahta, Aku Masih Di Sini. Mudah-mudahan dua buah lagu tersebut bisa menghibur kita semuanya di akhir pekan ini. Selamat mendengarkan.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelang Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
6: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
7: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
6: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
8: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Besar.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kembali kami hadirkan terkait tentang Indonesia dorong pengakuan gizi anak sebagai hak asasi manusia di Dewan HAM PBB. Indonesia bersama 68 negara dari berbagai kawasan dunia mendorong pengakuan akses terhadap pangan gizi bagi anak sebagai bagian daripada pemenuhan HAM, khususnya hak atas kesehatan dan kehidupan bermartabat yang disampaikan dalam sesi ke-62 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Pernyataan bersama tersebut disampaikan dalam dialog interaktif dengan pelapor khusus PBB untuk hak atas kesehatan Rabu tanggal 17 Juni 2026. Dukungan datang dari negara-negara di kawasan Afrika, Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika menunjukkan luasnya perhatian internasional terhadap isu pemenuhan gizi anak. Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Hasanul Habib, mengatakan menyatukan puluhan negara dari berbagai kawasan dalam satu posisi bersama bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, dukungan tersebut mencerminkan semakin kuatnya pengakuan global bahwa akses pangan bergizi bagi anak merupakan isu hak asasi manusia yang mendesak. Indonesia menegaskan akses terhadap pangan dan gizi yang memadai merupakan fondasi penting bagi terpenuhinya hak atas kesehatan. Namun hingga kini miliaran orang di dunia masih menghadapi kerawanan pangan. Sementara jutaan anak mengalami kekurangan gizi yang berdampak pada tumbuh kembang dan kualitas hidup mereka. Menurut Ahsanul, kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan di wilayah yang dilanda konflik dan krisis kemanusiaan. Dalam situasi seperti itu, akses terhadap makanan bergizi dan layanan dasar kerap menjadi kebutuhan pertama yang terganggu, sehingga meningkatkan resiko malnutrisi pada anak. Melalui pernyataan bersama ini, kelompok negara pendukung menyerukan agar seluruh negara memperkuat akses anak terhadap pangan bergizi secara setara dan berkelanjutan. Karena itu, penyediaan makanan bergizi bagi anak tidak seharusnya dipandang semata sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai pemenuhan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara. Itu dia pendengar, terkait tentang hak asasi gizi anak yang diajukan oleh Indonesia di Dewan HAM PBB Jenewa, Swiss. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Jika Kau Percaya dan Sheila on Seven. Selamat mendengarkan.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sinta Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan masih di seputaran Piala Dunia. Untuk grup A, Meksiko berhadapan dengan Korea Selatan dengan hasil 1-0. Dan di grup D, Amerika Serikat berhadapan dengan Australia dengan hasil 2-0. Amerika 2, Australia 0. Sementara di grup C, Skotlandia berhadapan dengan Maroko dengan skor Skotlandia 0, Maroko 1. Dan untuk di grup C saat ini, Brasil berhadapan dengan Haiti dengan skor yang masih tengah berlangsung saat ini, Brasil 3, Haiti 0. Ini kita masih menunggu jalannya pertandingan hingga tuntas 2 babak, Brasil dan Haiti. Kita akan menyaksikan apakah hasil ini akan merubah skor Haiti atau bertahan hingga injury time 3-0. Seperti apa informasinya? Nanti kita akan kupas tuntas kembali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9:52 waktu Indonesia Tengah. 2 buah lagu kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda sekaligus penutup perjumpaan kita di pagi ini. Anjali Flanelli, Aku Bukan Pilihan, Wilson Idol. Selamat mendengarkan.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi terakhir kembali kami hadirkan terkait tentang hasil pertandingan sementara kali ini di Piala Dunia. Meksiko berhadapan dengan Korea Selatan dengan skor Meksiko 1, Korea Selatan 0. Amerika Serikat di grup D berhadapan dengan Australia dengan skor akhir Amerika 2, Australia 0. Sementara di grup C, Skotlandia berhadapan dengan Maroko dengan skor akhir Skotlandia 0, Maroko 1. Dan di grup C, Brasil berhadapan dengan Haiti yang saat ini tengah berlangsung, tinggal menunggu waktu hasil akhir seperti apa. Yang pasti untuk hasil yang ada sementara di babak kedua ini, berhasil memasukkan gol, yaitu dengan skor 3, sementara Haiti masih di posisi 0. Dan sementara untuk jadwal pertandingan selanjutnya, Turki berhadapan dengan Paraguay, dan di grup F, Belanda berhadapan dengan Swedia. Grup E, Jerman berhadapan dengan Pantai Gading, itu berlangsung besok dini hari 21 Juni 2026 tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara di grup E, Ekuador akan berhadapan dengan Curacao tepatnya pukul 6 waktu Indonesia Barat, jam 7 waktu Indonesia Tengah di sini besok pagi, tepat hari Minggu. Dan satu buah terakhir, Aku Bukan Pilihan dari Wilson Ayah dalam akhir jumpa kita di informasi pagi ini. Saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.

0: ODGJ juga manusia ya, perlu perlakuan yang bagaimana kita menghargai dia.
1: Dengan pengobatan, perawatan yang teratur, kita bisa mengembalikan fungsi kualitas kehidupannya sehari-hari.
2: Pendengar, kali ini saya Syasha mengajak Anda mengikuti siaran majalah udara produksi RRI Nunukan yang mengangkat topik memanusiakan manusia. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggali berbagai aspek dalam mendukung penanganan dan menghapus stigma buruk di masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa. Dalam situs resmi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dijelaskan bahwa gangguan jiwa merupakan permasalahan internasional yang apabila tidak dapat ditangani akan cenderung meningkat setiap tahunnya. Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan di mana individu tersebut mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, atau perilaku maupun gabungan dari ketiga perubahan tersebut. Gangguan jiwa berhubungan dengan distres atau masalah dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau masalah keluarga. Gangguan jiwa menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa sehingga dapat menimbulkan penderitaan pada individu atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor biologi yang meliputi otak, sistem endokrin, genetik, sensori, dan faktor ibu selama masa kehamilan. Faktor psikologis yang meliputi pengalaman awal, proses pembelajaran, dan kebutuhan dalam hidup, faktor sosial budaya yang meliputi stratifikasi sosial, interaksi sosial, keluarga, perubahan sosial, dan sosial budaya itu sendiri, serta yang terakhir adalah faktor lingkungan.

Pendengar, World Health Organization, WHO menyatakan bahwa yang termasuk dalam gangguan jiwa antara lain, pertama, depresi. Depresi merupakan gangguan mental yang umum dan merupakan salah satu dari penyebab utama disabilitas di dunia. Selain itu, depresi juga merupakan penyebab utama seseorang melakukan bunuh diri. Secara global, diperkirakan 350 juta orang mengalami depresi. Depresi ditandai dengan perasaan putus asa, pesimis, perasaan bersalah, tidak berharga, kesulitan berkonsentrasi, mengingat, dan membuat keputusan, pikiran bunuh diri, bahkan percobaan bunuh diri. Yang kedua adalah gangguan bipolar. Gangguan bipolar dialami oleh lebih dari 60 juta orang di dunia. Bipolar ditandai dengan peningkatan mood, aktivitas berlebih, harga diri meningkat, penurunan kebutuhan untuk tidur. Ketiga, ada skizofrenia. Skizofrenia diderita oleh lebih dari 21 juta jiwa di dunia yang ditandai dengan adanya halusinasi penglihatan, pendengaran, atau merasakan sesuatu yang tidak ada. Gejala lain dari skizofrenia dapat berupa delusi dan juga perilaku abnormal seperti penampilan aneh, bicara tidak koheren, berkeliaran, bergumam atau tertawa sendiri, dan pengabaian diri. Yang keempat, ada demensia. Diperkirakan sekitar 47 koma juta orang mengalami demensia. Demensia biasanya bersifat kronik atau progresif, di mana terdapat penurunan fungsi kognitif atau kemampuan memproses pikiran. Kerusakan fungsi kognitif umumnya disertai dan kadang-kadang didahului dengan penurunan pengendalian emosi, perilaku sosial, atau motivasi. Dan yang kelima adalah gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang biasanya terjadi pada anak kecil, tetapi dapat bertahan sampai dewasa, menyebabkan kerusakan atau penundaan fungsi yang berhubungan dengan sistem saraf pusat. Penting bagi kita memiliki pemahaman yang lebih tentang gangguan jiwa, pendengar. Kita juga harus menghilangkan stigma dan menyebarkan informasi yang benar untuk membantu masyarakat memanusiakan penderita gangguan jiwa.

0: Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerare. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Tubuh penuh kotoran, bau menyengat, penampilan orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalanan, terkadang membuat mereka kerap dipandang sebelah mata. Orang tersebut dianggap tidak akan bisa sembuh, sehingga tak banyak yang mau menolong mereka. Padahal kenyataannya, para ODGJ tersebut masih bisa disembuhkan, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Adi Irwansyah SPKJ, selaku dokter spesialis kedokteran jiwa, Poli Rawat Jalan Jiwa, RSUD Nunukan berikut ini.
4: Dengan pengobatan, perawatan yang teratur, kita bisa mengembalikan fungsi kualitas kehidupannya sehari-hari gitu. Paling tidak mereka sudah bisa kembali, mungkin sudah mengenal keluarganya, mungkin sudah ingat mandi pagi dan sore minimal ya, tahu jam pada saatnya lapar mereka makan. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi tetap mereka harus ya bisa dikatakan mengkonsumsi obat seumur hidup. Kami juga tidak bisa memvonis dia sembuh gitu, tidak. Kalau kami membiasakan untuk menyebutkan kepada mereka ada istilahnya membaik, tapi dengan pengawasan. Intinya satu, mereka harus ada caregiver ya, orang yang terdekat yang bisa mengayomi, mendampingi, merawat mereka.
3: Dr. Adi mengakui tidak semua ODGJ sembuh total, tapi kasih sayang dari keluarga dapat membantu mereka untuk sembuh. Pendengar RRI Nunukan, pada segmen kali ini kita juga akan menyoroti peran penting Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan dalam mendukung dan memberikan penanganan terhadap penderita gangguan jiwa. Penanganan dan penjangkauan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ merupakan salah satu fokus kegiatan dan program Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan. Dalam hal penanganan ODGJ di Kabupaten Nunukan, mereka membantu ODGJ untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi pemulihan kesehatan jiwa. Dalam melaksanakan penanganan ODGJ, Dinas Sosial bertindak cepat dalam merespon kasus dengan terlebih dahulu melakukan asesmen. Seperti yang dikatakan Parmedi SKM Mkes, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DSP3A Kabupaten Nunukan.
5: Bagaimana mekanisme ya terkait ketika mendapatkan ODGJ ini perlu kita luruskan juga. Memang aduan pertama disampaikan ke Dinas Sosial, kemudian nanti Dinas Sosial melakukan tindak lanjut ya di lapangan, baik asesmen data dan lain-lain, kemudian menentukan sikap. Nanti kita akan melakukan apakah penanganan kesehatan segera dilakukan tingkat pertama yaitu puskesmas, kemudian nanti dilanjutkan ke rumah sakit. Itu tergantung dari proses penanganan atau tindak lanjut di lapangan. Kemudian nanti setelah itu apakah ada pihak keluarga. Jadi yang dicari pertama adalah identitas ya. Apakah ODGJ-nya itu memiliki keluarga di Kabupaten Nunukan atau tidak, atau memiliki keluarga di daerah lain atau tidak, apakah ada yang mengenal, itu kita akan dalami semua dan kita akan telusuri semuanya. Nah, nanti akan kita infokan seperti ketika dia memiliki keluarga, kita infokan ke keluarganya. Jadi ketika umpamanya ODGJ itu memiliki keluarga di luar wilayah Kabupaten Nunukan dan kita mendeteksi, maka kita bisa memulangkan, kita akan memulangkan ke pihak keluarga. Ini bukan satu contoh, umpamanya kemarin itu TKW PMI ya, PMI dari Malaysia yang dihubungi oleh konsulat ke kita di tahun 2023 kemarin, kita bekerja sama dan dia mengantar ke Nunukan dan kita yang memulangkan ke Nganjuk ya.
3: Penanganan ODGJ ini selaras dengan salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Sosial, yaitu melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat, yang harapannya agar pasien ODGJ cepat pulih dan bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Biar

0: Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan, tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk, aku mau minta maaf.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, penderita gangguan jiwa masih mendapatkan stigma di tengah masyarakat. Stigma merupakan label negatif yang melekat pada seseorang yang diberikan oleh masyarakat. Stigma yang kuat ini dapat memperparah gangguan jiwa yang dialami loh, serta menghambat penyembuhan klien gangguan jiwa. Individu yang terkena stigma di masyarakat sulit untuk berinteraksi sosial.
5: ODGJ juga manusia ya, perlu perlakuan yang bagaimana kita menghargai dia ketika ada dia menggelandang ya, bahwa mungkin saya sendiri terus terang terkadang saya antarkan makanan ya, ODGJ-ODGJ yang terantar itu, tapi itu kan secara pribadi ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa ODGJ sebenarnya itu terkadang sifat-sifat perlawanan muncul itu ketika ada yang mengganggu. Dia manusia biasa juga ya. Jadi terkadang di masyarakat ini seperti yang disampaikan tadi, ada yang mengolok-olok, ada yang melempar, ada yang mengganggu, maka dia juga manusia. Instingnya itu akan timbul sendiri dan melakukan perlawanan. Yang anehnya ini, beberapa kasus yang kami dapati di ODGJ itu bahwa ketika ada orang yang sering mengganggu dia, bahkan dia mampu mengingat dendamnya itu sama orang itu ada. Kasus yang terjadi pembakaran mobil 2 kali itu saya coba telusuri dan saya sudah sampaikan ke Abdullah ya, namanya Abdullah. Saya coba tanya, kenapa kamu bakar mobil itu? Dia mengatakan bahwa dia ganggu saya bang, dia jahat sama saya. Dan itu yang disampaikan ke saya. Kedua kalinya saya tanya lagi, yang kedua kalinya gimana juga? Sama, ini yang disampaikan. Tetapi memang ketika ODGJ itu ada hal yang tidak dia sukai ya. Contoh, dia tidak suka ketika kita melarang dia merokok. Kita paksa-paksa larang, maka dia akan melakukan perlawanan. Dia sangat membenci kita. Ini yang dialami teman-teman yang tangani ODGJ seperti Pak Ibrani. Ada ODGJ yang dia coba nggak usah merokok dan lain-lain, ODGJ itu marah dan mencoba melawan dan mencoba mengejar, bahkan melempar. Nah, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Ketika mendapatkan ODGJ di jalan atau di lapangan, tolong diperlakukanlah dengan baik. Jangan diolok-olok atau ini. Nanti ketika dia melawan, kemudian melukai dan bahkan bisa sampai yang lebih fatal, itu nanti jadi berabe lagi dan menuduh bahwa ODGJ yang bersalah.
4: Semoga masyarakat akan lebih sadar mengenai kesehatan mental dan menganggap hal ini bukanlah sesuatu yang memalukan. Mari bersama-sama menjelajahi cara untuk memanusiakan manusia, mendukung para penderita gangguan jiwa untuk sembuh.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Ini juga tidak ada jeda iklannya tentunya ya. Bagi Anda juga yang mau mengupdate informasi Anda, silahkan kunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id, karena di sana ada beragam informasi-informasi aktual, tidak hanya dari berbagai daerah saja, tapi dari internasional juga ada, informasi seputar Piala Dunia juga ada untuk Anda.

0: mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah JustTip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus JustTip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya. Tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan JustTip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku JustTip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya. Kalau bisnis kita ingin langgeng, jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa Toy Story 5 ini sudah tayang ya di bioskop, melanjutkan kisah para mainan ikonik dari Pixar dalam pertualangan yang mengangkat tema perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Film ini merupakan produksi terbaru dari Pixar Animation Studio untuk Walt Disney Picture, dan film ini menjadi film utama kelima dalam waralaba Toy Story sekaligus sequel dari Toy Story 4 yang dirilis pada 2019. Toy Story 5 mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai dari hari Rabu yang lalu tanggal 17 Juni 2026. Sejumlah pengisi suara lama kembali bergabung, termasuk Tom Hanks sebagai Woody dan Tim Allen sebagai Buzz. Kemudian ada beberapa nama baru juga yang turut meramaikan jajaran pengisi suara dalam film ini. Gagasan untuk membuat film kelima sebenarnya telah muncul sejak 2019. Saat itu Tim Allen mengungkapkan keinginannya untuk kembali melanjutkan pertualangan para mainan tersebut. Meski demikian, Tom Hanks sempat menyebut Toy Story 4 sebagai penutup seri. Namun kemungkinan untuk menghadirkan film kelima tidak pernah benar-benar ditutup oleh Pixar.

0: Informasi penting dari BMKG Nasional. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca angin ekstrim yang akan terjadi besok, Senin 17 Juli 2017. Aduh, bagaimana nih? Aku harus sampaikan ke Kak Rio sekarang.
1: Kenapa bak kau nih, Dek? Teriak-teriak seperti orang lihat hantu saja.
0: Ini, Kak. Ada info dari FB nih. Katanya akan terjadi cuaca ekstrim di seluruh Indonesia. Kita harus siap-siap, Kak. Dan kita harus kasih tahu tetangga-tetangga juga, Kak.
1: Benarkah juga info tuh, Dek? Jangan percaya dulu. Sekarang nih, di sosial media banyak berita hoaks atau berita palsu yang menipu.
0: Tapi kan di situ tertulis info dari BMKG Nasional, Kak.
1: Kakak kasih tahu ya, Dek. Berita hoaks itu salah satu cirinya adalah menggunakan nama atau sumber-sumber terpercaya. Itu semua dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan semata-mata demi kepentingan sendiri. Nah, kalaupun berita itu benar, kenapa tidak ada pernyataan resmi di TV atau radio dari pihak berwajib, ya kan, Dek?
0: Benar juga ya, Kak. Aduh, berarti aku sudah tertipu.
1: Makanya, Dek, jangan gampang percaya. Kita harus bisa jadi pengguna sosial media yang bijak.
0: Oke deh, Kak. Sip.
2: Menurut Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik, pelaku penyebar hoax bisa dipenjara selama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, lanjut terkait film Toy Story 5, pendengar. Pengembangan Toy Story 5 akhirnya diumumkan secara resmi di bulan Februari 2023. Selain itu, Taylor Swift juga turut berkontribusi loh dalam soundtrack film dengan membawakan lagu berjudul I Knew It, I Knew You. Dan untuk sinopsisnya, saya spill untuk Anda mendengar. Dari sisi cerita, Toy Story 5 mengambil latar setelah Woody ini memutuskan meninggalkan Bonnie untuk tinggal bersama Bo Peep. Ia kemudian menghabiskan waktunya membantu mainan-mainan terlantar untuk menemukan pemilik baru. Sepeninggalan Woody, Jessie menjadi pemimpin di kamar Bonnie, sementara Buzz Lightyear bertindak sebagai tangan kanannya. Konflik muncul ketika Bonnie yang kini berusia 8 tahun lebih tertarik pada mainan barunya berupa tablet berbentuk katak bernama Lilipet. Ketertarikan Bonnie terhadap perangkat tersebut memicu krisis di antara mainan-mainan tradisional yang merasa mulai tersisih. Dalam situasi tersebut, Buzz memutuskan untuk memanggil Woody agar kembali membantu mereka menghadapi perubahan. Kisah ini menjanjikan petualangan baru yang mengangkat tema persahabatan dan perubahan zaman. Selain itu, film ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi mainan tradisional di tengah era teknologi modern.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Freshflag Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu Indonesia,
1: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang saat ini sedang mengisi waktu santai Anda bersama dengan keluarga tercinta, yang sedang bersiap-siap mungkin akan menuju ke spot wisata yang ada di Nunukan, hati-hati di jalan, dan tentunya sebelum meninggalkan rumah, pendengar, tetap selalu pantau bagaimana keamanan rumah Anda sebelum Anda tinggalkan. Terkait listrik, jangan lupa dicabut saklarnya, kemudian juga jendela ditutup, lihat kompor apakah benar-benar sudah dimatikan apinya, tabung gasnya apakah tidak bocor, dan lain-lain itu harus diperhatikan, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya menginformasikan juga untuk Anda terkait perkiraan cuaca di wilayah Krayan hari ini. Untuk masyarakat yang ada di Krayan, BMKG UVAI Semarang telah merilis perkiraan cuaca untuk hari Sabtu ini, tanggal 20 Juni 2026, dan diprediksi cuaca di 5 kecamatan yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah berkabut pada pagi hari ini dan berpotensi hujan lokal di siang hari nanti. Sementara pada sore hari nanti, mendengar, cuaca Krayan diperkirakan berpotensi hujan ringan dan malam harinya kembali berpotensi hujan lokal. Untuk kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar antara 0 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 29 derajat Celcius. Masyarakat di Krayan diharapkan untuk selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadinya banjir dan tanah longsor.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: ke Anda dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan, bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru memiliki racun yang berbahaya, bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital dan ini adalah aplikasi yang akan memberikan kemudahan Anda untuk mengakses berbagai layanan RRI secara digital, mulai dari siaran radio hingga konten multimedia yang bisa Anda akses kapan saja dan di mana saja. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik yang dipunyainya, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan bagi Anda masyarakat Indonesia. Aplikasi RRI Digital adalah platform resmi dari Radio Republik Indonesia yang memungkinkan penggunanya untuk mendengarkan siaran radio RRI secara live, mengakses berbagai program unggulan, serta menikmati berbagai konten menarik lainnya. Aplikasi ini tersedia untuk Anda unduh di perangkat Android Anda, memungkinkan Anda sebagai pengguna untuk tetap terhubung dengan RRI. Fitur-fitur unggulan dalam aplikasi ini merupakan Anda bisa mendengarkan siaran langsung semua saluran RRI. Anda juga bisa mengakses ke program-program unggulan RRI. Ada fitur podcast dan rewind-nya juga, berita terkini dan update langsung. Kemudian Anda bisa berinteraksi dengan sesama pengguna. Ada layanan streaming videonya juga, personalisasi konten, dan tentunya gratis tanpa iklan. Jadi tinggal Anda unduh saja di gawai Anda atau HP Anda, pendengar. Kemudian Anda bisa langsung menggunakannya. Dan pendengar, nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah saya akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.
3: Halo Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Baik, pendengar, untuk siang hari ini dinamika olahraga tidak dapat kami hadirkan karena pada saat ini di Pro 3 RRI sedang berlangsung siaran Piala Dunia antara Turki melawan Paraguay, dan kali ini pendengar sedang berlangsung babak kedua ya. Untuk skor di paruh waktu kali ini antara Turki dengan Paraguay yaitu 0-1, Turki 0 dan Paraguay 1. Pertandingan babak grup Piala Dunia FIFA 2026 di grup D antara Turki versus Paraguay saat ini memasuki jeda babak pertama, dan skor sementara memang 0-1 untuk keunggulan Paraguay. Laga krusial ini berlangsung di Stadion Levis di San Francisco Bay Area Stadium di California, Amerika Serikat. Kedua tim sama-sama mengincar poin pertama setelah sama-sama menelan kekalahan pada pertandingan pembuka grup mereka. Dan sedikit ringkasan di babak pertama, gol cepat kilat Paraguay langsung mengejutkan Turki lewat gol super cepat dari Matias Galarza saat laga baru berjalan 65 detik memanfaatkan asis dari Julio Enciso. Kemudian tertinggal 1 gol membuat Turki mendominasi penguasaan bola hingga 77% dan melepaskan 12 tembakan pendengar. Namun pertahanan rapat Paraguay dan kokohnya barisan belakang membuat Arda Guler dan kawan-kawan kesulitan mencetak gol penyeimbang. Menjelang peluit akhir babak pertama di menit ke-45 dengan pertambahan 3 menit, gelandang andalan Paraguay Miguel Almiron diganjar kartu merah langsung setelah peninjauan akibat terlibat friksi dengan pemain Turki yaitu Mert Muldur. Nah, itu dia pendengar informasi untuk sementara pada saat pertandingan antara Turki melawan Paraguay.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, itu dia lagu dari Cross Bottom dengan judul 9 Tahun. Dan pendengar, di babak kedua ini dengan Paraguay yang harus bermain 10 orang di babak kedua, Turki diprediksi akan meningkatkan intensitas serangan mereka untuk membalikkan keadaan ya. Anda bisa mendengarkan Pro 3 RRI, pendengar, untuk bisa mendengarkan langsung ya bagaimana jalannya pertandingan di babak kedua ini. Memasuki babak kedua, kedua tim langsung melakukan strategi pergantian pemain dan Turki memasukkan penyerang Baris Alper Yilmaz untuk menggantikan Muhammad Karem Aktürkoğlu demi menambah daya gedor serangan. Di sisi lain, Paraguay memperkuat pertahanan mereka akibat bermain dengan 10 orang dengan menarik keluar penyerang Isidro Pita dan memasukkan gelandang yaitu Damian Bobadilla. Nah, pendengar RRI Nunukan, simak terus untuk update informasi terkait Piala Dunia di tahun 2026 ini bersama RRI Nunukan. Nanti saya juga akan hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

0: semata-mata orang penjahat atau tersangka itu kita masuk, kita jebloskan ke penjara. Tapi kita coba dulu perdamaian di antara pelaku dan korban.
1: Kita ini fokusnya bukan hanya untuk membuat jera si pelaku atau hukum tidak sekedar menjadi alat nih, Mbak, untuk memenjarakan seseorang.
2: Pendengar, di tengah wajah hukum yang kerap dipandang kaku dan menghukum, hadir sebuah pendekatan yang lebih humanis yang mungkin sudah sering Anda dengar, yaitu restorative justice. Pendekatan ini tidak hanya mencari siapa yang salah, tetapi juga berupaya memulihkan keadaan, memperbaiki hubungan, dan mengembalikan keseimbangan di tengah masyarakat. Di Kabupaten Nunukan, konsep ini mulai diperkenalkan dan diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Nunukan sebagai bagian dari reformasi penegakan hukum yang berkeadilan. Jaksa Fungsional Kejari Nunukan, Handriadi Sinaga SH menjelaskan bahwa restorative justice merupakan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil.
0: Kalau restorative justice itu kan keadilan restoratif, kita ini gak usah dulu kita bicara soal pengertian hukumnya dulu ya, yang simpelnya saja dulu, seperti kita mendamaikan kedua belah pihak gitu. Gak semata-mata orang penjahat atau tersangka itu kita masuk, kita jebloskan ke penjara, tapi kita coba dulu perdamaian di antara pelaku dan korban. Jadi kalau sudah ada begitu kan kita mencapai itu dari kemanfaatan hukum, tidak seolah-olah harus masuk penjara gitu. Tapi kalau pengertian secara yuridisnya ya, itu ada di pasal 1 Perda nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun, serta adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Dalam praktiknya, pengajuan restoratif justice dapat dilakukan sejak tahap penyidikan hingga penuntutan. Pihak yang mengajukan bisa berasal dari pelaku, korban, maupun keluarga dengan didampingi aparat penegak hukum.
0: Kalau pengajuan itu, persyaratannya itu harus pidana yang diatur dalam pasal 5. Syaratnya itu sebagai berikut ini ya, tersangka baru pertama kali. Jadi kalau sudah 2 kali atau lebih, kita tidak bisa melaksanakan RJ. Kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Segala tindak pidana yang di atas 5 tahun diancam undang-undang atau KUHP tidak bisa melaksanakannya. Kemudian tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Jadi selama itu tidak ada yang mengenai syarat itu, kita bisa melaksanakan RJ gitu.
2: Proses mediasi ini menjadi inti dari restoratif justice. Kedua belah pihak duduk bersama untuk mencapai kesepakatan seperti permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk tanggung jawab lainnya. Sebagai contoh, Handriadi menyebutkan kasus pencurian ringan yang melibatkan pelaku anak atau masyarakat kecil. Dalam kasus seperti ini, jika korban bersedia memaafkan dan pelaku menunjukkan itikad baik, maka perkara dapat dihentikan melalui mekanisme restorative justice.
0: Contohnya itu pencurian gitu. Misalnya ada, kita anggap tersangka A berteman dengan si B. Kebetulan karena dia butuh uang, butuh dana untuk memenuhi kebutuhannya, tersangka B ini temannya gitu. Jadi pas dia lagi, temannya si B ini lagi lengah, mungkin ada HP-nya atau ya misalnya HP diambil ya ketahuan gitu, jadi lapor polisi, kemudian baru dari polisi masuk ke kejaksaan. Nah dari kejaksaan itu nanti kita kan coba mendamaikan mereka.
2: Sementara itu, jaksa fungsional Kejari Nunukan lainnya, Afrianto Sihaloho SH, mengatakan restoratif justice mulai diterapkan pada tahun 2020.
1: Kalau untuk diterapkan yang akhirnya peraturannya ada itu sesuai dengan Perja 15 tahun 2020, artinya dari mulai tahun 2020 itu sudah mulai diwujudkan, Mbak. Dan kalau untuk dinunukan juga beberapa perkara ada, seperti misalnya perkara-perkara yang ringan, Mbak, yang seperti misalnya pencurian. Artinya ini tuh ada pergeseran paradigma, Mbak, dari sistem hukum pidana kita, bahwa kita ini fokusnya bukan hanya untuk membuat jera si pelaku atau hukum tidak sekedar menjadi alat nih, Mbak, untuk memenjarakan seseorang, tapi hukum ini juga harus memberikan kemanfaatan di masyarakat, memberikan perdamaian, Mbak, antara pelaku dengan korban.
2: Ia juga menyoroti batasan penerapan restoratif justice, khususnya dalam kasus narkotika, bahwa bagi pengedar atau pelaku dengan jaringan besar, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Kalau untuk narkotika, Mbak, bisa dilaksanakan RJ, Mbak. Namun dengan catatan bahwa memang orang tersebut merupakan penyalahguna narkotika, Mbak. Artinya dia bukan mengedarkan, dia tidak terikat dalam peredaran narkotika itu sendiri. Pun ketika dia tertangkap, barang buktinya tuh ada ketentuannya, Mbak. Misalnya seperti misalnya sabu tidak melebihi 1 gram, ganja misalnya tidak melebihi dari 5 gram, seperti itu, Mbak. Artinya dengan jumlah barang bukti ketika ditangkap itu sendiri, memang ini untuk pemakaian dia sekali. Artinya dari jumlah barang bukti tersebut pun kita dapat mengindikasikan bahwa memang orang tersebut nih penyalahguna, canduan di situ, kita pulihkan kembali dia. Jadi penyalahguna narkotika ini tidak selalu bisa kita lihat sebagai pelaku, karena di sisi lain dia pelakunya tapi dia juga korbannya, Mbak, karena dia yang menggunakan kan, dan itu pun efeknya ke dia seperti itu. Harus ada asesmen juga terkait itu, sehingga kita dari pihak kejaksaan pun harus memerlukan profiling yang ketat nih, Mbak, terhadap orang tersebut. Apakah memang orang ini betul-betul penyalahguna narkotika atau jangan-jangan dia juga ikut terlibat dalam peredaran narkotika seperti itu.
2: Menurut Afrianto, penerapan restoratif justice di masyarakat masih membutuhkan sosialisasi yang masif. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa setiap tindak pidana harus berujung pada hukuman penjara. Pendekatan restoratif justice dinilai memberikan banyak manfaat baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat. Korban mendapatkan pemulihan yang lebih nyata, pelaku memiliki kesempatan memperbaiki diri, dan masyarakat dapat kembali hidup dalam suasana yang harmonis. Selain itu, salah satu manfaat penting dari restoratif justice adalah kemampuannya dalam mencegah over kapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas yang selama ini menjadi persoalan serius di Indonesia.
1: Ini pun salah satunya untuk menanggulangi permasalahan over capacity di Indonesia ini. Di tahun 2024, menurut data Kemenkumham, terdapat 531 lapas dan rutan dengan kapasitas total sekitar 140.424 orang. Tapi kenyataannya jumlah penghuni ini sekarang udah mencapai 265.346 orang. Artinya kan ini udah ada kelebihan.

0: kejaksaan, ketika sudah ada berkas itu kita tidak langsung melihat arus apakah orang ini ancaman pidananya di penjara atau gimana, tapi kita fokuskan di tahap pertama, Mbak, kita melakukan proses perdamaian terhadap pelaku dan korban. Jaksa di situ menjadi fasilitator, Mbak. Apakah dimungkinkan nih, Mbak, proses perdamaian ini? Ketika memang proses perdamaian ini tidak tercapai, barulah kita lanjut dalam alur penanganan perkara hukum seperti biasa. Namun jika memang proses perdamaian itu akhirnya tercapai, ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, maka akan dilaksanakan restoratif justice seperti itu, Mbak.
1: Pendengar, dengan hadirnya restoratif justice, hukum tidak lagi semata-mata menjadi alat penghukuman, tetapi juga sarana untuk menyembuhkan luka dan membangun kembali kepercayaan di tengah masyarakat. Langkah ini menjadi harapan baru bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga dirasakan secara manusiawi.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah helioterapi? Helioterapi sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno di abad ke-20. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya sinar matahari bagi kehidupan, khususnya untuk terapi penyembuhan. Nils Vincent, seorang dokter bedah militer Jerman, sukses menangani TBC kulit dengan radiasi sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dari sinar matahari mampu membunuh bakteri meskipun melewati jendela kaca.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar RRI Nunukan, setelah tadi informasi saya hadirkan dalam bentuk feature ya, dengan judul Menyembuhkan Luka Menghadirkan Keadilan yang Memanusiakan, untuk selanjutnya pendengar saya akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah, dan nanti akan hadir juga informasi seputar kebudayaan dan tradisi untuk Anda.

Pendengar, kali ini saya akan memberikan informasi terkait makna dari tradisi Asah Jere kedatangan jemaah haji bagi masyarakat Madura. Jadi, bagi masyarakat Madura, pendengar, menghadiri undangan atau datang saat kepulangan jemaah haji merupakan bagian dari tradisi Asah Jere atau sering disebut dengan syukuran haji, sebuah budaya religius yang diwariskan turun-temurun. Dan saya akan hadirkan juga informasi terkait maksud dan makna utama dari kehadiran masyarakat dalam momen ini. Yang pertama, ada yang namanya ngalap berkah atau mencari berkah. Jadi pendengar, masyarakat itu datang dengan keyakinan bahwa doa orang yang baru pulang dari tanah suci adalah doa yang mustajab atau sangat manjur. Mereka datang bukan hanya untuk memberikan selamat, tetapi juga untuk meminta didoakan oleh jemaah haji tersebut.

0: Permisi Pak.
1: Ya masuk.
0: Bapak panggil saya Pak.
1: Kau ini sakit ya?
0: Enggak Pak, saya sehat Pak.
1: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi aku lihat.
0: Komplikasi? Enggak Pak, Bapak ini kayak dokter.
1: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
0: Bapak, biasa Pak, namanya juga manusia Pak.
1: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
0: Belum sih Pak. Usul boleh Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan boleh nggak Pak?
1: Ketiga udah kena radang paru juga nih kamu.
0: Allah, banyak betul penyakit saya Pak.
1: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
0: Itulah Pak, untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin Pak pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar Pak.
1: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
0: Hah Pak, jangan dong Pak, saya masih mau kerja Pak. Mulai dari sekarang saya akan kerja baik-baik Pak. Ya Pak, jangan ya Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.
3: Indonesia dikenal dengan beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah gambang.

gambang adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbila-bila sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

Nah, pendengar, terkait tradisi dari masyarakat Madura yaitu tradisi Asa Jere. Jadi kalau tadi ada ngalap berkah atau mencari berkah, selanjutnya maksud dan makna dari kehadiran masyarakat dalam tradisi ini adalah untuk bersilaturahmi dan solidaritas. Jadi kepulangan haji di Madura itu bukan hanya urusan keluarga saja, melainkan kebahagiaan kolektif. Semuanya merasa bahagia. Kehadiran tetangga dan kerabat selama masa syukuran yang biasanya itu bisa berlangsung hingga 40 hari berfungsi untuk mempererat tali persaudaraan dan hubungan sosial di tengah masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah walimatul nakiah atau jamuan syukuran. Jadi kedatangan tamu disambut dengan jamuan makan sebagai bentuk syukur jamaah haji atas keselamatan selama perjalanan. Dalam tradisi ini pendengar, jamaah haji biasanya juga membagikan oleh-oleh khas seperti air zam-zam dan kurma kepada para tamu yang hadir.

0: Saya, Mayor Laut Pelaut Unggul Firmansyah Wuryantoro, Komandan KRI Eskolan 871, beserta seluruh prajurit, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar RRI Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dokumen, dan berbagai informasi. Memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda. RRI Eskolan, tangguh, siap, berani!
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, dalam tradisi Asa Jere dari masyarakat Madura juga ada satu maksud atau makna lagi, yaitu penghormatan terhadap predikat haji. Jadi bagi etnis Madura, memiliki cita-cita naik haji dan mendapatkan predikat haji adalah bagian penting dari identitas diri yang sangat dihormati. Menghadiri undangan tersebut adalah bentuk apresiasi terhadap keberhasilan spiritual seseorang dalam menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Tradisi ini seringkali dirayakan dengan sangat meriah, terkadang melibatkan iring-iringan kendaraan saat menjemput hingga perayaan di kediaman yang banyak dihadiri oleh orang-orang. Nah, itu dia pendengar tentang tradisi Asa Jere, yang mana ini adalah tradisi dalam menyambut kedatangan jemaah haji bagi masyarakat Madura. Saya ucapkan juga selamat datang untuk jemaah haji Kabupaten Nunukan, selamat berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Seru banget kemarin ya, juga saya menyaksikan dari berbagai media sosial, banyak yang menyambut kedatangan jemaah haji kita. Walaupun ada satu yang sempat tertahan ya, yang masih tertahan maksud saya, karena alasan kesehatan. Tapi mudah-mudahan bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya disambut oleh keluarga yang sangat-sangat sudah merindukan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Ketipung merupakan salah satu alat musik Jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik Jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah.

Oke, pendengar, itu dia lagu dari Golgota dengan judul Boa. Masih ada lagu-lagu daerah lainnya yang akan saya hadirkan untuk Anda. Sembari kita akan menantikan Warta Nunukan Siang yang akan kami hadirkan untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya, alhamdulillah kedatangan jemaah haji kali ini sebenarnya sudah dinantikan para jemaah haji karena sudah perjalanan selama 47 hari hingga hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga.
2: Terus tidak mampu bayar, jadi tunggakan semua, akhirnya tidak aktif. Nah, rata-rata yang tidak aktif itu kalau mereka sudah sakit, mau tidak mau masukkan ke PBI.
0: Sari berita. Sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Sekitar 19% peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Nunukan tercatat tidak aktif dari total 97% warga yang telah terdaftar sebagai peserta JKN. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya.

0: Kita awali informasi siang ini terkait haji. Sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Laporan Ferry Herdiansyah.
1: Jemaah yang tiba terdiri atas 138 orang asal Nunukan dan 83 orang asal Sebatik. Kepulangan mereka disambut keluarga dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kloter 7 Nunukan, Said Abdullah.
2: Ya, alhamdulillah kedatangan jemaah haji kali ini sebenarnya sudah dinantikan para jemaah haji karena sudah perjalanan selama 47 hari ya, berada di perjalanan meninggalkan kota Nunukan, sehingga hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga.
1: Momen kepulangan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah. Mereka akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Sejak malam hari sebelum kepulangan, para jemaah telah mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Rasa syukur turut menyertai perjalanan mereka menuju Nunukan.
2: Alhamdulillah tadi malam para jemaah haji sudah mulai jam 12 malam sudah mempersiapkan diri secara sukaria untuk mempersiapkan kembali berjumpa dengan keluarga.
1: Dari total 221 jemaah haji asal Nunukan dan Sebatik, sebanyak 220 orang telah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah asal Sebatik masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Nunukan Sirajudin mewakili Bupati Nunukan menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nunukan turut bersyukur atas kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajah mabruroh.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pastinya pemerintah Kabupaten Nunukan sangat bersyukur ya. Kepulangan jemaah haji kita itu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan dalam tentunya menjadi harapan kita pasti menjadi haji mabrur dan mabrurah ya. Dan bahagia kembali bersama berkumpul dengan keluarga yang tercinta.
1: Ferry Herdiansyah melaporkan.
0: Satu jemaah haji asal Pulau Sebatik masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Pemulangannya ditunda karena kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk terbang. Kembali Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 220 jemaah haji asal Nunukan dan Sebatik telah kembali ke daerah. Satu jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi untuk menjalani perawatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kloter 7 Nunukan, Said Abdullah.
2: Jadi alhamdulillah kita semuanya jemaah Nunukan itu dari kloter 7 dan 8 berjumlah 220 orang. Masih ada satu yang sakit dan masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi.
1: Jemaah yang masih dirawat diketahui bernama Nenek Fatimah asal Sebatik. Ia telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji sebelum mengalami gangguan kesehatan. Kondisinya sempat membaik setelah menjalani perawatan, namun kesehatannya kembali menurun setelah seluruh rangkaian ibadah haji diselesaikan.
2: Atas nama jamaah Nenek Fatimah dari Sebatik. Jadi kita tidak lengkap pulangnya, seperti itu. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah yang Ibu Nenek Fatimah sudah menyelesaikan ibadah haji. Beliau kelelahan pada saat pasca musnah, tapi alhamdulillah beliau sudah sehat.
1: Petugas kesehatan di Arab Saudi terus memantau perkembangan kondisi Nenek Fatimah. Pemulangan akan dilakukan setelah kesehatan dinyatakan memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara.
2: Namun ketika pelaksanaan selesai, pelaksanaan musnah, beliau jatuh sakit lagi. Dan sampai sekarang informasi kami terima dari petugas kesehatan di Arab Saudi, beliau belum bisa dipulangkan karena menunggu kondisi beliau fit baru bisa dipulangkan karena tidak layak terbang.
1: Ferry Herdiansyah melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi kesehatan. Sekitar 19% peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Nunukan tercatat tidak aktif dari total 97% warga yang telah terdaftar sebagai peserta JKN. Salma Amin melaporkan.
5: Meski cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Nunukan telah mencapai 97%, namun sekitar 19% peserta tercatat tidak aktif. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan, peserta yang tidak aktif terdiri dari berbagai kategori, di antaranya peserta yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat serta peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran.
6: Iya, ada yang tidak aktif itu yang biasanya yang dari PBIJK yang dikeluarkan kan itu tidak aktif. Ada juga yang dari Mandiri yang kemarin mereka masuk Mandiri terus tidak mampu bayar jadi tunggakan semua akhirnya tidak aktif. Nah, rata-rata yang tidak aktif itu kalau mereka sudah sakit mau tidak mau masukkan ke PBI.
5: Hajah Miskia menjelaskan bagi peserta yang kartu JKN-nya tidak aktif namun membutuhkan pelayanan kesehatan, pemerintah tetap akan memberikan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun tunggakan iuran yang dimiliki peserta tetap menjadi tanggung jawab masing-masing.
6: Ya, pada saat mereka mendapatkan layanan ternyata tidak aktif dan betul-betul mereka sudah tidak mampu ya, karena tunggakannya aja yang berbulan-bulan mereka tidak bisa bayar, pada saat mereka dirawat akhirnya kita alihkan ke PBI. Jadi tanggungan Pemda untuk membayar pengobatannya dan iurannya setiap bulan. Tapi mereka tetap membayar tunggakannya ke BPJS. Cuma tunggakannya itu kan terhitung paling maksimal itu 2 tahun.
5: Hajah Miskia menambahkan bagi masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dapat melaporkan ke Dinas Kesehatan. Hal ini untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat dengan ketentuan pelayanan kelas 3. Salma Amin melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 di Kabupaten Nunukan sebagai langkah strategis dalam menjaga dan membenteng wilayah perbatasan melalui kegiatan positif. Laporan Mimin Muslimin.
7: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Utara Arming SH memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya sepak bola Bupati Cup 2026 di Kabupaten Nunukan. Kolaborasi antara PSSI, KORMI, KONI, dan pemerintah daerah dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga dan membentengi wilayah perbatasan melalui kegiatan positif. Politisi dari fraksi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltara tersebut menekankan wilayah perbatasan seperti Nunukan sangat rentan terhadap infiltrasi peredaran narkoba. Oleh karena itu kegiatan olahraga berskala besar seperti ini menjadi instrumen penting untuk mengalihkan energi generasi muda ke arah yang lebih produktif.
8: Ini bisa terus digalakkan oleh pemerintah daerah sebagai ajang menjaga wilayah perbatasan kita. Kenapa? Karena perbatasan ini sangat rentan dengan adanya isu narkoba. Mungkin dengan adanya kegiatan yang positif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, harapan kita ini bisa mendorong pemuda untuk lebih kreatif, untuk lebih positif berpikir. Saya rasa kegiatan positif ini perlu kita dorong, bukan hanya pemerintah, dari sisi legislatif juga teman-teman dewan ini harus bahu-membahu kita buat kegiatan yang kiranya dapat bermanfaat buat para pemuda di Kabupaten Nunukan.
7: Arming juga memuji keterbukaan pemerintah Kabupaten Nunukan yang total memberikan ruang hiburan bagi masyarakat, bahkan menyertakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah demi menyukseskan turnamen tersebut. Karena masyarakat Nunukan memang sangat mendambakan hiburan berkualitas, terkait potensi kerawanan konflik atau keributan selama kompetisi berjalan di Stadion Sheikh Bilal, Arming mempercayakan penuh koordinasi kepada aparat keamanan dan panitia pelaksana yang dinilai telah melakukan persiapan matang. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan hari ini. Kawasan Alun-Alun Nunukan menjadi salah satu lokasi favorit yang banyak dipilih pelaku usaha minuman untuk berjualan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Kawasan Alun-Alun Nunukan menjadi salah satu lokasi favorit yang banyak dipilih pelaku usaha minuman untuk berjualan. Tingginya mobilitas masyarakat di kawasan tersebut memberikan peluang yang cukup besar untuk menarik pembeli dan meningkatkan omzet penjualan. Salah seorang pelaku usaha minuman di kawasan Alun-Alun Nunukan, Sisilia, mengatakan lokasi tersebut dipilih karena banyak dilalui masyarakat setiap harinya. Kondisi ini membuat produk yang dijual lebih mudah dikenal dan mampu menjangkau konsumen dari berbagai kalangan.
10: Satunya karena dia pusat kota, keduanya sebabkan sini jalan utama ya, jadi banyak anak sekolah lewat, yang pegawai-pegawai lewat.
9: Selain berjualan secara langsung, Sisilia juga melayani pemesanan secara online. Langkah ini dinilai efektif untuk menunjang omzet pelaku usaha.
10: Biasanya orang pesan melalui kurir, ojek, ya gitu. Kadang tuh orang kantoran lah yang pesan kurir kan, ya.
9: Ia menambahkan, minuman dengan beragam varian rasa kini semakin digemari dari berbagai kalangan. Karena itu, inovasi menu menjadi salah satu strategi untuk menarik minat pembeli baru sekaligus mempertahankan pelanggan lama. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan ibadah haji selama 47 hari di Tanah Suci. Sekitar 19% peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Kabupaten Nunukan tercatat tidak aktif dari total 97% warga yang telah terdaftar sebagai peserta JKN. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita, mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Jejak tapak di jantung Kalimantan.
5: Itu kekuatan gaib, ya, belum agama masuk dulu kan. Itu tinggi dan masuk akal kita. Mau 10 meter tinggi batu orang diri loncat, baru orang pasang bambu runcing di

0: Wilayah yang dijuluki Jantung Kalimantan itu merupakan tempat tinggal suku Dayak Lundaye yang terletak di beranda Indonesia berbatasan dengan Malaysia di sisi utara dan barat. Untuk menuju ke Kecamatan Krayan dari Indonesia, akses satu-satunya hanya lewat udara, yaitu pesawat kecil yang hanya berpenumpang 5 orang dengan biaya per orang 1,8 juta rupiah. Itu pun kalau pesawatnya ada. Karena sejak akhir Desember lalu, pesawat menuju ke Krayan dari ibu kota Kabupaten Nunukan sudah tidak beroperasi lagi. Kalaupun ada, harus dari kota Tarakan. Itu pun kalau ada. Bagian timur, selatan, barat, dan utara, kawasan tersebut jauh tertinggal dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Sementara akses darat yang terbuka hanya dari Malaysia. Kalau ada yang akan ke kota, masyarakat yang hidup di sana memiliki kegotong royongan yang sangat kental.
1: Karena akses transportasi di sana kan cuma pesawat saja kalau mau keluar. Nah, semua orang itu menghindar sumbangan. Sumbangan ya. Sekalipun orang itu tidak mampu mengedar oleh sumbangan, nah orangnya bisa berangkat, dia bisa berobat, dan kembalinya juga sama seperti itu. Nah, jadi kekompakan, kebersamaan itu yang tidak bisa dihilangkan. Nilai kemanusiaan yang tinggi itu tetap dipertahankan, karena itu titipan dari leluhur dulu.
0: Pak Marli pun mengatakan, jejak kepercayaan masyarakat Lundaye masih tersisa di sungai yang ada di sana. Ada batu bekas loncatan yang dilakukan oleh suku Dayak Lundaye dalam melatih generasi mereka dalam berburu. Tingginya batu yang disusun serta tombak bambu yang dibuat masih ada.
1: Ya, itulah kekuatan gaib, ya, belum agama masuk dulu kan. Itu tinggi dan masuk akal kita. Mau 10 meter tinggi batu orang diri loncat, baru orang pasang bambu runcing di sini. Itu melatih pemuda pergi berperang, mengayau dulu. Nah, terus mereka setelah itu mereka di ada namanya Sungai Blaban, loncat dari ini sampai di sana. Itu luas sungai itu hampir 20 meter. Jauh. Kalau tidak kuat jatuh di tengah, kalau jatuh di tengah tidak dibawa. Nah, itu masih zaman dulu animisme dulu. Nah, bekas-bekas tempat mereka dulu itu masih bertanda sampai sekarang.
0: Titipan para leluhur masih terus dipertahankan. Itulah yang membuat kehidupan di masyarakat di Kecamatan Krayan yang membuat mereka terasa begitu sangat damai, hidup jauh dari keterasingan dari negaranya sendiri.
1: Kekompakan, kebersamaan itu yang tidak bisa dihilangkan. Nah, hal-hal yang punya arti seperti itu punya nilai.
0: Kehidupan alam yang masih asri dengan masyarakatnya yang penuh dengan kasih sayang ini, dengan perjuangan hidup yang keras

0: berjumpa kembali di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar RRI Nunukan, sebagai lagu pembuka tadi saya hadirkan lagu dari Eri Susan ya, untuk menemani Anda dengan judul lagunya yaitu Hujan. Nah ini pas-pasan nih kalau di wilayah di seputaran RRI ya, di Nunukan Selatan, tepatnya di Jalan Antasari Baru, ini lagi gerimis nih, kayaknya menuju ke hujan yang lumayan ya. Kalau dari bunyinya sih di atas genteng nih kayaknya agak deras juga, menuju deras nih pendengar. Dan lagu Hujan tadi ya, mudah-mudahan juga bisa menghibur pendengar RRI Nunukan. Bagi Anda yang mau bergabung silahkan di 0811531119 bisa bergabung di via WhatsApp, bisa bergabung di via SMS, atau bisa bergabung di via telepon. Dan pendengar, langsung saja saya terima untuk penelpon yang bergabung nih. Penelpon pertama, ada siapa? Halo Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mbak Sasya.
0: Selamat siang. Halo Tajudin, Tajudin gimana suara saya di siang hari ini? Baguskah terdengar?
1: Bagus. Jelas. Tapi mungkin teleponnya ini yang harus diperbaiki, Mbak Sasya, ternyata bukan signalnya.
0: Oh, teleponnya siapa maksudnya nih? Iya. Studio kah atau teleponnya Tajudin?
1: Gimana Mbak Sasya?
0: Teleponnya Tajudin yang lagi bermasalah atau di studio sini?
1: Di studio kayaknya dia.
0: Oh mungkin, gitu.
1: Kalau suaranya gini, kalau suara aku ke Mbak Sasya gimana? Gak kurang jelas juga apa bagus gitu?
0: Bagus aja sih, saya terima di sini.
1: Oh bagus, tapi suara Mbak Sasya agak kayak ketutup ke dalam gitu, kayak ketutup.
0: Oh sekarang ini ya? Kayak ketutup ya?
1: Terbuka dengan sempurna gitu.
0: Oke oke oke, waduh. Nanti saya akan
1: jelas banget, kan?
0: Infokan ke tim teknik ya. Terima kasih ya Tajudin.
1: Iya.
0: Yeah. Oke okay, deh.
1: Ya ternyata ini masalahnya kita sudah dapat gitu. Ternyata.
0: Oke okay, deh. Tajudin gimana cuaca di sana?
1: Panas terik ini Mbak Sasya, panas banget ini.
0: Oh.
1: Ya mau kebakar ini Mbak
0: Sasya. Aduh, ngomongin kebakaran di Nunukan ini udah beberapa kali loh terjadi kebakaran. Aduh, jadi harus lebih hati-hati lagi ya. Kalau di Nunukan sekarang ya,
1: betul,
0: ini
1: harus diawasi, apalagi anak-anak kecil Mbak Sasya yang main korek api.
0: Iya betul. Betul, itu dia ya pendengar RRI Nunukan, betul yeah. Yang dibilang sama Tajudin, jadi anak-anak juga harus diawasi ya, karena kadang anak-anak kecil tuh gak tahu kan bahaya dari apa yang mereka lakukan.
1: Iya betul Mbak
0: Sasya. Oke, Tajudin, tadi sebenarnya
1: sudah main sembunyi-sembunyi gitu, harus diawasi terus gitu Mbak Sasya.
0: Oh betul, kalau di sana banyak ya anak-anak yang main sembunyi-sembunyian ya.
1: Biasanya kalau anak kecil kan gitu Mbak Sasya biasanya.
0: Iya, mereka lebih senang disembunyi-sembunyikan gitu ya.
1: Ya mungkin karena faktor nggak punya teman kali Mbak Sasya, kalau punya teman lah nggak mungkin kayak gitu Mbak Sasya.
0: Asal jangan introvert aja dia ya. Oh. Oke, Tajudin punya teka-teki kah?
1: Iya punya Mbak Sasya, tapi ini agak serius tebak-tebakannya, tapi daripada nggak ada sama sekali kan maksudnya.
0: Ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Apa itu tebakannya?
1: Gelap Mbak Sasya, tapi ditakuti sama semua orang. Aku mungkin Mbak Sasya juga gitu. Memang gelap yang ini nggak boleh itu Mbak Sasya, nggak boleh. Apa harus itu ya, harus apa ya, hati-hati begitu Mbak Sasya, gelap yang sembarangan gitu Mbak Sasya.
0: Ini awan mendung. Tanda mau hujan?
1: Bukan Mbak Sasya.
0: Bukan ya. Gelap ya. Mati lampu.
1: Mau clue Mbak Sasya?
0: Boleh, boleh.
1: Biasanya dia bisa berbentuk kriminal Mbak Sasya, gitu. Udah gampang nih Mbak Sasya.
0: Ah, gelap.
1: Itu Mbak Sasya biasanya disebutin tuh Mbak Sasya.
0: Apa
1: gelap,
0: ya?
1: Itu tuh Mbak Sasya.
0: Gelap kriminal. Penggelapan uang.
1: Biasanya di biasanya diberitakan masa dia gelap itu masa saya itu jawabannya maksudnya.
0: Penggelapan bukan sih?
1: Gelap apa masa?
0: Penggelapan uang.
1: Bukan,
0: bukan ya. Aduh apa sih?
1: Jadi nggak bisa jawab kali ini ya?
0: Iya deh. Nggak bisa. Apa tuh jawabannya?
1: Itu bahasa. Oke deh, satu lagi deh biar mungkin lebih masih bisa jawab.
0: Boleh.
1: Biasanya itu jawabannya itu dipakai untuk melihat meses ya.
0: Jawabannya dipakai dan untuk melihat?
1: Iya.
0: Apa ya? Buta?
1: Gelap?
0: Gelap gulita?
1: Bukan, aduh. Bukan Mbak Sesya. Biasanya kayak sekarang kan Mbak Sesya melihat monitor, misalkan monitor telepon yang masuk kah atau komputer kah gitu. Apa tuh pakainya Mbak Sesya?
0: Aduh, saya nyerah, nggak bisa berpikir deh. Apa ya? Kok nggak tahu juga padahal cluenya udah
1: bola,
0: banyak.
1: Bola Mbak Sesya, bola.
0: Bola? Bola?
1: Iya, bola.
0: Apa? Enggak tahu.
1: Oh, enggak tahu. Okay. Yaudah, iya. Langsung jawabannya aja kali ya.
0: Boleh. Apa itu?
1: Iya. Yang maksud aku itu gelap. Gelap mata, Mbak Sesya.
0: Oh, gelap mata.
1: Gelap mata.
0: Astaga, ya ampun. Saya enggak kepikiran ke sana. Malah saya bilang buta.
1: Iya. Iya, aku udah bilang tadi yang buat dipakai buat melihat gitu,
0: gelap mata. Kali ini saya nggak kepikiran loh kesana, ya ampun.
1: Iya, itu maksudnya yang harus diwaspadai gelap mata.
0: Iya, betul banget. Oke deh, Tajudin, makasih ya sudah kasih tebak-tebakan di hari ini. Betul-betul saya nggak kepikiran loh jawabannya. Oke, Tajudin, mau request lagu apa?
1: Itu Mbak Sesya lagu ini belum pernah aku request. Pertama kali mau request Mbak Sesya ini.
0: Lagu apa itu?
1: Dari mungkin Mbak Sesya belum pernah dengar juga kayaknya. Dari Hawanita Mbak Sesya, Hawanita.
0: Dari Hawanita?
1: Iya, Hawanita.
0: Judulnya?
1: Judulnya Ditolak Nembak Lagi Mbak Sesya, Hawanita.
0: Ditolak nembak lagi, wah luar biasa juga nih perjuangannya ya. Oke deh, nanti saya akan coba untuk carikan lagunya. Mudah-mudahan ketemu
1: buat
0: ya.
1: Mbak Sesya jaga kesehatan, sampai ketemu lagi Mbak Sesya. Makasih, selamat siang Mbak Sesya.
0: Selamat siang, terima kasih juga untuk Tajudin di Minahasa yang sudah bergabung bersama RRI Nunukan, yang katanya mau request lagunya Hawanita, Ditolak Nembak Lagi. Wah ternyata ada juga ya girl bandnya versi dangdut ini ya. Hawanita, aduh ini gemoy-gemoy seksi-seksi semuanya. Oke deh, apakah akan seseksi lagunya? Nanti kita akan dengarkan bersama pendengar Hawanita, Ditolak Nembak Lagi. Tapi sebelumnya pendengar RRI Nunukan, sebelum saya hadirkan lagunya Hawanita, saya akan hadirkan dulu lagunya Rizky Ridho, Cinta Yang Kembali. Terima kasih untuk Tajudin tadi yang sudah bergabung bersama RRI Nunukan. Terima kasih untuk tebak-tebakannya. Semoga Tajudin sehat terus ya, sehingga bisa gabung terus bersama RRI Nunukan, bisa membuat saya terhibur dan juga pendengar-pendengar yang saat ini sedang monitor di Pro 1 RRI Nunukan pada terhibur semuanya. Ayo dong kayak Tajudin gabung di Pro 1.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok serem begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal.

0: Oke, itu dia Hawanita. Seru juga ya lagunya ya. Nah, ini adalah grup musik Indonesia, bisa dibilang girl band dangdut asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2014. Dan mereka ini mengusung genre musik fusion ya. Jadi ini perpaduan antara musik modern dengan sentuhan melodi dangdut etnik pendengar. Dan single mereka salah satunya yang memang dikenal di radio-radio daerah ya, itu adalah lagu tadi dengan judul Ditolak Nembak Lagi. Jadi menceritakan tentang kegigihan seseorang yang pantang menyerah dalam mengejar cinta. Apakah itu Anda? Ada siapa lagi yang bergabung? Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dari Lukemawi Aceh.
0: Jauhnya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Iwan itu.
0: Oh, Bang Iwan di Lukemawi Aceh. Ya ampun, Bang Iwan, apa kabar?
1: Baik, sehat, luar bugar.
0: Wih, iya sih, terdengar sih dari suaranya kayaknya sehat banget nih Bang Iwan. Bang Iwan ya, dari mana aja? Sasa kayaknya baru dua kali deh sama yang ini ngobrol bareng Bang Iwan.
1: Benar sekali, Kak. Sering saya masuk dan...
0: Tapi pas bukan Sasa ya?
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke deh, Bang Iwan. Kalau Bang Iwan ini termasuk orang yang suka lagu dangdut klasik atau dangdut modern?
1: Kalau saya justru klasik.
0: Klasik?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa? Alasannya apa, Bang?
1: Mungkin kalau saya perhatikan di lagunya, kata per kata, kalimat demi kalimatnya itu. Kalau lagu-lagu yang tempo dahulu mungkin kayak artinya itu lebih diperhalus kata-katanya.
0: Betul, iya. Kayak puitis dia ya Bang ya.
1: Iya. Kalau lagu sekarang, cobalah kakak perhatikan lagunya kan, justru menjurus kalimat-kalimat kasar begitu ya.
0: Oh, to the point ya.
1: Iya, kasar ataupun ada kejanggalan barangkali. Seharusnya lagunya bisa diperhalus barangkali, tapi tidak. Kalau lagu di modern sekarang, musiknya yang di tonjolkan depan enggak ya.
0: Oh iya. Oke, aransemennya ya Bang ya kalau sekarang ya, ini ya.
1: Benar.
0: Kalau liriknya mah dia ada juga tuh lagu Gantung Aku di Monas gitu.
1: Iya.
0: Aduh. Oke. Bang, hari ini Abang mau request lagu apa?
1: Kalau saya lagu-lagu yang dahulu juga lah kalau bisa.
0: Yang mana tuh?
1: Eri Susan.
0: Judulnya
1: Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut, asik.
1: Ya,
0: oke, nanti saya cariin ya lagunya ya.
1: Baik Kak, salamnya sekira tuh semua saja lah Kak. Salam kenal.
0: Oke.
1: Salam sehat selalu. Juga buat Kak Sasa, salam sehat, panjang umur.
0: Amin, terima kasih.
1: Keluarganya.
0: Siap, amin. Makasih Bang atas doanya. Kembali
1: terima
0: ke Abang.
1: Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Iwan yang jauh kali ya datangnya dari Lukemawi Aceh. Setelah tadi dari Minahasa, kemudian kita jalan-jalan ke Lukemawi Aceh. Nanti lagunya Sasa cariin dulu ya Bang ya. Nanti kalau sudah ketemu lagunya nanti langsung Sasa puterin. Di via WhatsApp juga ada yang bergabung, katanya assalamualaikum dan selamat sore penyiar radio RRI Nunukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga, katanya Idris hadir menyapa seluruh pendengar di mana saja berada dengan ucapan salam persahabatan lewat udara. Tak lupa buat penyiar request dong lagunya Abim Ngesti Janji Setan. Bye Idris di Pantai Asmara. Oke, ada lagi nih di Pantai Asmara. Di mana tuh? Mau juga Sasani jalan-jalan di sana ya kalau masih di daerah Nunukan. Oke, nanti lagunya saya coba juga untuk carikan Abim Ngesti dengan Janji Setannya. Oke, saya sudah ketemu radio dangdutnya Eri Susan. Kalau gitu saya putarkan dulu yang Eri Susan ya, untuk Bang Iwan yang ada di Lok Sumawe Aceh, dan teruntuk pendengar RRI Nunukan juga yang lagi asik-asik mendengarkan Pro Dangdut hari ini.

0: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang. Sementara Bapak...
1: Aduh, Pak, banyaknya juga kok pakai air nih. Kok buang-buang air di rumah nih, banyak betul.
2: Janganlah Bapak marah-marah, Mas. Bentar aja aku dicuci motor. Dikit aja, nanti aku matikan kerannya.
0: Terus Mama...
3: Halo, Say. Tahu kan ada gosip.
0: Iya.
2: Nah, kalau cuci piring yang gosip dulu, itu airnya terbuang-buang, mahal bayar air.
0: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
1: Pak, oh Pak, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Kita mau cuci piring, oh Pak.
4: Tahukah Anda kerugian akibat merokok? Kebanyakan manusia dewasa di muka bumi ini tahu bahwa merokok membahayakan hampir semua organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit dan mempengaruhi kesehatan perokok secara umum. Bila kamu berhenti merokok, manfaatnya dapat kamu rasakan secara langsung maupun jangka panjang bagi kamu maupun orang yang kamu cintai. Besarnya bahaya merokok sebenarnya bukan tidak disadari oleh para perokok. Karena pada setiap bungkus rokok, kini terdapat peringatan wajib dari pemerintah, di mana merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Tapi karena kuatnya ketergantungan terhadap rokok, membuat orang tidak mau berhenti menghisapnya, sampai sudah terlambat ketika kamu diponis mengidap salah satu penyakit kanker. 90% penyebab kematian akibat kanker paru pada pria disebabkan oleh merokok. Untuk wanita, kisarannya mencapai 80%. Risiko kematian karena kanker paru 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada wanita perokok dibandingkan pada mereka yang bukan perokok. Riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal bersama seorang perokok memiliki risiko 24% lebih tinggi untuk mengidap kanker paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Selain menyebabkan kanker paru, perokok juga menyebabkan kanker kantung kencing, rongga mulut, paring, pita suara, esofagus, serviks, ginjal, pankreas, dan perut. Ingin tubuh sehat, berhenti merokok.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, itu dia lagu dari Abim Ngesti dengan judul Janji Setan yang sudah direquest oleh Bang Idris ya, yang ada di Pantai Asmara. Biasanya Bang Idris ini kalau lagi request lagu dangdut pasti bareng teman-temannya. Apakah lagi bareng teman-temannya? Salam juga ya buat teman-temannya kalau ada di situ ya. Jadi lagu Janji Setan ini adalah salah satu lagu dangdut legendaris lah, bisa kita bilang begitu, karena dibawakan oleh penyanyi muda fenomenal Indonesia almarhum Abim Ngesti. Dan lagu ini pertama kali dirilis di bulan Februari tahun 1991. Justru lagu ini lebih tua daripada usia saya. Dan ini menjadi salah satu track ikonik ya dalam album hitsnya yang berjudul Pangeran Dangdut. Jadi ini ada di deretan lagu Pangeran Dangdut sesuai juga dengan nama albumnya ya. Untuk lagu ini sebenarnya ini bertemakan religi dan nasihat, kritik sosial. Liriknya menggambarkan berbagai bentuk godaan duniawi seperti berjudi, mabuk-mabukan, kemudian narkotika hingga berzina yang dikemas sebagai tipu daya atau janji manis dari setan. Lagu ini mengingatkan pendengar semuanya ya, pendengar Pro 1 yang lagi mendengarkan Pro Dangdut, agar tidak terbuai oleh kenangan sesaat di dunia dan mengabaikan akhirat. Aduh, lagunya menusuk ke hati ya. Oke, terima kasih untuk Bang Idris yang sudah request lagu ini. Mudah-mudahan jadi pengingat untuk kita semua. Dan pendengar RRI Nunukan, untuk Anda yang mau bergabung silahkan di 0811 5311 945. Bisa via telepon, bisa juga via WhatsApp, di chat juga bisa, SMS juga bisa. Jadi silahkan Anda bergabung. Untuk lagu selanjutnya saya putarkan dari Cucu Cahyati, Aku Bagaikan Layang-Layang.

Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan beserta jajaran mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar, masih bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, tadi adalah lagu dari Nanang Suwito dengan judul Mengejar Badai. Ini juga salah satu lagu dangdut legendaris yang diciptakan sekaligus dinyanyikan sendiri oleh musisi dan pencipta lagu senior Indonesia, Nanang Suwito. Lagunya ini dangdut klasik ya, seperti yang disukai sama Bang Iwan yang ada di Lok Sumawe Aceh. Dan lagu ini dirilis perdana sekitar tahun 1999. Melodinya sangat mendalam, menjadi salah satu mahakarya yang melambungkan nama Nanang Suwito di belantika musik dangdut tanah air. Kalau dilihat secara maknanya, lagu ini mengisahkan tentang kekecewaan, tentang rasa lelah, aduh ya ampun, tentang batas kesabaran. Ya pokoknya itulah. Aduh, pokoknya kalau lagu dangdut zaman dulu itu betul-betul ya puitis liriknya. Oke, untuk berikutnya ada penelpon lagi, saya kembali terima. Halo, Pro Dangdut. Oh, belum diangkat rupanya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Sasa.
0: Halo, apa kabar Putri Adonara?
1: Kabar baik.
0: Lagi di mana sekarang?
1: Apa itu?
0: Sekarang lagi ada di mana?
1: Di mana? Di dapur.
0: Oh, di dapur. Di dapur. Lagi buat apa sekarang nih?
1: Lapar Mbak Sasa, jadi masak Maggi.
0: Halo.
1: Iya, halo.
0: Sudah bisa dengar suara saya kah?
1: Dengar Mbak Sasa.
0: Oh, dengar, kirain gak dengar. Oke, Putri Adonara lagi di dapur ngapain tadi?
1: Masak Maggi Mbak Sasa.
0: Kenapa gak bikin soto lagi? Kenapa kali ini masak Maggi?
1: Enggak, kepingin makan Maggi Mbak Sasa.
0: Sekarang tuh saya sudah bisa membayangkan, oh, Putri Adonara ada di dapurnya yang sangat bersih, rapi itu. Saya sudah bisa membayangkan. Kalau kemarin saya belum bisa membayangkan karena belum pernah ke rumahnya Putri Adonara. Sekarang udah tahu. Oke, Mbak Putri.
1: Iya, kan ada punangku di belakang. Mbak Sasa nggak pingin lihat.
0: Iya. Aduh, ya ampun. Pokoknya nanti harus kesana lagi. Mbak Putri harus buat acara lagi.
1: Mbak Sasa duduk aja. Mbak Sasa duduk aja di ruang keluarga. Mbak Sasa nggak kedapur.
0: tapi saya ngintip-ngintip kemarin.
1: Saya bilang kan dari luar.
0: Iya,
1: itu dari luar. Depan Mbak Sasa.
0: Iya, saya bilang, wih, bersih juga nih ya, ini rumah rapi banget.
1: Mbak Sasa, Mbak.
0: Iya, beneran, rapi banget. Coba lihat rumah saya.
1: Jangan gitu dong Mbak Sasa.
0: Aduh, ya ampun. Putri Adonara, kapan buat acara lagi?
1: Nantilah, nanti Putri kabarin. Alhamdulillah sampai malam tuh hari Mbak Sasa.
0: Nah, ya ampun, banyak rupanya tamunya
1: Iya, lumayan banyak. Tapi alhamdulillah masih ada lebih tamu. Yang penutupan tamu Ayu Putri Merpati dia Mbak Sasa.
0: Memang ya Mbak Ayu Putri Merpati ya, nggak mau dia sama-sama kami Mbak kemarin. Padahal
1: bukan,
0: pengen
1: dari
0: ketemu.
1: Dari Sebatik Mbak Sasa.
0: Dari Sebatik dia.
1: Iya, dari Sebatik dia.
0: Jauhnya. Dari Liang Bunyu kah dia?
1: Iya, dia mau perlukan, kan ada dia mau perlukan. Jadi kebetulan dia tanya begini, Put, masih ada sotonya? Masih. OTW lah.
0: Sampai ketemu itu yang atapnya apa warna merah kah kemarin? Biru kah?
1: Apa Mbak Sasa?
0: Sampai ketemu seng-seng biru kah kalau enggak salah kemarin? Merah kah?
1: Bukan, Putri tidak suka biru, merah.
0: Merah, iya merah. Jadi setiap setiap jalan ada rumah yang sengnya merah, Tika tuh langsung bilang, itu kali, bukan, saya bilang. Terus lagi Tika, itu lagi, bukan Tika, di depan rumahnya, bukan di atap rumahnya, saya bilang. Aduh, ya ampun.
1: Ada Tika nih.
0: Ada-ada aja ya.
1: Christmas pun begitu, sekarang Putri Dombola pun begitu lagi.
0: Selalu ada cerita lucu memang ya.
1: Iya, lucu Mbak Tikanya.
0: Iya. Oke deh kalau gitu Putri.
1: Ya nantilah kalau Putri ada rezeki lagi, Putri panggil Mbak Sasa lagi sama Mbak Tika.
0: Iya, makan ubi pun kami gas, Mbak.
1: Iya, iya, nanti Putri paham sudah nanti. Putri tahu sudah nanti. Jadi Putri tak payah tanya.
0: Aduh, ya ampun. Oke deh Putri.
1: Iya, ayu pun aku anukan pas lah sedangkan jadi masih ada sedikit kan, jadi ku bagikanlah dia Mbak Sasa.
0: Terus?
1: Gitu, alhamdulillah lah, habis semuanya. Jadi senang hati Putri Mbak Sasa.
0: Iya, kemarin tuh mau nambah tapi takut banyak lagi nih tamu-tamunya Mbak Putri. Jadinya saya urungkan tapi niat saya.
1: Astagfirullahaladzim. Putri buat lebih mau Mbak Sasa.
0: Aduh ya ampun Mbak Putri. Oke deh Mbak Putri. Mbak Putri Adonara mau request lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Ikutan aja lah Mbak Sasa, kayaknya waktunya sudah mepet ya kayaknya Mbak Sasa.
0: Belum Mbak, masih bisa Mbak lagi nih.
1: Oh masih bisa.
0: Iya tapi kalau mau ngikut gak apa-apa.
1: Iyalah, ikut aja lah Mbak Sasa.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Oh rupanya Mbak Sasa siaran hari Sabtu ya.
0: Iya, tapi gak pasti harinya. Kadang ya berputar-putar gitu lah.
1: Oh pantasan, Putri monitor dari Senin sampai Jumat. Gak nongol-nongol.
0: Iya ada Mbak nongol waktu itu. Sempat lagi kemarin Sasa senggol lagi Putri Adonara. Sasa bilang, Putri Adonara lagi dengarkan di depan atau di belakang. Sasa bilang begitu. Hari apa ya waktu itu ya?
1: Oh,
0: 4 hari yang lalu
1: pas yang ke hari itu Mbak Sasa, Putri langsung pergi rewang di tempat orang.
0: Nah,
1: di tempat monitor.
0: Itulah dia.
1: Ada Bang Jali Boy ngomong.
0: Apa kata Bang Jali?
1: Belum Mbak Putri gak monitor karena lagi pergi rewang di tempat saudara.
0: Oh begitu. Oke deh kalau gitu. Makasih ya Mbak
1: Yalah,
0: Putri.
1: Makasih lah buat Mbak Sasa dan semuanya.
0: Semangat terus Mbak Putri.
1: Yalah nanti. Iya nanti Putri kabarin ya Mbak Sasa.
0: Iya siap.
1: Oke, salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Kau pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Ucapan penutup, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putri Adonara yang baik hati dan tidak sombong, yang dapurnya rapi banget, rumahnya rapi banget, bersih, tertata dengan baik barang-barangnya. Sampai saya lihat ada galon gitu ya, tapi galonnya sangat-sangat presisi. Ada 2 galon, presisi sekali galonnya, jadi rapi banget. Oke deh pendengar RRI Nunukan, terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami, dan nanti saya hadirkan lagu yang saya pilihkan aja lah pokoknya ya, yang sudah ada di playlist kami. Saya ajak Anda juga untuk jangan lupa mendownload aplikasi RRI Digital bagi Anda yang belum mendownloadnya pendengar. Dan untuk Anda yang mau membaca berita-berita teraktual bisa baca di situs kami di www.rri.co.id. Nah nanti setelah Sasa akan ada rekan Sasa Rista yang akan menemani Anda pendengar di Pro 1 RRI Nunukan, yaitu di Nunukan sore ini. Sekaligus saya pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. We'll be right back.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast Podcast Sepak Bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi pendengar dengan Rista di sini yang kali ini akan menemani Anda dalam program Nunukan sore ini, edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Di edisi kali ini saya nanti akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pastinya saya akan menyajikan berbagai informasi yang informatif, menarik, dan juga lagu-lagu yang akan menghibur sore hingga malam hari Anda. Jadi tetap bersama kami, stay tune di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
2: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan sore ini. Dan untuk mengawali Nunukan sore ini, tadi sudah saya sajikan lagu dari GAC yang judulnya Bahagia ya, lagu pertama tadi. Semoga lagu tadi bisa membawa kebahagiaan di Sabtu sore yang rindang dan sejuk ini ya. Dan pendengar, ngomong-ngomong soal rindang nih, dalam segmen Green Radio kali ini, saya mau bahas soal pilihan pohon peneduh dan penghijauan kota. Ada beberapa pohon yang direkomendasikan bisa menciptakan lingkungan yang sejuk, teduh, dan pastinya nyaman untuk pengguna jalan. Apalagi pohon-pohon ini juga nggak hanya bermanfaat dari sisi menurunkan suhu aja ya, tapi juga pohonnya tuh cantik, pendengar. Jadinya pemandangan kota cantik, indah, tapi juga di sisi lain membuat suasana lebih sejuk, teduh, dan juga nyaman. Kira-kira ada pohon apa aja ya? Mungkin ada beberapa yang pendengar familiar juga dengan pohonnya, atau mungkin tahu pohonnya tapi nggak pernah tahu namanya, bisa jadi ya. Ini saya mulai dari yang pertama dulu. Ada pohon tabe buya. Tabe buya mudah tumbuh di berbagai kondisi dan cuaca. Bunga pohon ini muncul saat musim kemarau dan nanti dengan warnanya yang cerah itu, dia memberikan pemandangan yang sangat indah, pendengar. Ada yang bilang bahkan tabe buya tuh sakuranya orang Indonesia katanya. Mungkin yang belum pernah lihat visualnya kayak apa, bisa sambil di searching ya. Ini sambil saya share nama pohonnya, pendengar bisa sambil searching biar tahu kayak apa sih visual dari pohon-pohon yang disebutin sama Rista gitu. Nah, untuk pohon tabe buya ini disarankan menanam satu warna per ruas jalan supaya tampilan seragam. Karena memang tabe buya tersedia berbagai warna ya, pendengar. Yang saya sering lihat tuh warnanya kuning sih, tapi memang ada berbagai warna lain yang bisa jadi pilihan. Terus yang kedua, ini ada pohon pule. Pule memiliki tajuk lebar yang menutupi sinar matahari secara maksimal. Jadi cocok banget untuk memberikan keteduhan di area terbuka nih. Pohon ini memang gak banyak bunganya, tapi sangat sejuk bagi lingkungan sekitar. Soalnya tadi ya, tajuknya tuh dia lebar. Jadi area yang ditutupin, yang rindang itu jadi lebar gitu. Terus yang ketiga ada pohon ketapang. Ketapang efektif menghalau sinar matahari langsung. Ada dua jenis nih, pendengar. Ada pohon ketapang laut dan ada ketapang kencana. Penanamannya kalau misalnya ditanam berjejer rapi akan membuat area jadi makin sejuk dan teduh. Terus yang keempat, ada pohon trembesi. Pohon trembesi sering banget jadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan raya. Pohon ini juga memberikan naungan yang luas nih, jadinya area yang ditutupi oleh dedaunannya itu bisa lebih sejuk dan adem. Cocok banget untuk area industri yang panas. Mungkin wilayah Nunukan yang panas bisa dikasih juga kali ya. Terus yang kelima, ini ada pohon mahoni. Kalau pohon mahoni pasti pernah dengar kan ya, pendengar. Tapi biasanya di furniture deh, biasanya ya, yang saya sering dengar sih. Terus kalau mahoni ini dipilih karena dia memiliki daun yang lebat dan akarnya kuat, jadi tahan banget sama angin dan polusi. Apalagi pohon mahoni bisa atau mampu menyerap karbon yang cukup banyak. Perawatannya juga nggak susah, jadi cocok banget dipilih untuk proyek penghijauan skala besar. Terus yang keenam, ada pohon angsana. Pohon angsana bisa jadi pilihan juga ya untuk dipilih jadi pohon peneduh dan penghijauan kota karena dia tuh tumbuhnya cepat dan daunnya juga lebat banget. Pohon ini juga mampu menahan debu dan mengurangi kebisingan. Perawatannya juga gampang pendengar karena dia juga tahan terhadap pemangkasan. Terus ada juga pohon bintaro. Kalau ini juga sama, mirip sama angsana tadi, dia tumbuhnya cepat, daunnya lebat, terus dia itu pohonnya kuat, dan yang menariknya dia tidak merusak infrastruktur. Jadi biasanya kan ada ya pohon yang ditanam di pinggir tempat sidewalk tuh, apa ya, tempat pejalan kaki, itu kan biasanya akarnya nanti akan merusak sidewalknya, merusak tempat pejalan kaki itu kan. Nah, ini kalau katanya saya lansir dari rri.co.id, pohon bintaro ini dia tidak merusak infrastruktur gitu. Tapi penggunanya memang perlu menyesuaikan keamanan lingkungan sekitar ya. Nah, itu tadi ada 7 pohon-pohon yang bisa jadi pilihan untuk ditanam sebagai pohon peneduh dan penghijauan kota. Untuk Anda yang mungkin mau dibaca ulang ya, pohonnya ada apa aja yang direkomendasikan nih, bisa langsung aja ke rri.co.id ya. Pendengar bisa pakai fitur searching, bisa diketik aja pohon peneduh dan penghijauan kota. Oke, itu tadi informasi soal pilihan pohon peneduh dan penghijauan kota ya, yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Nanti setelah ini masih ada satu informasi lagi yang akan saya hadirkan dalam segmen Green Radio. Oke, selanjutnya saya punya lagu untuk Anda dari Hijau Daun, Suaraku Berharap.

0: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Cai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Pemanis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen? Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang kesepuluh adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap

0: semuanya berada di ruangan Anda.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nundukan Sore ini di segmen Green Radio. Informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda mengenai mengenal jenis sampah daur ulang penyelamat lingkungan. Sampah seringkali dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna dan harus segera dibuang. Padahal, tidak semua sampah berakhir sia-sia. Banyak jenis sampah yang sebenarnya masih memiliki nilai guna dan dapat diatur ulang menjadi produk baru. Dengan memahami jenis-jenis sampah yang bisa didaur ulang, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus mendukung ekonomi sirkular. Jenis sampah yang paling umum didaur ulang adalah sampah plastik. Plastik seperti botol minuman, gelas plastik, kantong belanja, dan wadah makanan tertentu dapat diolah kembali menjadi berbagai produk, mulai dari biji plastik hingga peralatan rumah tangga. Namun tidak semua plastik bisa didaur ulang dengan cara yang sama. Sehingga penting ya untuk mengenali kode plastik dan memastikan plastik dalam kondisi bersih sebelum dikumpulkan. Selain plastik, sampah kertas juga termasuk bahan yang mudah didaur ulang. Kertas koran, majalah, kardus, dan kertas kantor juga bisa diolah kembali menjadi kertas baru atau produk berbahan pulp. Proses daur ulang kertas membantu mengurangi penebangan pohon dan penggunaan air dalam jumlah besar. Meski demikian, kertas yang terkontaminasi minyak atau makanan biasanya sulit nih untuk didaur ulang. Kemudian, sampah logam. Sampah logam merupakan jenis sampah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam proses daur ulang. Kaleng aluminium, besi, dan baja dapat dilebur dan dibentuk kembali tanpa mengurangi kualitas materialnya. Daur ulang logam juga membutuhkan energi yang jauh lebih sedikit, pendengar, dibandingkan memproduksi logam dari bahan mentah. Sehingga sangat menguntungkan nih dari sisi lingkungan dan industri. Selain plastik, kertas, dan logam, ada jenis sampah kaca. Kaca juga termasuk material yang dapat didaur ulang berulang kali tanpa kehilangan kualitasnya. Botol kaca, toples, dan pecahan kaca itu dapat dilebur dan dicetak kembali menjadi produk kaca yang baru, pendengar. Meski proses pengumpulannya membutuhkan kehati-hatian karena mudah pecah, daur ulang kaca mampu mengurangi limbah dan menghemat sumber daya alam seperti pasir silika. Jenis sampah organik tertentu juga sebetulnya bisa didaur ulang ya, misalnya sisa makanan, daun kering, dan limbah dapur itu bisa diolah jadi kompos atau pupuk organik. Pada akhirnya, sebetulnya daur ulang itu tidak hanya soal memilah-milah sampah, tapi juga tentang membangun kebiasaan dan kesadaran lingkungan. Dengan mengenali jenis-jenis sampah yang bisa didaur ulang dan mengelolanya dengan benar, setiap individu bisa berkontribusi dalam menjaga kelestarian bumi. Langkah kecil dari rumah, jika dilakukan bersama-sama, dapat memberikan dampak besar bagi masa depan lingkungan.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI

0: Hello Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pak, Opa, apalah Bapak nih, tidur aja kerjanya.
2: Kau ini Mak, marah-marah aja kerjamu. Kita tidur pun salah.
1: Bukannya aku marah Bapak, tapi lihat tuh. Lampu nyala, kipas angin hidup, TV juga nyala, air di kamar mandi tuh ngalir terus. Itu kan pemborosan, bayar listrik juga mahal, kasihan Bapak.
2: Ah, jelek betul kok ini Mbak.
1: Ya Bapak nih dikasih tahu, kalau hemat di listrik dan air kan uang belanja nambah, pintar kan?
3: Hematlah saat Anda tidak menggunakannya. Hidup hemat, keluarga sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini

0: Pendengar, saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan RRI Kornus 8.

0: Khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini ada rekan saya Mbak Ria. Halo, selamat sore Mbak Ria, apa kabar?
1: Halo, selamat sore juga rekan Adi di Palangkaraya. Bagaimana kabarnya kalau Ria bersama dengan Agus pasti baik-baik saja malam mingguan ini rekan Adi. Di sana gimana sore hari ini cuacanya?
0: Sore hari ini kabar Palangkaraya baik sekali nih Mbak, semuanya di sini dan cuaca cukup cerah ya untuk nanti malam, sebenarnya buat cocok nih buat jalan-jalan di bundaran nih. Bagaimana sebaliknya, cuacanya aman kah?
1: Aman, sangat aman. Senjanya tampak menguning kalau pendek cerah, rekan Adi.
0: Wah, cantik sekali nih. Iya. Baik, dari Samarinda sore hari ini ada informasi apa nih, Mbak Ria?
1: Informasi mengenai Bukit Sultan Pasir yang masuk nominasi Award 2026 untuk kategori wisata olahraga, rekan Adi.
0: Waduh, kayaknya saya harus olahraga ke sana ya, coba jalan-jalan nih.
1: Boleh sekalian datang ke IKN ya rekan Adi Putra ya.
0: Baik, benar sekali. Silakan informasi selengkapnya Mbak Ria.
1: Terima kasih Adi, Anda yang ada di Palangkaraya. Pendengar, masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia Award 2026, Bukit Sultan diyakini bisa tembus 10 besar nasional pada kategori wisata olahraga.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir mencantumkan destinasi wisata olahraga Bukit Sultan atau Sultan Hills untuk mengikuti ajang penghargaan pariwisata bergengsi yakni Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun 2026. Dikenal sebagai tempat wisata alam dari atas bukit yang memanjakan mata sekaligus venue olahraga para layang yang baru saja menggelar event tingkat internasional menjadi alasan destinasi ini layak ikut berkompetisi. Kepala Bidang Kepariwisataan Dispora Parpaser, Khairuddin kepada RRI menerangkan penilaian untuk penghargaan ini tengah berjalan hingga September 2026 melalui vote yang ada di YouTube API atau bisa juga mengunjungi akun resminya di Instagram API Award.
3: Jadi untuk di Pasir kebetulan Sultan Hill termasuk sebagai nominasi untuk mengikuti Anugerah Pesona Indonesia. Jadi penilaiannya itu mulai dari Mei sampai dengan September. Ya, jadi Mei sampai dengan September penilaiannya adalah melalui voting. Voting, like dan subscribe itu ada di IG. Jadi linknya itu adalah API. Di IG itu API. Nanti diklik di sana, YouTube-nya juga API. Makanya kita berharap semua warga yang ada di Pasir itu ikut berpartisipasi guna mendukung Sultan Hill masuk sebagai pemenang di API. Ya paling tidak masuk 10 besar atau 5 besar.
2: Selain vote melalui YouTube yang disebutkan, Khairuddin juga mengatakan ada sistem tambahan lain agar Sultan Hills bisa menembus target yakni dengan melakukan donasi atau sumbangan vote kris, di mana untuk sumbangan Rp1.000 dihitung menjadi satu suara, sehingga semakin banyak yang berdonasi, maka membuka pintu kesempatan Bukit Sultan masuk 10 besar destinasi wisata olahraga.
3: Jadi sumbangan, semakin banyak kita memberikan sumbangan pot, nah persennya itu naik terus. Jadi selain dengan melakukan voting, juga kita bisa menyumbang melalui dana kris.
2: Donasi gitu Pak?
3: Ya, seperti donasi. Jadi semakin banyak donasi, ya semakin banyak juga peluang untuk menang.
2: Donasi ini diperuntukkan untuk apakah di Sultan Hill?
3: Tidak, donasi itu termasuk sebagai salah satu indikator penilaian. Jadi yaitu semakin banyak memberikan donasi terhadap API ini, jadi nanti iya untuk di APINya. Jadi itu masuk di kepanitiaan APINya secara nasional.
2: Selain Bukit Sultan dari Kabupaten Pasir, Kota Samarinda juga turut ikut ambil bagian dalam API Award 2026 ini dengan mengikutkan Bukit Steling. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Adi, demikian tadi laporan dari Randy Valepi dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjir Nusantara. Berikutnya Adi Putra, Anendi Palangkaraya. Silakan.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ria dari Samarinda. Dan mendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo, selamat sore Mbak Ervi, apa kabar?
1: Kabar baik Uta, bagaimana kabarmu di sana dan all team?
0: Kabar di sini baik semuanya Mbak Ervi, gimana nih cuaca di Tarakan sore hari ini?
1: Cuaca di sini membuat aku menghabiskan 3 gelas es teh Uta.
0: Waduh, mataharinya kayaknya ada 3 nih sekarang.
1: Oh, satu orang dapat 2 nih, beli 1 gratis 1.
0: Waduh, lumayan ya, buy one get one nih jadinya. Baik, Mbak Ervi, sore hari ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Dari Tarakan ini terkait SPMB alias Sistem Penerimaan Murid Baru, Uta.
0: Waduh, ini pusing-pusingnya orang tua ya?
1: Betul.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya Mbak Ervi.
1: Terima kasih Uta di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tarakan berjalan aman dan tertib. Laporan Jafar Nur.
2: Teman-teman panitia dan operator pelaksana di lapangan untuk sementara dalam kondisi aman.
3: Memasuki hari kedua pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di SMA Negeri 1 Tarakan berjalan aman dan tertib. Kepala SMA Negeri 1 Tarakan Jasmine mengatakan, SPMB resmi dibuka sejak 17 Juni 2026 dan pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang ada.
2: Untuk sementara, mulai dari hari pertama sampai hari kedua ini, teman-teman panitia dan operator pelaksana di lapangan untuk sementara dalam kondisi aman. Karena kita melaksanakannya sesuai dengan aturan dan juknis yang berlaku.
3: Jasmine mengungkapkan, adapun pada SPMB tahun ini, kuota untuk jalur prestasi sebanyak 151 siswa. Jalur afirmasi 130 siswa, domisili 130 siswa, dan orang tua pindah karena tugas atau mutasi sebanyak 21 siswa. Dengan total keseluruhan, SMA Negeri 1 Tarakan menampung 432 siswa yang terbagi atas 12 rombongan belajar atau rumbel. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar dan pemirsa Das Banjar Nusantara ya, demikian informasi dari Kota Tarakan. Aka, selanjutnya kembali ke Palangkaraya. Selamat bermalam minggu untuk Uta. Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Ervi. Semuanya hari ini saya akan konser ya bersama Uta Likumahua nih. Baik, itu tadi informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Nunukan, sore hari ini ada rekan saya Riesta. Halo, selamat sore Mbak Riesta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Bang Uta.
2: Alhamdulillah kabar di Nunukan baik nih di sini. Di sana gimana?
0: Baik, kabarnya sangat-sangat baik nih di sini. Apakah di sana cuacanya dapat bonus matahari juga nih di Nunukan?
2: Tumbenan nih Nunukan agak beda sama Tarakan tadi ya. Di sini Okay. Ini berawan nih. Tumben banget.
0: Berawan nih ya, semoga tidak hujan ya biar sore ini bisa jogging nih.
2: Iya benar banget, kalau hujan menangis nanti para pasangan yang ingin malam mingguan nih.
0: Waduh, jadi galau. Baik, ada informasi apa nih sore hari ini dari Nunukan, Mbak Riesta?
2: Dari Nunukan ada info soal ketersediaan listrik di wilayah perbatasan Krayan.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pasokan BBM tersendat, listrik di wilayah perbatasan Krayan terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga. Laporan Selma Amin selengkapnya.
3: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, terancam mengalami pemadaman listrik akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik PLN. Kondisi ini dipicu terganggunya distribusi BBM karena akses jalan yang sulit dilalui akibat cuaca ekstrim. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan hujan deras yang mengguyur kawasan Krayan selama lebih dari satu bulan terakhir mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi lumpur.
4: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Itu kemarin dari manajernya mau negosiasi dengan MAP bahwa itu, tapi yang dibawa itu ya enggak 1 ton, ya mungkin sekitar 800 kilo lah.
3: Keterbatasan pasokan BBM dikhawatirkan berdampak langsung pada pelayanan listrik bagi masyarakat. Jika terjadi pemadaman, aktivitas komunikasi hingga kegiatan ekonomi warga berpotensi ikut terganggu karena sebagian besar bergantung pada ketersediaan listrik. Menurut Oktavianus, kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas.
4: Mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan, licin, terus berlumpur.
3: Oktavianus menambahkan persoalan akses jalan di Krayan merupakan masalah yang terus berulang setiap musim penghujan. Jalan yang masih berupa tanah menyebabkan mobilitas warga dan distribusi logistik selalu terganggu saat curah hujan tinggi. Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan lagi ke Bang Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Riesta dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Yaumil Mada. Halo, selamat sore Mbak Mada. Bagaimana kabarnya?
1: Selamat sore juga Uta. Kabar di sini baik dan untuk cuaca hari ini Banjarmasin panas banget Uta ya. Kalau di sana gimana Uta?
0: Kalau di sini terik sekali nih, tapi untuk jogging sore lumayan lah, masih bisa. Kalau di sana kayaknya air es enak nih ya, Pak ya.
1: Bener, bener banget ya untuk penyegaran gitu, Ta ya.
0: Baik, bener sekali nih. Ada informasi apa nih, Mbak, sore hari ini dari Banjarmasin, Mbak?
1: Sore hari ini terkait dengan Pemko Banjarmasin yang akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau RINDAM.
0: Keren sekali nih. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta, pendengar dan juga pemirsa. Pemko Banjarmasin akan melakukan MOU dengan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau RINDAM untuk mengatasi kenakalan remaja. Nantinya setiap remaja yang terjaring oleh aparat akan diserahkan untuk menjalani pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dalam hal pembinaan ya, pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya,
3: Meningkatnya kasus kenakalan remaja di Kota Banjarmasin membuat pemerintah kota menyiapkan langkah tegas. Dalam waktu dekat akan dilakukan MOU dengan Komandan Resimen Induk Komando Daerah Militer atau Danrindam untuk mendidik remaja yang terjaring aparat. Tak hanya pelaku balap liar dan tawuran, remaja yang terbukti melakukan perbuatan asusila di ruang publik juga bakal digembleng melalui program pembinaan di barak militer. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, persoalan kenakalan remaja kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan telah dibahas bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Sasaran utamanya adalah remaja yang terlibat balap liar, tawuran, membuat keributan hingga pelaku tindakan asusila yang meresahkan masyarakat. Selama masa pembinaan, para remaja akan mendapatkan pelatihan disiplin, penguatan kepribadian, hingga pendidikan keagamaan dan kerohanian.
2: Dalam hal pembinaan ya, pembinaan ini sekarang tidak hanya apa ya, dari pihak pemerintah untuk para guru dan pengajar, tapi juga dari orang tua di rumah juga harus dilakukan. Nah, ke depan kita berharap tentunya akan ada yang semacam dilakukan pelatihan khusus lah kepada mereka. Nanti insya Allah kami juga akan coba melakukan MOU dulu bekerjasama dengan ya seperti dan Tamir kan, dan apa dan Tamir dan RINDAM.
3: Sebagai langkah antisipasi, Satpol PP Kota Banjarmasin juga telah mengintensifkan pengawasan terutama di ruang-ruang publik. Binmas Satpol PP Kota Banjarmasin Abdul Salam menegaskan, patroli rutin telah dimasifkan di beberapa lokasi guna mengantisipasi aksi kenakalan remaja, khususnya tindakan asusila di ruang-ruang publik, seperti di siring kawasan Japri Jam-Jam dan ruang terbuka hijau RTH Kamboja.
4: Aktivitas anak remaja yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu kan, Satuan Polisi Pamung Praja sudah membentuk tim, diturunkan di 4 titik, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa aktivitas itu tidak hanya di kawasan yang dilaporkan, tapi ada juga di kawasan Simpang Bitung. Dan dari kemarin anggota sudah bergerak ke sana, sementara informasi yang didapatkan belum maksimal. Makanya kami lanjutkan hari ini sampai malam. Dan masalah penjadwalan kegiatan, berdasarkan informasi anggota kami di lapangan, akan kami lakukan penertiban.
3: Meski demikian, Wali Kota menegaskan upaya menekan kenakalan remaja tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau sekolah. Peran keluarga, khususnya orang tua, tetap menjadi benteng utama dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Uta di Palangkaraya.
0: Terima kasih Mbak Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya. Kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, alat penerangan jalan belum merata dan masih menyedot banyak anggaran. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan melakukan upaya kerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan jumlah penerangan jalan yang lebih hemat dan efisien. Selengkapnya, reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Dengan adanya APJ baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan.
2: Alat penerangan jalan menjadi salah satu fasilitas penting yang mendukung aktivitas masyarakat pada malam hari. Keberadaannya tidak hanya membantu kelancaran mobilitas warga, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekitar. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palangkaraya, Samsul Rizal mengatakan, pembayaran listrik untuk penerangan jalan di Kota Palangkaraya selama ini masih menyedot anggaran yang cukup besar. Menurutnya, perlu dilakukan penyesuaian agar alat penerangan jalan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
3: Selanjutnya juga memang dalam pembiayaan kami sampaikan Pak Pimpinan Bapak tadi, memang betul kita selama ini banyak sekali terforsir dana untuk pembayaran-pembayaran. Sementara kita masih butuh lampu-lampu penerangan jalan yang memang untuk dibutuhkan di seluruh wilayah Kota Palangkaraya yang sudah berjumlah kecamatan.
2: Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo mengatakan, pihaknya telah merencanakan pemasangan alat penerangan jalan sebanyak 1.138 titik di jalan nasional dan provinsi. Selain itu, sebanyak 2.954 titik penerangan jalan juga akan dipasang di ruas jalan kewenangan Kota Palangkaraya guna memperlancar arus kendaraan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
1: Kemudian mendukung aktivitas ekonomi seperti yang kita ketahui bahwa di Madiun ekonomi kerakyatannya begitu menggeliat dengan adanya APJ baru, masyarakat yang pedagang-pedagang kaki lima di tingkat-tingkat kecamatan kelurahan dengan penerangan yang lebih memadai, mereka bisa lebih lama berjualan. Dan sudah barang tentu dengan lampu-lampu yang terang, otomatis masyarakat kita lebih merasa aman dan nyaman.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pemerataan penerangan jalan dapat dirasakan hingga ke berbagai kecamatan. Dengan penerangan jalan yang lebih baik, masyarakat diharapkan semakin leluasa beraktivitas, sementara perekonomian daerah dapat tumbuh lebih optimal. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Pendengar, baru saja Anda mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya bersama RRI Banjarmasin, RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Tarakan, dan RRI Palangkaraya.

Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor petir yang terdiri dari batang logam meruncing setelah

dua sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset, tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali, Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan sore ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami, baik melalui terestrial untuk wilayah Nunukan di frekuensi 96,3 MHz, kemudian untuk wilayah Sebatik di 91,5 MHz, dan untuk Anda yang berada di Krayan, Anda sedang mendengarkan melalui frekuensi 92,7 MHz. Selain itu, siaran kami juga bisa didengarkan melalui streaming di platform kami RRI Digital, di aplikasi RRI Digital maupun di website rri.co.id. Untuk informasi selanjutnya akan saya hadirkan dari berita atau informasi di ilmu pengetahuan dan teknologi. NASA siapkan misi Daphne untuk prediksi cuaca antariksa dan lindungi teknologi. NASA tengah memilih konsep misi baru untuk meneliti dampak cuaca antariksa terhadap atmosfer bumi dan teknologi modern. Mengutip laman resminya, misi ini bernama Daphne, singkatan dari Dynamic Atmosphere Ionosphere Explorer. Daphne sendiri dirancang untuk meningkatkan kemampuan prediksi terhadap gangguan yang mempengaruhi sistem penting, pendengar. Contohnya kayak GPS, satelit orbit rendah, sampai persoalan keselamatan astronot. Daphne akan memasuki tahap pengembangan lanjutan atau phase B yang mencakup perencanaan detail dan desain misi. Misi ini rencananya akan menggunakan 2 satelit kembar untuk mengamati hubungan antara atmosfer bawah dan atmosfer atas bumi. Tujuannya adalah memahami bagaimana dinamika di lapisan bawah dapat mempengaruhi kondisi di lapisan atas tempat cuaca antariksa terjadi. Menurut pejabat NASA bernama Nikki Fox, misi ini jadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan menghadapi cuaca antariksa. Daphne akan melakukan pengukuran simultan terhadap angin netral, suhu, dan komposisi atmosfer di wilayah termosfer. Wilayah ini merupakan batas antara atmosfer bumi dan ruang angkasa, di mana partikel bermuatan dan aktivitas matahari mempengaruhi kondisinya. Data yang dihasilkan nanti akan dikombinasikan dengan informasi energi dari atmosfer bawah untuk meningkatkan akurasi model prediksi cuaca antariksa. Dengan pemahaman yang lebih baik, dampak terhadap teknologi komunikasi dan navigasi di bumi dapat diminimalkan. Misi ini dipimpin oleh Amy Merkel dari Laboratory for Atmospheric and Space Physics di University of Colorado Boulder. Daphne dijalankan menjalani evaluasi pada 2027 untuk memastikan kesiapan dan pendanaan sebelum peluncuran. Jika disetujui, misi ini diperkirakan menelan biaya hingga $250 juta Amerika Serikat, tidak termasuk biaya peluncuran. Dan peluncuran Daphne direncanakan paling cepat pada tahun 2029. Kita nantikan informasi selanjutnya ya, semoga nanti setelah misinya dilaksanakan bisa lebih tahu ya seperti apa cuaca antariksa dan bagaimana bagaimana caranya untuk memitigasi kerusakan teknologi yang mungkin terjadi ketika di luar angkasa, di antariksa itu. Oke, nanti setelah ini saya sajikan lagi informasi dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi ya, pendengar, tentang sumber energi listrik ramah lingkungan. Nantikan sesaat lagi setelah yang satu ini.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi

tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis.

0: budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, tadi saya menjanjikan ya untuk membagi informasi soal sumber energi listrik ramah lingkungan. Jadi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN terus mendorong pengembangan teknologi energi terbarukan nih melalui inovasi sel surya biofotovoltaik berbasis pigmen fotosintesis dari bakteri ungu atau Rhodobacter spiroides. Teknologi ini memanfaatkan material biologi sebagai komponen utama perangkat sel surya generasi ketiga yang lebih ramah lingkungan dan berpotensi diproduksi dengan biaya lebih ekonomis. Prakayasa Ahli Madya Pusat Riset Sistem Nanoteknologi BRIN tulus menjelaskan bahwa penelitian tersebut berfokus pada pemanfaatan protein kompleks fotosintesis reaction center light harvesting 1 atau RCLH1 dari bakteri ungu sebagai lapisan penyerap cahaya pada perangkat sel surya. Dalam pengembangannya, kata Tulus, tim peneliti menggunakan struktur elektroda berlapis indium tin oxide atau ITO, zinc oxide atau ZnO, dan fluoren C60 sebagai katoda untuk mengumpulkan elektron. Sementara itu, lapisan molibdenum oksida dan perak digunakan sebagai anoda untuk mengumpulkan hole. Bakteri tersebut yang digunakan tidak bersifat patogen sehingga aman digunakan dan memiliki kemampuan fotosintesis yang sangat efisien. Selain itu, menurutnya keunggulan utama sistem fotosintesis bakteri ungu terletak pada efisiensi kuantum yang tinggi dan kemampuan pemisahan muatan yang sangat baik. Karakteristik tersebut menjadikan RCLH1 sebagai salah satu material biologis yang potensial untuk mendukung pengembangan teknologi biofotovoltaik. Dirinya yakin, hasil penelitian menunjukkan capaian yang menjanjikan. Perangkat biofotovoltaik yang dikembangkan berhasil menghasilkan nilai open circuit voltage atau tegangan rangkaian terbuka yang sangat tinggi untuk kategori biofotovoltaik padat. Riset ini merupakan kolaborasi internasional antara BRIN dengan University of Bristol melalui Profesor Mike Jones serta para peneliti dari Vrije Universiteit Amsterdam. Kolaborasi tersebut bertujuan mengembangkan desain sel surya inovatif yang dapat mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan di masa depan. Melalui inovasi ini, BRIN menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi teknologi energi hijau berbasis sumber daya hayati Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan teknologi fotovoltaik generasi baru di tingkat global.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: دعوات التامة.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

makna jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah Shallallahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1 karena

Pendengar, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan saya juga ingin membagikan sebuah informasi yang tak kalah penting nih pendengar. Karena telah beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa katanya diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa disembuhkan tanpa obat. Video tersebut menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Sentuhan telunjuk di dada laki-laki itu tampak membuatnya kesakitan. Saya melansir dari laman komdigi.go.id. Di sini dijelaskan bahwa faktanya klaim diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, tidak semua penderita diabetes bisa sembuh tanpa obat. Dokter penyakit dalam Rumah Sakit Zainab Pekanbaru, Ayu Patia, mengatakan pasien diabetes tipe 1 membutuhkan suntikan insulin untuk menormalkan gula darah. Sedangkan diabetes tipe 2 tergantung pada kondisi pasien, modifikasi gaya hidup, pemberian obat, hingga insulin. Kesembuhan pasien diabetes tipe 1 dan 2 sangat bergantung pada kondisi setiap pasien termasuk gaya hidup yang dijalani. Jadi, bisa disimpulkan dari laman komdigi.go.id bahwa informasi soal diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat adalah berita hoax. Untuk Anda yang mungkin ingin membaca berita-berita apa yang sudah terkonfirmasi hoax oleh Komdigi, bisa langsung ke laman komdigi.go.id. Dan saya juga ingin mengajak Anda supaya tidak termakan oleh informasi hoax semacam ini. Ayo, Anda bisa mendapatkan informasi dan berita yang akurat, terpercaya, terverifikasi, dan pastinya bukan berita hoax. Di portal resmi RRI yang bisa Anda akses di www.rri.co.id, di sini menyediakan berbagai informasi kesehatan ya pendengar. Kemudian juga ada informasi kesehatannya ini berbagai macam. Ada yang diterbitkan oleh pusat pemberitaan RRI, ada juga oleh RRI di masing-masing daerah juga ada. Jadi bisa dicek informasinya di sini. Kemudian ada juga rubrik berita lainnya pendengar yang bisa Anda nikmati di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital.

mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya dan dermawan dengan pribadi saleh, jujur, lembut dan pemalu. Beliau adalah orang yang berjasa dalam membuat standar penulisan dan membukukan

Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lah sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal dari sosmed Nel. Bijaklah dalam bersosmed Nel.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, saya hadirkan informasi untuk Anda dari Piala Dunia 2026. Miguel Almirón jadi pemain pertama kena kartu merah di Piala Dunia 2026. Gelandang Paraguay Miguel Almirón mencatat sejarah unik nih di Piala Dunia 2026 setelah menjadi pemain pertama yang menerima kartu merah. Kartu merah ini diberikan akibat ia menutup mulut saat berbicara kepada lawan dalam laga grup D melawan Turki Jumat 19 Juni lalu. Insiden terjadi menjelang turun minum ketika Almirón terlibat konfrontasi dengan bek Turki Mert Muldur. Wasit Ivan Barton kemudian meninjau tayangan VAR dan mengeluarkan kartu merah langsung kepada pemain Paraguay tersebut. Keputusan itu diambil berdasarkan aturan baru FIFA yang melarang pemain menutupi mulut dengan tangan, lengan, atau jersey saat berbicara dalam situasi konfrontatif. Regulasi tersebut diterapkan untuk mencegah kemungkinan penggunaan ujaran diskriminatif atau penghinaan yang sulit terdeteksi. Pelatih Paraguay, Gustavo Alfaro, memberikan komentar usai pertandingan. Alfaro mengatakan, kartu merah yang diterima Miguel Almirón merupakan konsekuensi dari aturan yang berlaku saat ini. Meski demikian, Alfaro menilai aturan tersebut cukup keras dan berpotensi mengurangi esensi permainan sepak bola. Ia juga mengungkapkan bahwa Almirón telah meminta maaf kepada rekan-rekannya seusai laga, karena merasa bersalah telah membuat tim bermain dengan 10 orang. Menurut Alfaro, sang pemain sangat terpukul oleh kejadian tersebut. Meski bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama, Paraguay tetap mampu mempertahankan keunggulan 1-0 atas Turki hingga laga berakhir. Hasil tersebut menjaga peluang Paraguay untuk melaju ke babak gugur, sementara Turki dipastikan tersingkir dari turnamen. Itu tadi informasinya ya, pendengar. Ternyata ada peraturan baru nih dari FIFA. Jadi pemain itu dilarang menutupi mulut dengan tangan, lengan, atau jersey saat berbicara dalam situasi konfrontatif. Soalnya takutnya ketika mulutnya ditutup kan gerakan mulutnya, gerakan bibirnya itu tidak bisa terekam ya, tidak bisa terdeteksi. Jadi bisa jadi ketika dia berbicara dengan lawan mainnya terlihatnya dari ekspresinya biasa saja, tapi kalau ditutup mulutnya ternyata dia mengucapkan ujaran kebencian, diskriminatif, dan kata-kata yang tidak baik lainnya kan tidak bisa terdeteksi ya. Sampai akhirnya harus dikasih kartu merah loh. Wow. Oh iya, pendengar, untuk Anda yang mengikuti ini ya, mengikuti Piala Dunia 2026, nanti yang paling deket nih jadwalnya nanti akan ada Belanda melawan Swedia, mereka dari grup F ya, yang akan tanding pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, atau kalau di jam kita berarti pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah ya. Dan untuk Anda yang mau menyaksikan ataupun mendengarkan siaran langsungnya, bisa melalui TVRI ataupun juga RRI ya, di programa 3. Nah, untuk Anda yang mau mengakses programa 3 bisa juga melalui streaming di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Oke, untuk Anda misalnya mau pengen tahu nih ada jadwal apa lagi atau hasil pertandingan-pertandingan sebelumnya tuh gimana skornya, itu bisa Anda cek di laman rri.co.id. Kemudian nanti di halaman awal juga sudah ada ya, sudah terlihat hasil pertandingannya. Terus Anda bisa cek juga jadwal pertandingannya. Silahkan yang belum pernah mampir ke laman resmi kami, dicoba aja karena ini lengkap banget ya. Di sini ada juga selain pembahasan skor, di sini tuh juga ada dibahas timeline-nya. Ketika misalnya ada yang gol, ada yang dapat kartu kuning, ada pertukaran pemain, terus ada statistiknya juga nih. Kayak misalnya tendangan, kemudian tepat sasaran, penguasaan bola berapa persen, pelanggaran, kartu kuning, kartu merah. Terus dijelaskan juga nih line up-nya seperti apa dan formasi permainannya seperti apa. Menarik banget ya, dan informasinya pastinya lengkap banget nih. Jadi untuk Anda penggemar bola dan yang lagi ngikutin Piala Dunia, bisa ceki-ceki banyak banget informasi, cek-cek banyak informasi soal Piala Dunia ini di laman rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Itu.
3: Di situ, tas teh.
2: Itu, mana? Itu, tasnya cantik-cantik.
3: Yuk, ke situ yuk. Yuk, ke situ lihat yuk.
2: Aku beli yang ini aja deh.
3: Ih, bagus banget, Shay. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
2: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, Shay. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
3: Oh, tas luar negeri, toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
2: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
3: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
2: Aku.
3: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
2: Masa sih?
3: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus, sepatu juga. Helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
2: Cintalah.
3: Buktikan dong,

0: Saatnya Kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Yes, ntar lagi cair.
2: Apaan yang cair?
1: Sini Desya, mau kok ikut juga?
2: Ikut apa?
1: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
2: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
1: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
2: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
1: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
2: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
1: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
2: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.

pendengar, masih dari Piala Dunia. Pernah gak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya Piala Dunia cuma digelar 4 tahun sekali? Ini penjelasannya. Ajang Piala Dunia FIFA selalu menjadi sorotan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Turnamen ini kembali digelar pada 2026 dengan melibatkan 48 tim peserta. Dikutip dari Goal, Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sebanyak 104 pertandingan dijadwalkan berlangsung selama 39 hari kompetisi. Banyak penggemar bertanya-tanya nih, kenapa ya Piala Dunia hanya diselenggarakan setiap 4 tahun sekali? Salah satu alasannya adalah panjangnya proses kualifikasi yang berlangsung di berbagai wilayah dunia. Tim nasional harus melewati babak kualifikasi untuk mendapatkan tiket ke putaran final. Proses tersebut membutuhkan waktu lama karena melibatkan banyak negara peserta. Selain kualifikasi, penyelenggaraan Piala Dunia juga memerlukan persiapan infrastruktur yang besar. Stadion, transportasi, dan juga fasilitas pendukung harus disiapkan jauh hari sebelum turnamen dimulai. Dikutip dari Goal, Qatar membangun 7 stadion baru menjelang Piala Dunia 2022. Stadion Internasional Khalifa juga menjalani renovasi untuk mendukung penyelenggaraan turnamen ini. Siklus 4 tahunan juga mengikuti pola yang sama dengan Olimpiade nih. Piala Dunia pertama itu kan diselenggarakan pada 1930, ditempatkan di antara 2 penyelenggaraan Olimpiade. Nah, faktor lainnya lagi nih yang dipertimbangkan juga adalah padatnya jadwal pertandingan para pemain profesional. Mereka juga harus membela klub dan tim nasional dalam berbagai kompetisi. FIFA sempat mengkaji kemungkinan menggelar Piala Dunia setiap 2 tahun, namun usulan tersebut mendapat penolakan dari UEFA dan CONMEBOL. Sejak kembali digelar pada 1950 setelah Perang Dunia II, format 4 tahunan tetap dipertahankan. Pengecualian terjadi pada 2022 nih, ketika turnamen dipindahkan ke akhir tahun di Qatar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Oke, pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan dari dunia internasional. Iran membebaskan biaya transit Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi tersebut berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Dilansir dari South China Morning Post, Sabtu 20 Juni 2026. Kebijakan tersebut diumumkan Otoritas Selat Teluk Persia Iran atau PGSA sebagai upaya mendukung pemulihan aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan. Meski demikian, seluruh kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz tetap diwajibkan mengajukan permohonan transit setidaknya 48 jam sebelum tiba. Iran juga membebaskan biaya layanan keamanan, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, serta asuransi terkait selama masa perjanjian berlaku. PGSA menegaskan bahwa kapal tetap harus mengoordinasikan rute dan jadwal pelayaran sebelum melintas. Ketentuan tersebut diberlakukan karena masih terdapat sejumlah wilayah di sekitar Selat Hormuz yang terdampak ranjau akibat konflik. Oleh karena itu, langkah pengamanan tambahan diperlukan nih untuk menjamin keselamatan dan kelancaran navigasi kapal yang melintas. Menurut data perusahaan pelacakan maritim AXS Marine, sebanyak 25 kapal komersial melintasi Selat Hormuz pada Kamis 18 Juni 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sejak pertengahan April dan lebih dari 5 kali lipat rata-rata harian yang tercatat pada awal Juni. Peningkatan lalu lintas kapal terjadi setelah Selat Hormuz kembali dibuka, menyusul kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya, Iran menutup jalur pelayaran strategis tersebut setelah perang yang dipicu oleh serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Iran sempat membuka kembali Selat Hormuz secara terbatas pada April, namun aktivitas pelayaran masih jauh di bawah tingkat normal. Sebelum konflik pecah, sekitar 120 kapal melintasi Selat Hormuz setiap hari. Jalur tersebut berperan vital dalam perdagangan energi global karena sekitar 1/5 ekspor minyak dan gas alam cair dunia melewatinya. Meski aktivitas pelayaran mulai meningkat, sejumlah organisasi pelayaran internasional menilai situasi keamanan di kawasan belum sepenuhnya stabil. Organisasi Maritim Internasional, IMO, melaporkan ada lebih dari 500 kapal komersial masih tertahan di kawasan teluk akibat dampak konflik. Kapal-kapal tersebut membawa sekitar 11.000 pelaut yang hingga kini belum dapat melanjutkan pelayaran mereka secara normal. Pembebasan biaya transit dan meningkatnya jumlah kapal yang melintas dipandang sebagai langkah awal menuju normalisasi perdagangan maritim di kawasan. Namun, keberhasilan upaya tersebut akan sangat bergantung pada stabilitas keamanan dan keberlanjutan proses diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat. Kita doakan saja ya, semoga konflik Amerika dan juga Iran ini bisa segera selesai sehingga atau setidaknya mencapai sebuah kesepakatan lah ya, yang akhirnya bisa membuka Selat Hormuz sehingga aktivitas pelayaran di selat tersebut bisa kembali seperti semula. Oke, itu tadi informasinya ya pendengar. Kalau Anda tertarik untuk membaca informasi internasional lainnya, semua juga tersedia di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di Pulau Satu Nunukan, dan selanjutnya saya hadirkan untuk Anda lagu dari Leto, Sandaran Hati.

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida

Kilas terkesan banyak ya. Namun dari keseluruhan air di bumi, hanya 3% yang berupa air tawar yang dapat dikonsumsi makhluk hidup. Sementara sisanya adalah air asin. Untuk itu, bijaklah menggunakan air. Sebab air adalah karunia bagi kehidupan dan menentukan kelangsungan seluruh makhluk hidup di muka bumi.

Oke, pendengar, tadi sudah saya hadirkan berbagai macam informasi untuk Anda ya. Sampai tadi yang terakhir ada soal Piala Dunia ada, jadwal pertandingan juga. Yang paling dekat nanti jam 1 dini hari waktu Indonesia Tengah ya, pendengar. Untuk pertandingan Piala Dunia bisa Anda dengarkan di RRI Programa 3. Dan pendengar, saya mengakhiri kebersamaan kita pada hari ini. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Tiara Alia yang akan menemani Anda dalam nunukan malam ini. Pastikan juga Anda selalu mendengarkan siaran RRI Nunukan ya, bisa melalui terestrial ataupun streaming di rri.co.id atau bisa juga di aplikasi RRI Digital nih, yang aplikasinya bisa Anda download di Google Play Store. Terus saya juga ingin mengajak Anda untuk selalu update informasi di portal yang terpercaya dan resmi, pastinya terverifikasi juga ya, biar tidak termakan oleh berita-berita hoax atau berita palsu. Nah, saya merekomendasikan portal yang bisa jadi acuan Anda mendapatkan informasi dan berita terkini, yaitu di www.rri.co.id. Selain itu, jangan lupa juga ya untuk memfollow akun sosial media RRI Nunukan, untuk Instagram dan TikToknya di @rri_nunukan, kemudian Facebooknya di LPP RRI Nunukan, dan YouTube-nya bisa Anda subscribe di RRI Nunukan. Oke pendengar, kalau gitu nanti jangan lupa ya untuk mendengarkan Warta Berita Sentral pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa pendengar.

0: Dan kembali lagi berjumpa dengan saya Tiara Alia, dan saya kembali menemani ruang dengar Anda ya setelah sekian lama. Saya akan menemani malam Anda dalam acara Nunukan Malam ini. Dan mengawali program Nunukan Malam ini, kami akan hadirkan Warta Berita Sentral.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
5: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
3: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
4: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
4: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
6: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
7: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
8: Orang yang 100 juta per bahkan itu benar nggak sih Pak? Selamat siang Bapak Pak.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP, IPNU, KPP, IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
5: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
9: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
10: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
9: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
3: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
12: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
11: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
12: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
13: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
12: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
15: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
14: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
15: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun-bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
16: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
15: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
17: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa, pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
15: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan kuah yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sa'adatu Daraen. Aen.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Daraen RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League

0: Demi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan, pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
1: Kita dengan Pemnopa, saya lagi tadi sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Pemnopa yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh, yeah. Ataupun visinya Pemnopa seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditahapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Pemnopa dan tim, tidak hanya Coach Pemnopa ya, badan tim nasional di PSSI.
0: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
2: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang memang kita harapkan.
0: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Deloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
3: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
4: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
3: Jangan ditahan.
4: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
3: Oh, iya, bawel.
5: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
4: Bersama kita, mencatat Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katum biasa belakang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia. Satu

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun feature-feature di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan. Seperti bentuk judi lainnya, judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak kehidupan pribadi dan keuangan seseorang. Yang kedua, kerugian keuangan. Banyak orang yang tergoda untuk bertaruh lebih dari yang mereka mampu, berisiko kehilangan tabungan, utang, hingga kebangkrutan. Ketiga, kesehatan mental. Tekanan emosional yang tinggi dan stres dapat muncul akibat kekalahan dalam judi. Yang keempat, legalitas. Judi online merupakan aktivitas yang ilegal dan melanggar tindak kejahatan dan dapat dipidana. Meskipun menawarkan kesempatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa risiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.

Tapi ku tahu kita tak pernah satu. Arti caramu mencintaku.

0: Sejak ibu meninggal 1 tahun lalu, kehidupan di rumah kecil kami berubah. Tidak ada lagi aroma masakan ibu setiap sore. Tidak ada lagi suara ibu yang memanggil kami untuk makan. Aku pun pelan-pelan harus belajar mengambil peran yang dulunya dilakukan ibu.
1: Kak! Kak Mala!
2: Iya, Kia. Sebentar ya. Kakak lagi cuci piring nih.
1: Iya, aku lapar, Kak.
2: Ntar kakak masak mie goreng ya. Sabar ya.
1: Ya, aku gak mau makan mie lagi.
2: Kia, kakak kan baru pulang sekolah juga. Kakak belum sempat masakin yang lain.
1: Ibu dulu selalu masak sayur sama ikan.
2: Iya, ibu memang hebat.
1: Kenapa ibu meninggal sih, Kak? Kalau ada ibu kan gak begini.
2: Kia,

0: Kalau ibu masih ada, ibu pasti bangga deh sama kakak.
1: Kenapa?
0: Karena kakak sekarang bisa masak, bisa nyuci, bisa jagain Kia.
1: Kakak belajar karena keadaan aja, Kia. Capek sebenarnya. Kadang kakak juga sama seperti kamu. Pengen pulang sekolah tinggal makan, tinggal belajar, gak perlu mikirin semuanya.
0: Maaf ya kak, kalau aku merepotkan, sering minta ini itu.
1: Kamu itu kan adiknya kakak, mungkin sudah seharusnya kakak menghadapi begini.
0: Makasih ya kak Mala.

0: Bapak kok belum pulang ya? Aku takut.
1: Mungkin sebentar lagi. Cepat tidur makanya biar gak takut.
0: Bapak apa gak ingat sama anaknya di rumah begini ya? Gak takut apa anak ceweknya diculik? Kalau ada maling gimana?
1: Hus, Bapak itu kerja dari pagi sampai malam supaya kita bisa tetap sekolah, bisa makan.
0: Tapi aku takut, Kak.
1: Takut apa?
0: Takut kalau Bapak sakit karena terlalu capek. Nanti sakit kayak Ibu dulu gimana?
1: Kia, jangan berpikir begitu. Tidurlah sudah.
0: Iya deh.

0: Bapak kayaknya kecapean betul.
1: Sedikit sih, soalnya kerjaan hari ini banyak.
0: Bapak sudah makan?
1: Belum.
0: Malah panaskan makanan ya Pak ya.
1: Kamu masak lagi?
0: Nggak Pak, cuman mie goreng.
1: Nggak apa-apa, buatanmu pasti enak. Mala.
0: Iya Pak.
1: Bapak tahu, kamu pasti capek semenjak ibu pergi.
0: Ah, enggaklah Pak.
1: Makasih ya. Bapak sebenarnya sering merasa bersalah karena kamu masih SMA, tapi harus memikirkan banyak hal. Harusnya fokus sekolah saja.
0: Bapak enggak usahlah bilang begitu Pak.
1: Kadang Bapak pulang kerja melihat kamu sudah mencuci piring, memasak, menidurkan adikmu. Bapak merasa gagal sebagai orang tua.
0: Bapak, Bapak itu Bapak terbaik. Oh iya Pak, malah tadi direkomendasikan ikut Olimpiade Matematika mewakili sekolah.
1: Oh ya?
0: Iya.
2: Pak, ibu dulu pernah bilang sesuatu waktu di rumah sakit.
1: Bilang apa nak?
2: Ibu bilang keluarga kita harus tetap saling menjaga. Ibu juga bilang kalau kita harus selalu bahagia. Tapi akhir-akhir ini kita semua jarang ketawa.
0: Karena kita semua capek.
1: Capek itu wajar. Tapi jangan sampai kita lupa bersyukur. Walaupun ibu tidak ada, kita masih bersama.
2: Iya.
1: Masih banyak keluarga yang kehilangan semuanya. Walaupun capek, kita harus bersyukur karena kita masih bisa sarapan bersama.
2: Iya, ibu pasti senang Kak Mala bisa masak tempe. Kia suka makan tempe. Jangan mie terus Kak Mala, nggak sehat batuk.
0: Iya, iya.
1: Ya sudah, sarapan dulu. Besok kita makan enak ya di kafe.
2: Asyik.
0: Iya, kehilangan ibu memang tidak pernah mudah buatku. Namun di balik rasa capekku, air mataku, dan kenangan tentang ibu, aku masih punya adik dan bapak yang sayang sama aku. Aku harus terus bersyukur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Oke, 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 9:15 waktu Indonesia bagian tengah. Dan saat ini pendengar masih bersama saya, Tiara Alia, dalam Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali saya mengingatkan jika Anda ingin mencari informasi atau update terkini mengenai info seputar nunukan maupun informasi seputar kabar nasional dan internasional, Anda bisa mengakses situs kami di rri.co.id. Dan jika Anda ingin terus bergabung bersama kami secara terestrial maupun digital di radio kami, bisa melalui RRI Digital untuk siaran digital, dan di terestrial di 96,3 MHz untuk wilayah Nunukan, 91,5 MHz di wilayah Sebatik, dan 92,7 MHz di wilayah Kerayan. Dan pendengar, biasanya di pukul 9 ini kan biasa digunakan untuk waktu bersantai bersama keluarga ya. Dan bagi pendengar yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga ataupun ingin request lagu, bisa menghubungi nomor kami di 0811-5311-945. Dan saya Tiara akan terus menemani Anda hingga pukul 12 mendatang.

Global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Kejadian cuaca ekstrim yang berakibat pada kekeringan dan kebakaran hutan, banjir, ataupun proses presipitasi yang ekstrim juga dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak. Peringatan dini cuaca ekstrim bersifat umum adalah jenis peringatan dini cuaca ekstrim yang berisikan informasi cuaca yang meliputi hujan lebat, hujan disertai angin kencang, kilat dan atau petir, angin kencang, angin puting beliung, hujan es, jarak pandang mendatar ekstrim, suhu udara ekstrim, dan

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: MHz Pro 1 Nunukan, rujukan berita akurat dan terpercaya.

Indonesia kaya akan seni dan budaya, termasuk di dalamnya adalah tarian. Salah satunya yaitu Tari Zapin. Tari Zapin ini berasal dari pengaruh budaya Arab Zapin yang masuk ke Indonesia. Budaya tersebut kemudian beradaptasi dengan budaya lokal suku Tidung. Zapin berasal dari bahasa Arab yaitu Zafan, yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Zapin ini biasanya dikreasikan untuk persembahan dalam acara adat. Gerakan badan dan gerakan kaki penari Zapin menggambarkan keteguhan, kekompakan, dan kelincahan yang merupakan semangat tarian Zapin khas suku Tidung. Tarian ini menceritakan tentang jalinan persahabatan dan kegembiraan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Fenomena likuifaksi di Indonesia menjadi hal yang ditakuti oleh sebagian orang, dikarenakan bukan hanya menghancurkan, tetapi juga dapat menenggelamkan bangunan. Manusia tidak bisa menghindari sesar, tetapi bisa melakukan perbaikan tanah dalam mengurangi resiko likuifaksi dengan cara dynamic convection dan fibro protection. Dynamic convection adalah metode dengan pemadatan tanah yang dilakukan dengan menjatuhkan beban berat berulang kali dengan jangka waktu yang teratur. Metode ini sebenarnya pertama kali digunakan oleh Jerman

agar lebih yakin, paham, dan mau akan bersiap siaga akan bahaya likuifaksi, khususnya bagi mereka yang tinggal dan berada di tanah rentan akan terjadinya likuifaksi.

Oke pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah ini, saatnya kita memasuki segmen Ruang Rindu, di mana dalam segmen malam hari ini Anda bisa bebas request lagu pop Indonesia. Dan bagi pendengar yang ingin merequest lagu, bisa langsung menghubungi line telepon kami di 0811-5311-945. Dan pendengar juga, selain menghubungi kami melalui line telepon ya, Anda juga bisa menghubungi kami melalui media sosial kami di Instagram, Facebook maupun TikTok. Dan sambil menunggu requestan pendengar nih, saya akan sedikit mereview lagu yang menjadi pembuka dalam segmen Ruang Rindu malam ini, yaitu lagu perdama berjudul Perdamaian. Dan di mana Perdamaian ini merupakan lagu kasidah legendaris ya, yang dibawakan oleh Nasida Ria. Dan lagu ini tuh sudah rilis sejak tahun 1982, dan hingga kini tuh sudah banyak versi aransemen ulang atau cover-cover yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi populer ya. Dan namun salah satunya adalah Anang dan Syahrini juga pernah membawakan lagu secara duet, dan juga band Gigi pun juga pernah aransemen ulang atau mengcover lagu yang berjudul Perdamaian ini. Dan selain itu pendengar, masih ada banyak lagu-lagu pop Indonesia lainnya yang akan kami sajikan dalam segmen Ruang Rindu kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,3 MHz Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Baik pendengar, kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait film Children of Heaven yang membangkitkan nostalgia mahakarya peraih Oscar. Nah, kalau pendengar ini mungkin berasal dari generasi milenial ya, terutama waktu kecil tuh kita pernah menonton film Children of Heaven ya. Dan film ini kan film Iran yang disutradarai oleh Majid Majidi, dan film ini sangat legendaris dan fenomenal di kala itu karena ceritanya yang dramatis namun juga sekaligus menggugah hati gitu. Dan seperti yang kita ketahui, Children of Heaven ini mengisahkan seorang anak laki-laki yang bernama Ali atau Jared Ali dan adik perempuannya bernama Humaira Zahra yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan konflik pun bermula ketika Ali secara tidak sengaja menghilangkan sepatu milik Zahra, dan mereka pun memutuskan untuk memakai sepatu usang milik Ali yang tersisa secara bergantian pada saat sekolah. Dan pendengar, kalau kita sedikit merefresh ingatan kita tentang kisah yang sangat dramatis ini, tuh ada satu adegan yang cukup ikonik ya, di mana sang kakak yaitu Ali itu mengikuti lomba lari, dan dia tuh ingin mengincar juara 3 gitu, bukan juara 1 gitu. Tapi pada akhirnya sang kakak Ali ini malah keluar sebagai pemenang atau juara 1 gitu, padahal mereka hanya ingin menjadi juara 3 untuk mendapatkan hadiah berupa sepasang sepatu olahraga baru. Nah pendengar, sebelum saya melanjutkan cerita tentang Children of Heaven ini, ada satu penelpon nih yang masuk, kita langsung terima ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bang, apa kabar bang?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Bang, kenalin, aku Tiara bang. Aku penyiar baru di Pro 1 Nunukan ini.
2: Selamat kenal juga Mbak Tiara. Siap. Ini dari Kalimantan Timur.
1: Oh siap, dari Kalimantan Timur ya. Bang Abdul ya.
2: Iya, Bang Abdul Syukur.
1: Bang Abdul Syukur, siap. Bang Abdul, gimana bang kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabarnya cuaca lagi alhamdulillah terang bulan ini kayaknya, Mbak.
1: Alhamdulillah Mbak kalau gitu ya. Jadi cuaca cerah ya, tidak hujan ya?
2: Cerah. Iya, yang anak muda yang malam minggu mantap ini, Mbak Tiara.
1: Siap. Yeah. Kalau abang malam minggu di mana nih ngomong-ngomong?
2: Malam minggu di RRI Nunukan aja ini.
1: Sambil
2: nunggu bola juga ya kan, Mbak Tiara ya kan?
1: Oh gitu. Jadi kalau di Piala Dunia kali ini menjagokan siapa nih bang?
2: Saya kah? Saya sih pegang anu bang, jagokan nanti putaran 18 lah masuk. Bisa saya nilai kalau masih ini masih pengisian, bawa pengisian juga kayak kan, jadi belum bisa. Nanti kalau yang 16 besar itu kita bisa, kita prediksi di situ. Oh ini kekuatan-kekuatannya ya kan.
1: Oh gitu ya bang ya. Jadi menunggu 16 besar dulu nih, baru kelihatan ya, di mana
2: dulu ya kan. Ya kelihatan di situ. Iya deh.
1: Oke siap bang Abdul. Ada yang mau di request nggak nih lagunya di segmen kali ini?
2: Lagunya Ebi Chad ya mbak.
1: Ebi?
2: Iya, kupu-kupu kertas ya. Kupu, apa dia judulnya pak?
1: Kupu-kupu kertas ya. Nanti kita coba carikan ya, Bang Abdul ya.
2: Siap.
1: Terus ada yang mau kirim-kirim salam nggak nih, Bang?
2: Salam po semuanya deh pendengarnya RRI Nunukan dimanapun ada berada, yang lagi dengarkan semoga sehat semuanya, buat mbaknya sehat juga. Salam kenal dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara.
1: Siap.
2: Juga bersama keluarga sehat juga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Abdul. Itu dia tadi salah satu pendengar setia RRI Nunukan yang berada di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Bang Abdul Syukur, yang request lagu dengan berjudul Kupu-kupu Kertas. Nah nanti kita coba carikan lagu requestan Bang Abdul ini ya, semoga ada di playlist kita. Dan kita, oh oke, okay, ada satu pendengar lagi nih yang masuk ke line telepon kami, kita angkat dulu ya. Oh maaf, ini ada sedikit terputus. Kita coba tunggu lagi ya untuk teleponnya. Dan oke, okay, sudah masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan maaf, dengan siapa?
3: Saya dengan pendatang baru ini dari Sulawesi Selatan.
1: Wah,
3: di Luwu Timur.
1: Oh, Bang Asri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Wah, ini pada jauh-jauh sekali nih pendengar ya yang menelepon. Bang Asri, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah kalau gitu. Bang Asri nih.
3: Kalau Mbak ini Mbak Tiara ya?
1: Iya, betul sekali. Saya kebetulan anak baru nih di Pro 1 Nunukan, lagi ngegantiin shift Kak Wina.
3: Iya, salam kenal dari Asri di Sulawesi Selatan.
1: Siap, Bang Asri, di malam minggu ini lagi ngapain nih?
3: Ya, lagi di rumah saja sambil dengar Mbak Tiara, lagi bercop-cop.
1: Oh gitu ya. Bang Asri emang sering dengerin RRI Nunukan apa gimana nih, Bang?
3: Ya, nah itu pendengar setianya, walaupun jarang masuk, tapi selalu saya
1: monitor. Gitu ya, kalau...
3: Apalagi kalau Mbak Tiaranya yang bawakan acara, Mbak, seru.
1: Tapi Bang Asri ada ini kak, ada penyiar favorit kan nih di Pro 1 Nunukan nih, biar saya kirim salam balik gitu.
3: Pokoknya semuanya lah.
1: Oh, gitu.
3: Kalau
1: ya,
3: saya dengar itu penyiarnya Nunukan ini semuanya yang pokoknya kira ya, kalau menyiar itu pokoknya terus.
1: Alhamdulillah kalau gitu. Nah,
3: Mbak Salsa, siapa lagi tuh yang saat itu?
1: Mbak Sasha ya, Mbak Sasha.
3: Ya, betul.
1: Ada Mbak Sasha, ada Kak Angel, ada Rista.
3: Iya, betul.
1: Iya, betul. Siap. Bang Asri, ada yang mau request lagu kah, Bang, di malam hari ini?
3: Bisa lagunya Peter Pan.
1: Peter Pan, oke. Okay. Yang mana judulnya? Ya. Apa bebas?
3: Judulnya Terdalam.
1: Terdalam?
3: Iya.
1: Oke, okay, siap. Nanti saya coba carikan dulu ya, Bang, ya, untuk lagunya. Kalau misalnya nggak ada, kita puterin Peter Pan yang lain, nggak apa-apa ya, Bang, ya?
3: Nggak apa-apa. Peter Pan.
1: Oke, okay, siap. Terakhir nih, Bang, ada mau kirim-kirim salam kah?
3: Yang baru lewat, salam dari Pak Abdul Syukur. Ada juga siapa lagi tuh yang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara juga.
1: Oke.
3: Okay. Buat semuanya, okay. RRI Nunu kan tanpa terkecuali.
1: Siap sekali gitu.
3: Buat Asri, buat yang lagi tugas, Bacara, terima kasih banyak saya selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Asri. Itu dia tadi penelpon lainnya yang masuk, Bang Asri dari Sulawesi Selatan. Dan Bang Asri sendiri tadi merequest lagu Peter Pan ya, yang judulnya Terdalam. Nanti kita coba carikan di playlist ya untuk lagunya itu. Namun sebelum itu kita putar ke lagu yang satu ini.

0: Ibu sementara masak ikan kesukaan kamu.
1: Wah, enak ya, Bu.
0: Maka dari itu, Ibu sering menyiapkan ikan dalam menu sehari-hari kita.
1: Fat, ikan apa saja ya, Bu?
0: Banyak, sayang. Ikan tinggi akan protein, mengandung asam lemak omega-3 untuk pertumbuhan otak kamu. Juga vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tulangmu. Makanya anak ibu pintar.
1: Wah, banyak sekali ya, Bu. Manfaat makan ikan setiap hari.
0: Mau anak kita cerdas? Ayo makan ikan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, baru saja dua lagu dari dua pendengar setia Pro 1 RI Nunukan telah diputar. Ya, yaitu lagu dari Peter Pan yang berjudul Yang Terdalam dan lagu dari Ebit Kupu-Kupu Kertas. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa, masih bisa melalui line telepon kami di 0811-5311-945. Dan pendengar, tadi saya sudah menyampaikan informasi ya terkait film Children of Heaven yang sangat menggugah hati dan tentunya dramatis. Dan kini film Children of Heaven sendiri itu akan di remake atau resmi di remake dan oleh Indonesia. Dan film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Dan tentunya film remake ini sukses membangkitkan nostalgia mahakarya legendaris asal Iran yang pernah meraih nominasi Piala Oscar tahun 1998. Dan dengan judul yang sama dan masih mengusung genre drama keluarga, karya asli sutradara Majid Majidi ini dihadirkan kembali nih dalam versi Indonesia. Dan bersama rumah produksi MD Picture, film adaptasi resmi ini tidak hanya memiliki kekuatan visual, namun juga kekuatan emosional cerita yang masih bermuara pada kisah sepasang sepatu dengan sentuhan kultur lokal agar lebih dekat dengan relevan dengan penonton Indonesia. Dan melalui proses pendekatan alur yang bertujuan untuk menghadirkan sesuatu yang lebih fresh, sejumlah perbedaan tetap dimunculkan nih dalam film remake versi Indonesia ini. Dan kehadiran unsur komedi yang diperankan oleh beberapa komedian pendukung juga memberikan sentuhan baru nih, tanpa tentunya mengubah fokus drama murni pada film berdurasi 97 menit ini. Dan bagi pendengar yang ingin menonton film Children of Heaven ini, saat ini masih ada ya di bioskop-bioskop di wilayah Indonesia. Dan tentunya selain film Children of Heaven ini, masih banyak film-film karya tanah air lainnya yang saat ini sedang tayang di bioskop. Dan tentunya pendengar, informasi seputar film Children of Heaven maupun informasi-informasi lainnya bisa Anda dapatkan melalui situs kami di rri.co.id. Dan di rri.co.id ini tentunya tidak hanya info seputar hiburan saja, tetapi juga ada informasi terkini terkait berita nasional maupun berita daerah. Dan bagi pendengar yang ingin terus selalu mendengarkan siaran kami meskipun berada di luar jangkauan terestrial kami, bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Dan pendengar, saya masih akan terus menunggu pendengar untuk bergabung bersama kami tentunya di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya

0: perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Ini, tahukah Anda, sarapan pagi itu penting. Banyak manfaat dari sarapan pagi yang bisa kita dapatkan di antaranya. Menjaga mood tetap baik, wajib untuk Anda yang sedang diet, dan menjaga tubuh tetap sehat walau aktif bergerak. Jangan lupa ya, biasakan sarapan setiap

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, dalam segmen Nunukan malam ini, saya akan berbagi informasi kali ini terkait kebudayaan ya, di mana tradisi berkiparat hukum adat suku Tidung Borneo. Tradisi berkiparat, sebuah ritual hukum adat suku kaum Tidung untuk membayar denda atau menebus kesalahan, kini tengah diperjuangkan menuju panggung nasional sebagai warisan budaya tak benda. Disebut Pora Panunukan mendorong usulan ini karena berkiparat terbukti masih hidup dan berlaku aktif di 5 kabupaten atau kota se-Kalimantan Utara, meliputi Tarakan, Malinau, Bulungan, Tanah Tidung, dan Nunukan. Dan luar biasanya, adat ini juga diakui oleh suku Tidung di Tawau dan Sandakan, Malaysia, hingga Brunei Darussalam. Kepala Disebut Pora Panunukan Haji Surai menjelaskan, dalam praktiknya, berkiparat berfungsi sebagai resolusi konflik alternatif jika terjadi pelanggaran moral atau perkelahian di tengah masyarakat. Sebelum perkara dibawa ke ranah hukum positif, tokoh adat akan melakukan mediasi melalui musyawarah atau sidang adat di tingkat bawah. Pihak yang dinyatakan bersalah kemudian dijatuhi denda adat yang bukan berupa uang, melainkan 1 ekor sapi dan 2 buah tempayan bernilai tinggi yang dihargai oleh etnis Tidung. Dan uniknya lagi pendengar, hewan denda nantinya itu akan disembelih dan kemudian dimakan bersama-sama oleh pihak yang bertikai. Dan hasil penjualan tempayan akan digunakan untuk membeli bumbu dan beras. Dan puncak dari prosesi kedamaian ini akan ditandai dengan kedua belah pihak menaiki sebuah perahu khusus bernama Pagelian atau perahu penolong. Dan penggunaan perahu ini memiliki makna filosofis ya pendengar, yaitu sebagai pusat alat transportasi kehidupan bagi leluhur. Nah, dijelaskan oleh Haji Surai, jika orang Tidung Padao atau perahu itu adalah wadah atau tempat sarana transportasi yang memberi kehidupan, maka kalau mereka yang bertikai ini sudah masuk dan duduk dalam satu perahu yang sama nih, itu mengartikan kalau mereka sudah dalam kehidupan perahu kiparat yang dinamakan Pegelian, seperti itu pendengar. Dan keberadaan hukum adat berkiparat ini tentunya sangat membantu tugas aparat penegak hukum ya untuk selama ini, seperti kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan, karena penyelesaian dilakukan secara tulus dan ikhlas dari hati ke hati, sehingga potensi konflik susulan pun bisa diredam secara total. Dan ditambah lagi pendengar, aturan adat yang menetapkan sanksi sangat berat berupa denda berlipat 3 hingga 4 kali lipat ini bagi siapa saja yang berani mengulangi pelanggaran yang sama. Jadi sebenarnya untuk tradisi berkiparat ini yang sedang diperjuangkan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda ini, selama ini praktiknya sangat membantu penegakan hukum di wilayah Kalimantan Utara ya khususnya, karena konflik itu bisa diredam secara menyeluruh gitu. Dan terlebih lagi jika para pihak yang berkonflik melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang berulang lagi, akan disanksi denda yang berlipat 3 hingga 4 kali lebih banyak gitu. Dan untuk saat ini, seluruh dokumen dan bukti autentik mengenai sebaran luas tradisi berkiparat di tanah Borneo telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tentunya kaitannya dengan upaya dari Dinas Kebudayaan Nunukan untuk menjadikan tradisi tersebut sebagai warisan budaya tak benda ya. Jadi kita doakan semoga upaya ini goal ya, dan tentunya tradisi Bekiparat ini bisa lebih dikenal lagi di dalam jangkauan wilayah yang lebih luas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, kalau tadi saya sudah menyampaikan informasi terkait tradisi bekiparat, kali ini kita beralih ke informasi budaya selanjutnya, yaitu tentang pawai budaya yang siap semarakan Irau Tengkayu. Nah, pendengar, dalam rangka memeriahkan Festival Irau Tengkayu yang ke-15, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga akan menggelar lomba pawai budaya. Dan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Tarakan, Agustina Momongan, mengatakan salah satu rangkaian kegiatan Festival Irau Tengkayu 2026 yaitu pawai budaya yang dipastikan akan diselenggarakan secara meriah untuk tahun ini. Sebab dalam kegiatan tersebut sekaligus merupakan arak-arakan Padau Tujuh Dulung. Ia menjelaskan arak-arakan perahu tujuh haluan Padau Tujuh Dulung bersamaan dengan pawai budaya merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lokal. Dan tentunya selain masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, paguyuban, BUMN, tentu semuanya diminta ya untuk ikut berpartisipasi. Dan rencananya juga pawai budaya ini akan dimulai atau start di Stadion Datu Adil. Nah, kita tunggu ya untuk Festival Irau Tengkayu ini, khususnya pawai budaya, seperti apa sih, semeriah apa gitu ya pendengar ya, acara ini akan diselenggarakan. Dan tentunya pendengar, informasi mengenai pawai budaya ini bisa Anda dapatkan dengan cara mengakses di situs rri.co.id. Dan tentunya selain informasi seputar budaya, gaya hidup, ekonomi, di rri.co.id tentunya juga ada informasi seputar kabar nasional, internasional, bahkan informasi seputar daerah. Dan tentunya untuk informasi mengenai Piala Dunia juga tentunya RRI akan terus update ya melalui kanal rri.co.id. Jadi tentunya pendengar hanya perlu mengakses situs ini melalui smartphone Anda ya, karena situs ini cukup mudah diakses. Dan selain rri.co.id, Anda juga bisa terus terhubung dengan siaran kami baik secara terestrial maupun digital. Untuk terestrial RRI Nunukan dapat Anda dengarkan di 96.3 MHz, sedangkan untuk digitalnya bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Pulau Sebatik merupakan pintu gerbang Indonesia di Kalimantan. Tepatnya berada di bagian Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Uniknya, status kepemilikan Pulau Sebatik terbagi dua, wilayah bagian utara seluas 187,23 km persegi menjadi milik Malaysia. Sedangkan wilayah bagian selatan seluas 246,61 km persegi adalah milik Indonesia. Di Desa Aji Kuning, Sebatik, sedikitnya terdapat 300 kepala keluarga yang berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bahkan, ada rumah warga yang berlokasi tepat di garis perbatasan, sehingga ruang tamunya masuk wilayah Indonesia, sedangkan dapurnya ada di Malaysia. Meski begitu, masyarakat Sebatik dan Tawau Malaysia tetap menjalankan hubungan yang harmonis karena sebagian penduduk Sebatik dan Tawau ternyata masih bersaudara karena sama-sama berasal dari suku Bugis. Uniknya lagi, secara geografis, Pulau Sebatik lebih dekat dengan Tawau yang hanya ditempuh dalam waktu 15 menit bila dibandingkan ke Pulau Nunukan yang memakan waktu 1,5 jam. Dengan transportasi yang sama, namun dengan ongkos 3 kali lipat.

Okay, pendengar. Kalau tadi saya sudah menyampaikan informasi terkait adanya festival ya di Tarakan, yaitu festival Irau Tengkayu yang akan dimeriahkan juga dengan pawai budaya. Dan kali ini saya kembali akan menyampaikan informasi terkait suku Tidung, di mana identitas suku Tidung ini terkikis arus globalisasi. Dan dilansir melalui rri.co.id Tarakan, identitas kultural suku Tidung di Beranda Utara Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Sebuah riset mendalam dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkapkan bahwa budaya Tidung perlahan memudar di bawah tekanan globalisasi dan derasnya interaksi lintas etnis di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Riset yang dimulai sejak 2024 ini memotret kondisi sosiokultural di titik-titik krusial mulai dari Nunukan, Sebatik, Tarakan hingga Kabupaten Tanah Tidung. Ketua tim riset BRIN, Fairul Zabadi, menjelaskan bahwa wilayah perbatasan bukan lagi sekadar tempat persinggahan, melainkan zona hunian multi etnis yang sangat cair. Seperti di Sebatik misalnya, pengaruh budaya Malaysia sangat dominan dan menciptakan tantangan besar bagi pelestarian jati diri bangsa. Meski terancam, tim peneliti yang terdiri dari pakar Pusat Riset Bahasa, Sastra dan Komunitas BRIN serta akademisi lintas kampus telah berhasil menginventarisasi kekayaan budaya yang masih bertahan di Tarakan. Data yang terkumpul menunjukkan budaya Tidung memiliki kekuatan sebagai perekat sosial. Nilai gotong royong dan integritas dalam adatnya merupakan benteng karakter nasional di wilayah perbatasan. Namun, event tahunan seperti Festival Irau saja itu belum cukup ya dalam upaya mempertahankan identitas suku Tidung. Nah, tim peneliti menekankan perlunya langkah konkret yang lebih agresif, seperti misalnya transformasi edukasi, menyusun buku, dan bahan ajar kurikulum lokal. Selain itu, aksi budaya menggalakkan pertunjukan seni secara masif untuk generasi Z dan Alpha. Terakhir, yaitu digitalisasi dalam memastikan data budaya tidak hanya tersimpan di arsip, tapi hidup di ruang publik.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Okay, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23:51 waktu Indonesia bagian tengah. Dan itu artinya sebentar lagi saya harus mengakhiri kebersamaan bersama Anda dalam program Nunukan malam ini. Dan akhir kata, saya Tiara Alia Azahra pamit undur diri. Dan itu artinya perjumpaan kita dan di malam hari ini akan segera berakhir. Dan saya harap pendengar selalu mendengarkan siaran kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi, baik melalui terestrial maupun secara digital yang dapat Anda download di Google Play Store. Dan akhir kata, saya Tiara Alia pamit bersama kru teknik yang bertugas. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, kanal inspirasi.
2: Kuis tentang hidup. Hidup tak selamanya berjalan mulus. Perlu batu kerikil supaya kita berhati-hati. Perlu semak berduri supaya kita waspada. Perlu persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Perlu masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Perlu pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Perlu air mata supaya kita tahu cara merendahkan hati. Perlu menerima dicela supaya kita tahu cara menghargai. Perlu senyum dan tawa supaya kita bisa bersyukur. Dan perlu orang lain supaya tahu kita tidak sendiri. Jika ada masalah, jangan menggerutu, marah dan mengeluh. Selesaikan dengan sabar, bersyukur dan tersenyum. Teruslah melangkah walau ada rintangan. Jangan takut berjalan di jalan yang benar. Saat tak ada dinding untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang sempurna adalah yang tak terlihat, namun bisa dirasakan jauh di relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk keperluan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Hidup itu singkat, saudaraku, singkat. Lepaskan mereka yang menyakitimu. Sayangi mereka yang peduli padamu. Berjuanglah untuk mereka yang berarti bagimu. Bertemanlah dengan semua orang, tapi bergaullah dengan orang yang berintegritas dan mempunyai nilai hidup yang benar. Karena pergaulan akan mempengaruhi cara hidup dan masa depan kita. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara, menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia.

0: Nunukan, selamat pagi warga Nunukan ataupun Anda yang berada di luar Pulau Nunukan yang pagi hari ini sudah mulai stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini, pendengar? Mudah-mudahan di pagi yang insya Allah akan cerah ini, kita punya semangat baru yang selalu menyertai langkah kita untuk mengawali aktivitas di hari Minggu ini, tanggal 21 Juni 2026. Kembali bersama Anda, saya Syasha Pedegar akan menemani waktu santai Anda sekaligus waktu produktif Anda di Nunukan pagi ini bersama Pro 1 RRI Nunukan. Dan pendengar, kita akan bersama hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya telah merangkum berbagai informasi aktual mulai dari kabar terkait perekonomian, kemudian nanti juga akan ada informasi terkait perkiraan cuaca di wilayah Krayan dan di wilayah Kabupaten Nunukan, serta akan ada informasi-informasi lainnya terkait perkembangan di wilayah Kabupaten Nunukan, pendengar. Bagi Anda yang ingin berbagi kabar atau menyampaikan informasi seputar lingkungan Anda, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon atau di WhatsApp ya. Di SMS juga bisa di 0811531945. Bagi Anda yang belum mengunduh aplikasi RRI Digital, pendengar, Anda harus mengunduhnya karena ketika Anda berpergian kemanapun, tidak perlu repot-repot membawa radio Anda, cukup mendengarkan RRI melalui HP Anda di aplikasi RRI Digital. Unduh di Google Play Store. Selain itu juga pendengar, untuk Anda yang mau membaca berita-berita teraktual bisa di website resminya RRI, yaitu di rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Rezeki. Rezekimu tahu di mana dirimu. Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Dari lautan biru, bumi dan gunung, Allah memerintahkan yang menujumu. Allah menjamin rezekimu sejak 4 bulan 10 hari kau dalam kandungan. Amatlah keliru bila rezeki dimaknai dari hasil bekerja. Karena bekerja adalah ibadah dan rezeki adalah urusannya. Melalaikan kebenaran demi mengkhawatirkan apa yang dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Manusia membanting tulang demi angka simpanan gaji yang mungkin esok akan ditinggal mati. Mereka lupa bahwa hakikat rezeki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang telah dinikmatinya. Rezeki tidak selalu pada pekerjaan kita. Allah menaruh sekehendaknya. Diulang, dibolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah. Tapi Zam-Zam justru muncul dekat kaki bayinya.

0: Jangan lupa tiap hakikat rezeki akan ditanya, dari mana dan untuk apa. Karena rezeki adalah hak pakai, halalnya dihisab, haramnya diazab. Maka jangan kau iri pada rezeki orang lain. Bila kau iri dengan rezeki orang, kau juga harus iri dengan takdir matinya. Karena Allah membagi rezeki, jodoh, dan usia umatnya tanpa bisa tertukar satu dan lainnya. Jadi bertakwalah, ridho dengan ketentuannya, sehingga apapun itu, engkau akan merasa cukup dan penuh kenikmatan. Selamat bekerja untuk ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Di pagi hari ini saya akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda, dan spesial di hari Minggu tentu yang memandu yaitu presenter kita Bung Haji Muhammad Ridwan Supangat SH. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat ya hari ini ya Bung Ridwan. Baik, silakan Bung Ridwan, langsung saja saya persilahkan Anda untuk memandu siaran Mutiara Pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih para Mbak Sasa. Selamat pagi saya ucapkan, dan kami sampaikan juga kepada para pendengar pecinta RRI di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersedia untuk mendengarkan acara Mutiara Pagi di tiap hari Minggu. Saya Bung Ridwan hari ini dengan narasumber Pak Ustadz Umar Qadhafi, kita akan berbicara tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Seperti apa, nanti kita dengarkan bersama selama 10 menit. Dan nanti akan ada dialog bersama-sama, kita bisa bertanya di layanan RRI. Selama 10 menit waktu saya berikan kepada Pak Ustadz Umar Qadhafi. Silakan Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia beserta hidayah Allah, hingga pagi hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Kemudian salam beserta selawat tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kelak senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Bahkan di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita di dalam Quran surah Al-Imran ayat 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, betapa banyak juga riwayat yang senantiasa mengingatkan kepada kita. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh sebelum datang berbagai fitnah. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu yang pertama artinya tatkala kita melihat orang rajin beribadah, rajin pergi ke masjid, kemudian kita juga ikut termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Demikian pula tatkala kita melihat orang yang rajin membaca Al-Quran, senantiasa bersama dengan Al-Quran, maka muncul juga di dalam hati kita keinginan kuat untuk menjaga hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni melalui membaca Al-Quran. Maka inilah yang kita maksud dengan fastabiqul khairat. Jadi di antara contoh yang berkaitan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan, yakni tatkala kita melihat orang rajin beribadah kepada Allah, kemudian kita termotivasi untuk melakukannya. Dan tentu mungkin barangkali kita akan bertanya, kenapa kita harus berlomba dalam kebaikan? Yang pertama, karena umur manusia itu terbatas. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan dijemput oleh ajalnya. Jadi kita tidak tahu kapan kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita masih sehat. Jadi besok belum tentu kita sehat sebagaimana hari ini. Karena itu kullu nafsin dha'ikatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang berjiwa niscaya akan mengalami kematian. Jadi karena kita tidak tahu kapan kita akan berakhir di dalam kehidupan ini, maka kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan ada sebuah kalam ulama, jangan menunda kebaikan sampai besok, karena engkau tidak tahu apakah esok masih menjadi bagian dari hidupmu. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, maka dengan ini mari kita senantiasa menjaga agar kita selalu dalam keadaan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berfastabiqul khairat? Karena kebaikan akan kembali kepada pelakunya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surah Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ternyata tiap-tiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, niscaya yang kita lakukan ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Artinya, tatkala kita menolong orang, tatkala kita membantu orang, ternyata kita sedang membantu diri kita sendiri. Karena seluruh bentuk pertolongan kita, seluruh bentuk kebaikan yang kita lakukan, kelak akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi betapa semakin kita besar dalam melakukan kebaikan, maka niscaya manfaatnya akan kembali ke kita pula semakin besar. Kemudian yang ketiga, karena kebaikan itu menjadi persiapan kita di akhirat. Jadi kebaikan itu merupakan bekal kita di akhirat. Jadi harta, kemudian jabatan dan kedudukan akan kita tinggalkan semua kelak. Yang akan menemani kita di akhirat, di alam kubur, hanyalah amal soleh. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah, jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yakni dan anak soleh yang mendoakannya, yaitu doanya anak soleh. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, ternyata semua apa yang melekat pada diri kita hari ini, dan ketika hari ini kita adalah seorang yang memiliki jabatan, maka ketika kita meninggal dunia, jabatan itu akan terputus dengan kita. Hanya tiga saja yang melekat, ataupun hanya tiga saja yang bermanfaat, yaitu amal jariah kita, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian tatkala kita punya anak, dia yang soleh, kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Ternyata seluruh hal yang selain daripada ini akan terputus. Dia tidak akan memberikan manfaat sedikit pun di mana pada saat kita berada di alam kubur. Maka kita harus selalu hati-hati dalam kehidupan ini. Jadi amal jariah itu bukan hanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kemudian tatkala kita meninggal dunia, dia masih memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ada juga istilah dosa jariah. Jadi itu juga yang harus selalu kita jaga di dalam diri ini. Ketika kita menyampaikan ilmu yang tidak bermanfaat, maka dia menjadi dosa jariah. Dosa yang senantiasa mengalir kepada kita tatkala sekalipun kita telah meninggal dunia. Karena itu jangan sekali-kali kita menyebarkan ilmu yang tidak membantu manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini memudahkan seseorang membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, barangkali itu sekilas yang kita sampaikan yang berkenaan dengan fastabiqul khairat.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz Umar Qadhafi demikian tadi berkaitan dengan bagaimana istilah di dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Dan para pendengar yang kami cintai, barangkali kita akan sedikit membahas berkaitan dengan ini. Mudah-mudahan kita bisa nanti menambah ilmu, sehingga pada saat kita berbuat, kita beribadah, kita melaksanakan amalan, itu kita semua berdasarkan ilmu, gitu Pak Ustadz ya. Fastabiqul khairat itu dalil Pak Ustadz ya,
2: ayat Al-Quran,
1: ayat Al-Quran ya, fastab, ayat. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Emang ibadah juga termasuk di berlomba-lomba tidak Pak Ustadz? Dilomba-lombakan atau bagaimana? Atau kita ya, betul. Jadi, mencari kebenaran atau gimana?
2: Ibadah itu harusnya menjadi ajang perlombaan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja yang tidak termasuk fastabiqul khairat itu adalah ketika kita berupaya untuk menunjukkan keunggulan kita kemudian menjatuhkan orang lain. Jadi semisal di dalam dunia pekerjaan, misalnya kan kita menonjol kemudian kita menyingkirkan yang lain dan lain sebagainya, itu bukan fastabiqul khairat. Jadi yang dimaksud dengan fastabiqul khairat, ketika kita melihat beberapa orang yang mungkin menurut kita mereka sangat alim, jadi dalam hal agama, betapa mereka begitu alim, kemudian kita terdorong, termotivasi, tidak mau kalah, oh saya harus lebih alim daripada dia. Artinya mereka mampu memotivasi kita, maka muncul keinginan kuat untuk lebih baik daripada mereka dalam konteks hubungan dengan Allah, maka itu menjadi maknanya fastabiqul khairat.
1: Niatnya baik gitu ya, kita berlomba-lomba, tapi itu tadi kembali, apakah itu tidak termasuk ria. Golongan ria maksud?
2: Karena fastabiqul khairat itu dia hanya mendorong kita untuk meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala lebih bagus. Bukan kita lisankan misalnya, bukan kita bahasakan dalam kehidupan sehari-hari, semisal secara terang-terangan ada kita lihat orang alim, oh saya harus lebih alim daripada kamu, bukan itu yang dimaksud, bukan. Tapi kita terpanggil untuk oh saya bisa juga lebih dekat lagi dengan Allah, karena berarti dia tadi hadir sebagai rahmat untuk membuat kita sadar bahwa kita juga harus lebih bagus dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau dalam ibadah itu kita boleh berlomba-lomba. Tapi ketika kita dalam hal yang istilahnya duniawi, itu kita anggaplah itu memang riya Pak Ustaz ya. Saya harus lebih anu daripada dia, saya lebih baik. Tapi kalau ibadah itu boleh gitu Pak Ustaz ya,
2: karena niatnya kita kan memang niat kita itu memang murni agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan baik tadi. Tapi kalau dalam hubungan sosial, kalau niatnya itu agar dipuji oleh orang lain, oh betapa alimnya dia, berarti dia sengaja memang, semisal begitu suara adzan dikumandangkan, misalnya sengaja memang turun dari rumah. Kalau lagi ramai orang baru turun, kalau tidak ada orang tidak mau turun. Begitu orang ramai, dengan gayanya, berarti ingin dipuji. Berarti itu bukan fastabiqul khairat.
1: Kembalinya ke innamal a'malu binniyat. Jadi dari niat kita lah ya Pak Ustadz.
2: Iya betul. Yang pertama dasarnya adalah niat.
1: Utamanya ya kita sendiri yang melaksanakan ibadah. Mungkin dalam hati kita bisa membatin ya, bahwa saya ini mungkin perlakuan saya, ibadah saya bisa dicontoh oleh orang-orang yang barangkali ya belum pernah melakukan ibadah gitu Pak Ustadz. Tujuannya adalah untuk memberikan contoh gitu Pak Ustadz.
2: Iya. Jadi sama semisal ketika kita, ketika ada sekelompok orang yang mungkin duduk santai, kemudian ada sekelompok orang juga tatkala adzan dikumandangkan, jadi sekelompok orang ini mereka pergi ke masjid, yang tadi duduk santai saja, kemudian karena dia melihat orang itu, dia terpanggil jiwanya, terpanggil jiwanya, oh saya ingin juga seperti mereka, muncul intinya ketika muncul itu di dalam jiwanya, itu yang dimaksud dengan fastabiqul khairat, dalam kebaikan.
1: Artinya kita memberikan contoh dan juga kita memberikan perilaku yang baik nantinya untuk bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain kan gitu Pak Ustadz. Contohnya Pak Ustadz, kalau kita fastabiqul khairat, kalau yang ada di lingkungan kita sehari-hari yang kita laksanakan di lingkungan masyarakat, di lingkungan pesantren barangkali. Ini contoh-contoh yang bisa dilaksanakan, yang bisa dikerjakan. Hampir setiap orang bisa mengerjakan gitu Pak. Kalau kita seperti ibadah haji, umroh itu kan orang-orang tertentu.
2: Susah untuk berlomba di situ.
1: Tidak bisa berlomba karena memang enggak ini. Harus ada dana kan gitu Pak. Dalam hal ini kalau kegiatan sehari-hari yang bisa memberikan contoh baik dan bisa ditiru oleh masyarakat ini contoh-contohnya apa Pak?
2: Yang pertama itu ya sholat berjamaah di masjid. Itu dia. Kemudian membaca Al-Quran tatkala selepas sholat, tidak langsung pulang misalnya, memperbanyak sholat sunnah dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang paling memungkinkan untuk dilakukan.
1: Sholat lima waktu itu tapi lima waktu itu kalau kita sholat di rumah berarti kan pahalanya satu Pak Ustadz. Pahalanya satu. Kalau kita berjamaah baik kita di rumah atau di masjid itu 27. Artinya dengan niat kita sholat berjamaah ini, niat kita bukan riak tapi pengen menunjukkan kepada Bapak itu setiap subuh dia sholat. Artinya orang itu mengikuti kegiatan kita gitu, contohnya Pak Ustadz. Tapi kita tidak niat riak tapi memang sesuatu yang kita harus kita kerjakan dan syukur-syukur orang lain bisa meniru, mencontoh gitu Ustaz.
2: Jadi orang yang berupaya untuk meniru kita tadi dia sedang berfastabiqul khairat. Itu yang dimaksud. Jadi orang yang berupaya karena kita rajin ke masjid, mereka malah menjadikan kita sebagai teladan contoh, maka mereka sedang berfastabiqul khairat di situ. Itu contohnya.
1: Habis sholat, selesai sholat lima waktu, ya kan? Umpamanya kita lanjutkan dengan kegiatan ya sempatkanlah barangkali membaca satu ayat dua ayat
2: atau satu halaman Al-Qur'an itu fastabiqul khairat.
1: Sehingga perilaku kita umpamanya anggaplah dalam radius 10 meter dari masjid dalam lingkungan kan pasti kita datang itu masjid kalau kalau memang biasa sholat lima waktu Pak. Tapi bagi yang tidak pernah kita berjamaah di masjid juga memang sesuatu yang berat itu Pak.
2: Iya betul, memang tidak gampang, kebiasaan itu.
1: Tapi mudah-mudahan dengan contoh-contoh fastabiqul khairat tadi kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ridhonya Allah, pahalanya Allah, sehingga kita bisa memberikan contoh kepada orang-orang yang belum melaksanakan itu Pak. Dan tadi dalam hal ini mungkin berkaitan dengan berlomba-lomba dalam kebajikan tadi barangkali tidak hanya ibadah saja Pak, tidak hanya sholat lima waktu, barangkali perilaku atau mungkin cara pekerjaan, cara mengerjakan sesuatu atau mungkin kita di jalan ketemu sesuatu, ini gini contohnya Pak Ustadz.
2: Iya betul, jadi memang kayak ketika kita melihat orang, berjumpa dengan orang, kemudian kita mudah untuk bersenyum, itu semua itu, jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, kemudian kita berupaya menjaga kebaikan itu lebih banyak lagi, maka semua itu berkaitan dengan fastabiqul khairat itu sendiri dan akan membawa pada pahala tentunya, membawa pada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi di dalam diri kita ada keinginan untuk memperbaiki diri terus menerus seperti tadi yang paling sederhana menyapa orang,
1: menyapa, menolong,
2: membantu sesama manusia. Kan?
1: Kalau ada yang ada kesulitan atau mungkin ada permasalahan yang perlu dibantu, yang bisa kita bantu kita bantu gitu
2: maksudnya. Itu semua itu rentetan dari fastabiqul khairat itu sendiri. Membantu termasuk, tidak harus dengan
1: dengan uang atau tidak dengan bentuk ibadah, tapi ketika kita lewat umpama ada orang jatuh di jalanan. Nah, itu bisa kita tolong, itu bentuk fastabiqul khairat juga Pak Ustaz.
2: Iya.
1: Dan kebaikan itu nanti suatu saat akan datang di akhirat Pak Ustaz. Nah, dalam hal ini untuk meyakinkan para pendengar bahwa jangan ragu-ragu dan jangan bimbang bahwa nanti apa yang kita perbuat itu Allah tidak tidur. Ada malaikat itu yang mencatat gitu maksudnya. Berkaitan dengan ini agar semangat nanti di akhirat akan ketemu dengan amalan-amalan kita yang baik ini gimana Ustaz?
2: Ya, jadi memang betul sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ternyata apapun yang kita lakukan hari ini, kebaikan yang kita lakukan dan seluruh harta yang kita keluarkan, kita infakkan di jalan Allah, ternyata
1: ada catatannya.
2: Bukan hanya untuk membantu mereka secara materi, melainkan itulah nanti yang akan kembali kepada kita. Jadi ternyata pada saat kita berbuat baik, sesungguhnya perbuatan baik yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri.
1: Tapi Allah juga akan menjanjikan juga di dunia kehidupan sehari-hari juga.
2: Ya betul.
1: Ada kelihatan gitu maksudnya.
2: Ya, banyak di antara kita yang mungkin kita sendiri yang kurang menyadarinya. Jadi tatkala kita ringan untuk membantu orang lain, niscaya Allah terlebih dahulu memberikan kelebihan kita sehingga kita bisa membantu orang lain. Jadi semisal tidak mungkin kita bisa menginfakkan harta kalau tidak ada harta. Ternyata yang pertama Allah anugerahkan dulu harta, maka hati kita tergerak untuk membagi ke orang lain. Nah, jadi di dunia sudah kerasa, sudah kelihatan, sudah disediakan sebenarnya.
1: Cuma tidak kerasa saja kan. Tapi karena, bagi yang iman insya Allah terasa.
2: Bagi yang hubu dunia, yang terlalu cinta terhadap dunia, maka yang dianugerahkan oleh Allah berupa kecukupan harta tadi, dia memandang ini tidak cukup untuk dibagi-bagi, padahal Allah sudah nitipkan ini, lalu pakailah untuk membantu orang lain. Ya betul.
1: Ada juga kadang-kadang orang tua itu memberikan sedekah, ya kan, memberikan memberikan sesuatu makanan ke dalam bentuk barang. Itu umpama yang punya anak merantau di luar pulau umpamanya kan. Nah, niatnya orang tua itu
2: untuk kita.
1: Jadi siapa tahu anak saya nanti dimudahkan. Di sana itu ada kesulitan atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditolong. Jadi melalui saya ini berbuat baik kepada orang lain, nanti Allah juga akan membalas kepada anak kita yang lagi merantau, yang lagi mencari maisyah gitu katanya. Sehingga ada bentuk-bentuk yang itu tadi termasuk fastabilul khairat juga Pak Ustaz. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya tujuannya, harapannya itu ya suatu saat juga kita, anak kita, cucu kita di tempat-tempat itu akan dapat pertolongan gitu Ustaz.
2: Ya betul, itu merupakan bagian daripada fastabiqul khairat. Dan tidak setiap orang itu mampu untuk menjadi bagian daripada tadi, menempatkan dirinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ada yang banyak harta tapi berat untuk dikeluarkan. Ada yang sedikit harta malah ringan sekali, jadi murni memang hidayah Allah.
1: Mengeluarkan duit itu, nanti itu untuk anak saya sekolah di perantauan umpamanya kan. Padahal Allah sudah mengatur. Kita memberikan orang di sini, membantu orang di sini, bisa jadi nanti Allah akan membalas ke anak kita yang ada di perantauan kan gitu. Itu biasanya orang tua begitu Pak Ustaz. Tapi ada, saya dengar yang ngeri-ngeri sedap tadi Pak Ustaz berkaitan dengan dosa jariah tadi Pak Ustaz. Dosa jariah, jadi amal, bukan amal aja jariah itu Pak Ustaz, ada juga dosa jariah gitu Pak Ustaz. Dalam hal ini gimana ini Pak Ustaz?
2: Jadi sama seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di antara amal jariah itu ilmu yang bermanfaat.
1: Yang bermanfaat, jadi yang disampaikan itu kebenaran.
2: Ketika kita sampaikan ilmu yang berkaitan dengan kebenaran, yang mendengar tadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadi amal jariah. Sekalipun kita meninggal dunia, dia tidak terputus. Sepanjang orang tadi mengamalkan ilmu yang disampaikan, sepanjang itu kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Tetapi ketika ajaran sesat yang kita sampaikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat senantiasa berpegang teguh sama itu, terus mengamalkan sekalipun kita meninggal dunia, maka dosa itu senantiasa mengalir kepada kita.
1: Terus jariah ngeri sedap dapat kiriman terus.
2: Jadi memang orang sering termotivasi hanya pada hal-hal yang baik. Misal ada amal jariah, kita ingat ada juga dosa jariah yang selalu kita berupaya jangan sekali-kali menyesatkan orang. Jadi jangan sekali-kali meyakinkan orang bahwa apa yang kita sampaikan seolah-olah bagus, kita bungkus dengan istilah agama, padahal yang disampaikan adalah kesesatan.
1: Kalau umpamanya tidak ada niat jahat atau tidak ada niat buruk, tidak ada niat dosa mendosakan, Karena memang keterbatasan ilmu, kadang-kadang kan orang itu menyampaikan cara ibadah, menyampaikan amalan-amalan itu yang orang banyak sekali disebut ada namanya bid'ah, ada namanya khurafat, ada takhayul. Itu kan banyak sekali seirama dengan ibadah kita yang kita jalani, Pak Ustadz. Masih banyak sekali umat-umat kita ini, umat-umat Islam lah ya kan, masih banyak sekali menggunakan ajaran-ajaran yang seperti itu. Dalam hal ini memang mereka ilmunya sampai di situ, Pak. Dia menyampaikan ya kan, punya murid, punya siswa, tapi yang disampaikan tadi itu tadi tidak berdasarkan Quran hadis, barangkali Pak saja mengambil ilmu-ilmu yang nenek moyang. Dalam hal ini kalau niatnya dia baik, ternyata barang itu tidak ada petunjuknya, gimana? Apakah jika juga mendapatkan dosa jariah tadi, Pak Ustadz?
2: Jadi memang yang pertama itu dalam hal menyampaikan ilmu agama itu harus ada dasarnya. Pertama memang itu harus ada dasarnya. Sekalipun kita punya niat baik untuk melakukan suatu kebaikan, di dalam Islam itu harus ada petunjuk. Jadi tidak bisa kita mengatasnamakan mau melakukan kebaikan sementara tidak yang pertama kita ilmu, tidak dalam keadaan kebaikan. Jadi harus kita berada di dalam kebaikan, kita harus menjadi orang yang baik. Lalu kita pastikan ilmu yang kita dapatkan memang ilmu yang menuntun seseorang untuk menuju Allah. Semisal banyak sekarang ini, bukan cuma sekarang, yang selalu di media sosial yang ngaku bisa berbicara dengan para malaikat misalnya, kan banyak jemaahnya itu. Jadi kan biasanya orang itu akan terus merasa sombong, merasa punya kelebihan ketika jemaahnya juga banyak.
1: Niat baik itu bukan berarti benar, Pastor.
2: Betul.
1: Ada jadi, kalanya niat baik tapi tidak disertai dengan ilmu
2: Betul. Jadi harus yang pertama prinsipnya itu memang kita berada di atas jalan, di atas kebenaran. Jadi kebenaran itu menjadi nomor satu dalam seluruh urusan kehidupan ini. Jadi enggak boleh memang menyampaikan sesuatu yang memang tidak ada ilmunya.
1: Tidak ada ilmunya, tidak pernah belajar, tahu-tahu menyampaikan bab ibadah. Ini yang berbahaya itu, Pak Ustadz.
2: Apalagi sengaja memang, sengaja misalnya ketika ada yang bertanya, Pak Ustadz, karena mungkin sudah terlalu terkenal, misalkan
1: jawab
2: baru enggak ada

0: gitu, sholat kenapa seperti itu? Waduh, ada, aku belajar RRI sama guru saya, kan? Panggil dia. Oke, demikian tadi pendengar berkaitan dengan fastabilul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Dari intinya bahwa kita boleh memberikan contoh, memberikan sesuatu pekerjaan yang kira-kira bisa ditiru oleh orang lain. Ini bukan berarti kita ria, tapi mungkin berkaitan dengan ibadah itu, contohnya tadi bahwa kita sholat lima waktu itu sudah merupakan contoh. Orang lain nanti akan mengikuti, dan lebih top lagi harus belajar, Pak Tadja. Belajar, bertanya, banyak kan kiai-kiai sekarang kan, yang penting ya kiai yang ada ilmunya, ya kan, yang sekolah, yang ngambil Al-Qur'an dan Al-Hadis, tidak sembarangan asal kita menyampaikan, sehingga nanti akan membawa dosa jariah tadi. Nauzubillahi min dzalik. Ya, semoga bermanfaat apa yang disampaikan Pak Ustadz Umar Qadhafi pada pagi hari ini, dan kita jumpa pada minggu depan dengan narasumber yang berbeda. Saya Bung Ridwan undur diri, ditemani rekan saya Mbak Sasa. Ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

0: pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda rangkuman informasi hasil reportase para reporter RRI Nunukan selama sepekan dalam Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Ferry Herdiansah. Inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan daya tampung sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Nunukan mencukupi untuk menampung seluruh lulusan SMP tahun 2026.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun 2026 berlangsung aman dari sisi daya tampung sekolah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Wilayah Nunukan Mahfuz mengatakan, daya tampung SMA dan SMK Negeri di Kabupaten Nunukan mencapai 3.348 siswa, sementara sekolah swasta menyediakan kuota sebanyak 559 siswa. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup dibandingkan jumlah lulusan SMP tahun ini yang hanya berjumlah 2.921 orang. Bahkan masih terdapat kelebihan kapasitas sekitar 1.000 kuota dibandingkan jumlah calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK.
2: Dari 2.921 siswa lulusan SMP di kabupaten yang bukan baik negeri ataupun swasta, maka SMA, SMK baik negeri ataupun swasta itu memang masih membutuhkan siswa, kekurangan siswa. Secara daya tampung aman karena masih ada kekurangan siswa 986 orang.
1: Mahfuz mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anaknya mendaftar di sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Menurutnya seluruh SMA dan SMK di Kabupaten Nunukan memiliki kelebihan masing-masing, baik dari sisi fasilitas maupun kualitas pendidikan.
2: Nah, cuma yang permasalahannya itu, namanya masyarakat, orang tua siswa inginkan anaknya itu akan bersekolah di SMA yang menurut mereka unggul. Padahal semua SMA, SMK itu sekarang ini bukan

0: seperti dulu, jadi unggul.
1: Sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru, pemerintah telah melakukan sosialisasi dan simulasi sejak Maret hingga Mei 2026 kepada seluruh SMP di Kabupaten Nunukan. Pendaftaran SPMB tingkat SMA dan SMK dijadwalkan mulai dibuka secara serentak di Kalimantan Utara pada 17 Juni 2026. Salma Amin melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikroenergi baru bagi UMKM. Program tersebut diluncurkan di UMKM Center Nunukan. Program kredit mikroenergi baru menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Program ini masuk dalam program prioritas ke-16 Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Hal ini disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri pada kegiatan launching kredit mikroenergi baru.
3: Kami melalui program 17 arah baru, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, di program prioritas ke-16, pemberian keterampilan dan bantuan bagi UMKM, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikroenergi baru.
2: Akses pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Nunukan. Tingginya suku bunga dan persyaratan agunan menjadi hambatan memperoleh kredit usaha. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki aset yang memadai sebagai jaminan. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha mencari pembiayaan alternatif di luar perbankan.
3: Program ini dirancang untuk mengatasi masalah tingginya suku bunga yang sering menjadi penghalang bagi UMKM dalam mengakses kredit. Saya memastikan bahwa pemerintah akan mendukung secara penuh pengembangan usaha para pengusaha dan UMKM.
2: Pemerintah daerah akan terus memperkuat dukungan terhadap sektor UMKM di Kabupaten Nunukan. Dukungan tersebut mencakup kemudahan perizinan, akses modal, dan perluasan pemasaran produk.
3: Selain dengan mempermudah perizinan, pemerintah juga akan membantu dari sisi permodalan dan pemasaran produk para pelaku usaha dan UMKM.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
2: Sebanyak 25 anak pekerja migran Indonesia atau PMI tahun ini akan melanjutkan pendidikan di SMA dan SMK berasrama di Kabupaten Nunukan dengan pembiayaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara wilayah Nunukan memfasilitasi puluhan anak pekerja migran Indonesia atau PMI untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Nunukan. Tahun ini tercatat sebanyak 25 siswa repatriasi akan mengenyam pendidikan di sejumlah sekolah yang telah ditunjuk. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara wilayah Nunukan Mahfuz menjelaskan, para siswa repatriasi tersebut ditempatkan di beberapa SMA dan SMK yang memiliki fasilitas asrama. Selain tempat tinggal, biaya pendidikan mereka juga ditanggung oleh kementerian melalui program khusus bagi anak pekerja migran yang telah lolos seleksi.
5: Repatriasi itu khusus yang sudah ditentukan dari kementerian. Ya. Bahwa ada beberapa siswa yang akan diterima. Jadi di situ akan dikhususkan mereka ada di dalam. Jadi jika umpamanya dia contoh di SMK Nunukan, karena itu di SMK saja ya jalur repatriasi itu SMK saja dengan SMA Santo Gabriel kalau tidak salah.
1: Sementara itu bagi anak pekerja migran yang belum lolos program repatriasi tetap diberi kesempatan melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta dengan mekanisme pendaftaran online.
5: Dia harus mendaftar, artinya dia harus mendaftar secara online. Dia biar bagaimanapun, dia termasuk bukan dikhususkan, tidak. Jadi jalur imigran ini contoh di SMK 1 Sebatik, SMK Mutiara Bangsa, mereka akan mendaftar secara online, kecuali yang repatriasi.
1: Mahfuz menambahkan Nunukan masih menjadi salah satu pilihan bagi banyak anak PMI di Malaysia untuk bersekolah karena lokasinya yang lebih dekat dan mudah dijangkau dari wilayah tempat orang tua mereka bekerja. Salma Amin melaporkan.
2: Bupati Nunukan melepas puluhan petani dan nelayan ke Bupati Nunukan untuk mengikuti Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Gorontalo.
6: Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Nunukan akan mengikuti Pekan Nasional atau PENAS ke-17 di Provinsi Gorontalo. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan, Pekan Nasional atau PENAS merupakan pertemuan akbar berskala nasional yang sangat strategis. Pertemuan ini bukan sekedar temu kangen petani dan nelayan se-Indonesia. PENAS adalah ruang belajar, ruang bertukar inovasi, dan etalase untuk menunjukkan bahwa Nunukan mempunyai petani dan nelayan yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing.
7: Kontingen yang akan kita lepas hari ini berjumlah 80 orang, terdiri dari petani, nelayan, penyuluh, pendamping, dan peserta pameran. Saudara-saudara adalah duta Kabupaten Nunukan. Apa yang saudara lihat, dengar, dan bawa pulang dari Gorontalo nanti akan menjadi ilmu baru untuk membangun pertanian dan perikanan di tanah perbatasan ini.
6: Ia menegaskan jika pemerintah daerah mendukung penuh terselenggaranya PENAS tahun ini dengan mengirimkan paling banyak peserta di Kalimantan Utara. Oleh sebab itu ada beberapa pesan penting yang disampaikan kepada peserta PENAS, yakni dapat menjaga nama baik Nunukan, kemudian dapat menunjukkan bahwa masyarakat Nunukan ramah, disiplin, dan menjunjung tinggi persatuan.
7: Anda berangkat membawa nama 200 ribu lebih warga Kabupaten Nunukan. Kemudian yang kedua, setiap ilmu, serap ilmu sebanyak-banyaknya. Ikuti semua pembekalan, temu wicara, temu karya, gelar teknologi, dan asuransi usaha tani. Catat, rekam, tanyakan. Jangan malu bertanya, pulang bawa inovasi untuk kelompok tani dan nelayan di Kabupaten Nunukan dan di kampungnya masing-masing.
6: Ia juga berpesan agar mempromosikan potensi Kabupaten Nunukan yang memiliki rumput laut, kakao, dan beras adan krayan. Pamerkan dengan bangga, karena dengan adanya pameran tersebut, siapa tahu ada investor yang tertarik ke Kabupaten Nunukan. Selain itu, kontak tani nelayan andalan dan dinas terkait dapat memfasilitasi desiminasi hasil dari PENAS ke seluruh kecamatan. Ilmu jangan berhenti di peserta saja. Dalita Hariri melaporkan.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk, baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
8: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27. Sekarang sampai kalau akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 30 lebih, 37. Jadi yang rata-rata yang masuk data KTP Nunukan itu kita bantu kalau memang dia betul-betul butuh berobat ya.
1: Lebih lanjut Hajah Miskia menjelaskan saat ini sebanyak 90 ribu warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah. Sementara sekitar 60 ribu warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan mencapai 150 ribu orang.
8: Minimal kita meringankan beban masyarakat kita lah, supaya mereka fokus bekerja, tidak memikirkan lagi masalah kalau dia sakit harus bayar berapa gitu ya. Ya, supaya mereka fokus bekerja dan bisa meningkat, bisa produktif lah, meningkatkan ekonominya sendiri.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan. Selama warga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nunukan dan memenuhi kriteria penerima bantuan, biaya layanan kesehatannya akan ditanggung pemerintah. Salma Amin melaporkan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah euforia Piala Dunia 2026.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah euforia Piala Dunia 2026. Masyarakat diimbau untuk menjadikan ajang Piala Dunia sebagai sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Saddam Hussein, mengatakan perbedaan pilihan tim maupun negara yang didukung merupakan hal yang wajar dalam sebuah kompetisi olahraga. Namun, masyarakat diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan serta saling menghormati agar suasana tetap kondusif. Menurutnya, semangat persatuan harus terus dijaga dalam berbagai situasi, termasuk saat mengikuti perkembangan pertandingan sepak bola dunia. Euforia mendukung tim favorit sebaiknya disikapi secara positif dan mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan.
10: Ya, saran saya supaya agenda itu dilaksanakan dengan baik tanpa ada pertikaian atau hal-hal yang bisa merugikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita nikmati bersama ya, bukan malah justru membuat kita ribut.
9: Ia juga mendukung pelaksanaan nonton bareng atau nobar yang biasanya digelar oleh komunitas sepak bola maupun kelompok masyarakat. Namun, kegiatan nobar diharapkan tetap menjaga kebersamaan dan rasa saling menghormati meski berbeda dukungan tim.
10: Sampai sejauh ini belum ada nobar-nobar, tetapi rencana beberapa kelompok komunitas teman-teman untuk mengadakan nobar, saya juga apresiasi. Memang cintanya masyarakat kita dengan bola ini kan luar biasa.
9: Meski demikian, animo masyarakat pada Piala Dunia kali ini dinilai lebih menurun dibandingkan edisi sebelumnya. Perbedaan jadwal dan waktu pertandingan disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menyaksikan pertandingan maupun pelaksanaan kegiatan nonton bareng. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Listrik di wilayah perbatasan Krayan terancam padam dan berpotensi mengganggu komunikasi serta aktivitas ekonomi warga.
1: Warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan, Kabupaten Nunukan, terancam mengalami pemadaman listrik akibat keterbatasan pasokan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik PLN. Kondisi ini dipicu terganggunya distribusi BBM karena akses jalan yang sulit dilalui akibat cuaca ekstrim. Camat Krayan Selatan, Oktavianus, mengatakan hujan deras yang mengguyur kawasan Krayan selama lebih dari satu bulan terakhir mengakibatkan jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi lumpur.
11: PLN ini kewalahan juga masalah BBM. Itu kemarin dari manajernya mau negosiasi dengan MAP bawa itu, tapi yang dibawa itu ya enggak 1 ton, ya mungkin sekitar 800 kilo lah.
1: Keterbatasan pasokan BBM dikhawatirkan berdampak langsung pada pelayanan listrik bagi masyarakat. Jika terjadi pemadaman, aktivitas komunikasi hingga kegiatan ekonomi warga berpotensi ikut terganggu karena sebagian besar bergantung pada ketersediaan listrik. Menurut Oktavianus, kondisi ini semakin menyulitkan masyarakat karena pilihan jalur distribusi sangat terbatas.
11: Mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan, licin, terus berlumpur.
1: Oktavianus menambahkan persoalan akses jalan di Krayan merupakan masalah yang terus berulang setiap musim penghujan. Jalan yang masih berupa tanah menyebabkan mobilitas warga dan distribusi logistik selalu terganggu saat curah hujan tinggi. Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan tersebut. Salma Amin melaporkan.
2: Antusiasme warga perbatasan terhadap layanan kesehatan terbang terapung beberapa waktu lalu mendapatkan respon positif. Kondisi itu terlihat dalam pelayanan kesehatan di wilayah Lubis Hulu dan Lubis Pansiangan. Pelayanan kesehatan dilakukan selama 3 hari di setiap kerangkaian kegiatan. Tim juga berpindah dari satu desa ke desa lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Dokter Terbang Terapung, Dr. Gigi Prio, Aji Andar Rusasi.
12: Tapi yang jelas kalau dari sisi kami, antusiasme masyarakat itu luar biasa. Jadi misalnya nih, misalnya terakhir kami kemarin ke wilayah Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan. Itu kita kan biasa rangkaian kegiatan itu 3 hari ya, 3 hari di luar dari perjalanan. Jadi 3 hari.
2: Wilayah perbatasan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Kehadiran tim terbang terapung menjadi layanan yang sangat dinantikan masyarakat setempat. Dalam setiap kunjungan, jumlah pasien yang datang mencapai ratusan orang. Pelayanan diberikan kepada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.
12: Kita pindah-pindah desa. Nah itu di Lumbis Hulu sendiri, itu kita bisa sampai seratusan pasien, dan itu mulai dari anak-anak sampai orang tua, lansia. Karena memang seperti tadi, itu ditunggu oleh masyarakat.
2: Program Dokter Terbang Terapung terus menjangkau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan di Kabupaten Nunukan. Informasi kedatangan tim selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat.
12: Begitu ada pengumuman pelayanan terbang terapung mau masuk, masyarakatnya pasti akan mencoba untuk meluangkan waktu untuk bisa dapat mendapatkan layanan seperti itu.
2: Ferry Herdiansah melaporkan. Antisipasi keamanan, Kapolres Nunukan turunkan personil mengawal turnamen Bupati Cup 2026 berjalan lancar.
13: Polres Nunukan memastikan mengawal jalannya turnamen sepak bola Bupati Cup 2026 di Stasiun Syed Bilal dari awal pembukaan hingga laga penutupan nanti, guna menjamin seluruh rangkaian kompetisi berjalan aman, tertib, dan terkendali. Kapolres Nunukan AKBP Bonifius Rumbewas menyatakan, penempatan personel di area stadion ditujukan untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari para pemain, official team, hingga masyarakat yang datang menonton. Selain menjaga situasi umum, Kapolres menegaskan pihak kepolisian menaruh perhatian terhadap potensi gangguan kamtipmas di area stadion. Beberapa hal yang diantisipasi diantaranya adalah euforia penonton yang berlebihan, penonton yang dalam kondisi mabuk, hingga pengawasan terhadap barang-barang berbahaya yang dapat melukai orang lain.
14: Sasarankan dalam pengamanan yaitu keberlangsungan dari kegiatan sendiri, pengamanan daripada peserta, dan tentunya penonton atau masyarakat yang datang ke sini. Hal yang perlu kita hindari mungkin seperti masyarakat penonton dengan euforia yang berlebihan, kemudian mungkin mabuk-mabukan, ataupun ada sinyal membawa
13: lebih lanjut, AKBP Bonifius Rumbewas mengajak seluruh elemen masyarakat dalam Bupati Cup 2026 dengan semangat kebersamaan demi menikmati hiburan olahraga yang telah difasilitasi oleh Bupati. Kapolres menekankan terciptanya situasi kondusif tidak dapat bertumpu pada aparat kepolisian semata, tetapi saling bersinergi dari para pecinta sepak bola di Nunukan. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Kabupaten Nunukan kembali menorehkan prestasi dalam seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Tahun ini, satu pelajar asal Nunukan berhasil lolos hingga tahap seleksi tingkat nasional.
1: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengatakan, satu peserta asal Kabupaten Nunukan berhasil melaju ke seleksi paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Peserta tersebut adalah Junaidi, siswa SMA Negeri 1 Sebuku. Menurut Hasan, proses seleksi telah berlangsung sejak Februari hingga Mei 2026, mulai dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Saat ini Junaidi tengah mengikuti tahapan seleksi di tingkat nasional dan masih menunggu hasil akhir.
15: Jadi kita sudah mengadakan seleksi paskib, itu rangkaiannya mulai dari bulan Februari sampai bulan Mei ini. Jadi dari seluruh rangkaian itu, alhamdulillah kita berhasil lagi mengirim ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi.
1: Hasan menjelaskan seleksi paskibraka dilakukan secara ketat sehingga peserta yang lolos ke tingkat nasional merupakan pelajar yang memenuhi seluruh persyaratan dan memiliki kemampuan terbaik. Junaidi menjadi satu-satunya wakil dari Kabupaten Nunukan yang berhasil melaju ke tahapan tersebut.
15: Ya, dari provinsi itu kita kirim kemarin itu sekitar 10 orang untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi, dan kemudian provinsi menyeleksi untuk ke tingkat nasional, dan loloslah Junaidi ini untuk menjadi wakil di tingkat pusat. Nah, sisanya itu ada juga yang ke tingkat provinsi, dan kemudian yang gagal di provinsi itu kembali ke kabupaten. Jadi proses seleksinya itu saya kira sudah sangat ketat.
1: Hasan Basri menambahkan, apabila Junaidi berhasil lolos sebagai anggota paskibraka nasional tahun ini, maka ia akan menjadi wakil ketiga dari Kabupaten Nunukan yang bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional. Salma Amin melaporkan.
2: Brigade Pangan Kecamatan Nunukan memasuki musim tanam 2 setelah berhasil di musim tanam pertama padi sawah.
6: Ketua Brigade Pangan Kecamatan Nunukan, Nur Jihad, mengatakan saat ini petani sudah selesai panen padi dan memasuki musim tanam atau MT2 dengan target tanam serempak dengan harapan hasil produksinya meningkat. Meski ada hama burung, ia juga menyampaikan ada beberapa lahan yang sulit dimasuki alat mesin, sehingga menggunakan traktor roda 2 yang lebih efektif. Di musim tanam 2 ini mencoba melakukan penanaman sehingga produksinya meningkat.
16: Kami coba untuk tanam serempak di musim ini. Musim kemarin kurang lebih sekitar 60% lah yang sudah tanam serempak. Nah, kami coba di musim ini, musim MT2 ini, musim tanam 2, kami coba di musim ini untuk tanam serempak di angka 70%. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan keterbatasan alat, dengan semangatnya petani, insya Allah mungkin kita bisa memenuhi target di angka 80% untuk tanam serempak. Itu sih saja target kami, bahwa bagaimana ke depan bahwa kami tanam serempak sehingga hasil produksi meningkat.
6: Ia menyampaikan dengan alat traktor roda 2 dapat menyelesaikan olah lahan, sedangkan untuk musim tanam pertama menggunakan rotavator atau alat pertanian modern yang dilengkapi dengan pisau-pisau berputar yang digerakkan oleh mesin. Namun di musim tanam 2 mengalami kesulitan karena medannya tidak mendukung, sehingga keterbatasan alat petani yang menjadikan penambahan olah lahan berkurang.
16: Nah, harapan kami bahwa dengan adanya alat itu bahwa kita bisa menambah luasan lahan. Tapi dengan kondisi keterbatasan itu kami mencoba berupaya semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ke depan program-program pemerintah itu bisa berkolaborasi dengan langsung dengan Brigade Pangan.
6: Ia berharap kepada pemerintah pusat dapat bekerja sama secara langsung dengan Brigade Pangan sehingga dapat mengetahui apa saja permasalahan di lapangan, terutama kondisi lahan. Karena jika tidak dilibatkan secara langsung, maka Brigade Pangan dan para petani merasakan dampaknya. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengetahui permasalahan yang terjadi di setiap wilayah. Dali Tareri melaporkan.
2: Sebanyak 220 jemaah haji asal Kabupaten Nunukan telah kembali ke daerah. Mereka tiba setelah menunaikan haji selama lebih 47 hari di Tanah Suci. Jemaah yang tiba terdiri atas 138 orang asal Nunukan dan 83 orang asal Sebatik. Kepulangan mereka disambut keluarga dan pemerintah daerah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kloter 7 Nunukan, Said Abdullah.
17: Ya, alhamdulillah kedatangan jemaah haji kali ini sebenarnya sudah dinantikan para jemaah haji karena sudah perjalanan selama 47 hari ya, berada di perjalanan meninggalkan kota Nunukan, sehingga hari ini kita kembali berkumpul bersama keluarga.
2: Momen kepulangan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para jemaah. Mereka akhirnya dapat kembali berkumpul dengan keluarga setelah menjalani rangkaian ibadah haji. Sejak malam hari sebelum kepulangan, para jemaah telah mempersiapkan diri untuk kembali ke tanah air. Rasa syukur turut menyertai perjalanan mereka menuju Nunukan.
17: Alhamdulillah tadi malam para jemaah haji sudah mulai jam 12 malam sudah mempersiapkan diri secara sukaria untuk mempersiapkan kembali berjumpa dengan keluarga.
2: Dari total 221 jemaah haji asal Nunukan dan Sebatik, sebanyak 220 orang telah kembali ke daerah. Sementara satu jemaah asal Sebatik masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Di sisi lain, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Nunukan Sirajudin mewakili Bupati Nunukan menjelaskan, pemerintah Kabupaten Nunukan turut bersyukur atas kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat. Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajah mabruroh.
18: Alhamdulillah Rabbil Alamin, pastinya pemerintah Kabupaten Nunukan sangat bersyukur ya. Kepulangan jemaah haji kita itu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan dalam tentunya menjadi harapan kita pasti menjadi haji mabrur dan mabrurah ya, yang bahagia kembali bersama berkumpul dengan keluarga yang tercinta.
2: Ferry Herdiansah melaporkan. Pendengar, demikianlah rangkaian informasi dalam Warta Nunukan sepekan kali ini. Saya Ferry Herdiansah bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Nunukan, Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, kali ini saya akan update finansial ya, informasi terkait kurs transaksi Bank Indonesia melihat dari laman resminya Bank Indonesia. Dan bagi Anda yang sedang merencanakan liburan, bisnis atau transaksi ekspor-impor, Anda bisa mencatat pergerakan mata uang berikut ini pendengar. Kita mulai pergerakan mata uang pertama, si raja mata uang global yaitu US Dollar atau Dollar Amerika. Untuk Dollar Amerika Serikat saat ini berada di angka Rp17.736 untuk kurs beli dan Rp17.915 untuk kurs jual dari kurs transaksi Bank Indonesia. Kemudian beralih ke kawasan Eropa, mata uang Euro tercatat berada di posisi Rp20.420 untuk kurs beli dan Rp20.627 untuk kurs jual. Selanjutnya, bagi Anda yang sering bertransaksi dengan negara tetangga, untuk ringgit Malaysia saat ini berada di harga Rp4.317 di kurs beli dan Rp4.365 di kurs jual. Nah, ini terbilang stabil ya. Kemudian yang terakhir, bagi Anda yang bersiap untuk perjalanan ibadah umroh atau ada urusan ke Timur Tengah lainnya pendengar, nilai tukar rial Arab Saudi berada di angka Rp4.725 untuk kurs beli dan Rp4.773 untuk kurs jual. Sebagai catatan, kurs jual adalah harga yang diberikan bank ketika mereka menjual mata uang tersebut kepada Anda. Sementara untuk kurs beli adalah harga yang berlaku ketika bank membeli mata uang asing tersebut dari Anda. Kurs ini tentunya bisa berubah sewaktu-waktu pendengar, jadi pastikan Anda untuk selalu memantau update resminya sebelum melakukan penukaran falas di bank langganan Anda. Itu dia informasi kurs valuta asing hari ini, semoga bermanfaat untuk kelancaran transaksi finansial Anda dan tentunya tetap bijak dalam mengelola keuangan Anda.

0: Berawal dari aktivitas sehari-hari.
1: Ayo, katanya mau ditemani ke pasar.
2: Iya pak, bentar.
0: Hal yang dianggap sepele berujung. Kebakaran bisa terjadi karena hal yang dianggap sepele. Waspada kebakaran. Tetesan air mata tidak mampu mengembalikannya seperti semula.
3: Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

Pendengar, harga emas di Pegadaian untuk akhir pekan ini terpantau mengalami tren penurunan atau anjlok berjamaah istilahnya ya, untuk semua jenis produk, baik itu Antam, Galeri 24 maupun UBS. Saya akan hadirkan rincian harga beli emas batangan serta pantauan pergerakan grafiknya berdasarkan pembaruan data dari Pegadaian. Pendengar, Pegadaian secara umum menyediakan emas batangan fisik mulai dari ukuran paling kecil 0,5 gram. Namun bagi Anda yang menabung secara digital atau mencari produk mikro baby gold ya, estimasi harganya untuk baby gold untuk pecahan terkecil yang mendekati ukuran 0,02 gram dijual seharga Rp115.000. Kemudian pendengar, untuk harga beli emas di 0,01 gram seharga Rp25.670. Sementara itu harga jual emas di 0,01 gram seharga Rp24.640. Dan untuk pantauan grafik pergerakan harga, tren sepekan terakhir ini pendengar, grafik emas menunjukkan tren koreksi atau penurunan.

Rp780.000. Kemudian pendengar, penurunan harga emas baik itu Antam, UBS dan Galeri 24 ini merupakan kesempatan baik sebenarnya bagi investor jangka panjang untuk menambah portofolio atau serok bawah dengan harga dasar yang lebih murah. Jangan terburu-buru tapi untuk menjual koleksi emas fisik Anda saat grafik menunjukkan tren koreksi yang tajam. Ingat bahwa emas itu bersifat safe haven yang nilainya cenderung tumbuh kuat dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan. Jika modal Anda terbatas dan belum bisa membeli emas batangan untuk ukuran yang besar, manfaatkan investasi mikro via tabungan emas atau pecahan mini baby gold tadi untuk konsistensi dalam menabung. Itu dia untuk pantauan harga emas terkini hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi berikutnya, pendengar, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Krayan hari ini. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stamet UVI Semarang merilis perakiraan cuaca di hari Minggu ini, tanggal 21 Juni 2026. BMKG UVI Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat, Krayan Selatan, dan Krayan Tengah berkabut pada pagi hari ini, dan berpotensi terjadi hujan lokal pada siang hingga sore hari. Sementara pada malam hingga dini hari nanti, cuaca di wilayah Krayan diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. BMKG juga menginformasikan pendengar bahwa untuk kecepatan angin di seluruh wilayah Krayan berkisar pada 0 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 28 derajat Celcius. Masyarakat di wilayah Krayan diharapkan bisa selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi Anda yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadinya banjir maupun tanah longsor.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompek, Bani.
2: Ah, Dodo, kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia namain tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
8: Indonesia. Halo Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
9: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, di pagi weekend kali ini, tepatnya di hari Minggu, banyak orang yang mungkin sedang melakukan kegiatan ya di luar ruangan. Ada yang berolahraga atau mungkin ada yang lagi jalan santai nih pendengar di daerah Tanah Merah. Karena pagi hari ini berdasarkan informasi ada kegiatan ya dari Polres Nunukan. Ataupun Anda yang memilih untuk di rumah saja mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan sambil menyantap sarapan Anda. Biasanya pagi-pagi ada yang menikmati kopi. Nah, kopi ini tidak hanya soal jenis biji yang digunakan saja, tetapi juga ternyata kalau kita mau nikmat dalam menikmati kopi, apalagi di pagi-pagi ini, nah ini cara penyeduhannya juga ternyata bisa kita lihat pendengar ya. Metode seduh yang berbeda itu bisa menghasilkan karakter rasa yang beragam, mulai dari ringan hingga pekat dan kaya cita rasa. Jadi setiap metode seduh dari kopi ini memiliki keunikan tersendiri dalam mengekstrasi rasa dan juga biji kopi. Salah satu metode seduh yang cukup populer adalah power oven atau seduh manual menggunakan alat seperti V60. Metode ini menghasilkan kopi dengan karakter rasa yang lebih ringan dan dapat menonjolkan aroma serta tingkat keasaman pada biji kopi. Selain itu ada juga metode French press. Nah, pada metode ini pendengar, bubuk kopi itu direndam dalam air panas sebelum disaring. Teknik ini menghasilkan kopi bertekstur kental dan aroma kuat dibanding metode yang pertama tadi. Bagi penikmat espresso, biasanya sudah terbiasa dengan cita rasa pekat. Untuk menghasilkan cita rasa yang pekat, kopi diekstrasi dengan tekanan tinggi, namun dengan waktu yang singkat sehingga menghasilkan rasa yang intens. Sementara itu ada lagi nih metode cold brew. Jadi ini dibuat dengan cara merendam bubuk kopi dengan air dingin selama beberapa jam, dan hasilnya kopi memiliki tingkat keasaman yang lebih rendah dan rasa yang cenderung lembut sehingga cocok dinikmati dalam kondisi cuaca yang seperti ini pendengar ya. Jadi apapun metode seduh Anda, pokoknya buat hari ini menjadi hari yang penuh makna dan juga kebahagiaan. Sambut semangat baru di hari ini pendengar.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan update informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Melalui sambungan telepon, saat ini saya sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Nunukan, ada Serpin. Selamat pagi, Serpin.
1: Selamat pagi juga, Sasya.
0: Bagaimana kabarnya di hari Minggu ini?
1: Puji Tuhan, baik, sehat.
0: Oke, semoga tetap semangat ya, Serpin ya. Silahkan, Serpin, untuk laporan Anda terkait cuaca di hari Minggu ini.
1: Baik, terima kasih, Sasya. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Nunukan. Pagi ini bersama saya, Serpin, akan mengupdate informasi perakhiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada sore hari diperkirakan berawan. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan masih cenderung berawan dan pada dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari tenggara hingga barat dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 16 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, angin dominan bertiup dari barat hingga barat laut dengan kecepatan 3 hingga 17 knot dengan tinggi gelombang di kategori tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter dan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Demikian update perakiran cuaca yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Terima kasih untuk laporan perakiran cuacanya, Serpin, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar, demikian untuk informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan. Informasi terkait perakiran cuaca setiap paginya selalu kami update untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: nanti aja lah cuci piringnya. Tumpuk aja lah dulu.
1: Nyantai banget nih orang. Udah numpuk nih 3 hari nih. Woi, woi.
0: Siapa yang ngomong barusannya?
1: Aku, piring terjebak di wastafel barang sisa nasi basi. Males betul ya cuci piring. Bekas makan sendiri juga. Hari ini lalat yang pesta. Besok kecoa. Lusa nih bakal tikus yang konser di atasku. Kalau sudah gitu baru panik. Udah status. Kok banyak serangga sih di dapurku?
0: Oke, oke. Aku cuci sekarang ya. Jangan marah-marah dong.
1: Nah, gitu dah.
2: Menumpuk cucian piring akan memunculkan berbagai jenis bakteri dan kuman yang menyebabkan gangguan pencernaan, bau tidak sedap, serta mengundang hama seperti lalat dan semut. Dapur jorok, risiko penyakit menggentayangi penghuni rumah. Jangan anggap remeh ya.
3: Pendengar, biji bunga matahari atau biji kuaci adalah salah satu camilan orang Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Biji serta isinya kecil dan kulitnya keras, namun anehnya sekali dimakan susah untuk berhenti. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan bikin nagih, kuaci ini ternyata punya manfaat yang jarang diketahui. Kuaci itu paket nutrisi mini. Dalam satu genggam kuaci ada vitamin E, magnesium, selenium, dan lemak baik. Vitamin E-nya sebagai antioksidan, membantu sel-sel tubuh Anda agar tidak cepat rusak. Magnesiumnya membantu otot terasa rileks dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, kuaci adalah penenang alami. Aktivitas ngunyah dan fokus kecil untuk membuka kulit kuaci mirip teknik mindfulness, membawa Anda untuk tidak memikir hal-hal lain dan rasa stres pelan-pelan hilang. Tidak hanya itu, ngemil biji kuaci juga bagus untuk jantung dan kulit. Lemak tak jenuh di kuaci membantu jaga kolesterol tetap aman. Sementara vitamin E-nya bikin kulit lebih lembab dan terlindungi dari radikal bebas. Namun biasanya ada biji kuaci yang sudah dicampur dengan garam. Kalau kebanyakan, efeknya bisa sebaliknya, bikin haus dan tekanan darah naik. Sebaiknya makan biji kuaci secukupnya saja.

Pendengar Radio Republik Indonesia, nunukan untuk Anda, saya informasikan terkait aplikasi kami, yaitu RRI Digital. RRI Digital adalah aplikasi yang akan memudahkan Anda untuk mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia kapan saja dan di mana saja. Anda sebagai pengguna aplikasi RRI Digital juga bisa membuat konten Anda sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dan dokumen. Anda juga bisa berbagi informasi, memberikan saran dan komentar, ataupun memperluas relasi antar sesama pengguna. Jadi, Anda bisa download aplikasi RRI Digital di ponsel Anda melalui Google Play Store. Langsung cari aja ya, pendengar, untuk mengunduh atau menginstalnya tentunya gratis. Dan saya juga mengajak Anda untuk menjelajahi berita terbaru dari rri.co.id. rri.co.id adalah portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual dan terpercaya. Pendengar, saya informasikan pula untuk Anda, nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saya akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Opa, apalah bapak nih, tidur aja kerjanya.
1: Kau ini mak, marah-marah aja kerjamu. Kita tidur pun salah.
0: Bukannya aku marah bapak, tapi lihat tuh, lampu nyala, kipas angin hidup, TV juga nyala, air di kamar mandi tuh ngalir terus. Itu kan pemborosan, bayar listrik juga mahal, kasihan bapak.
1: Ah, cerit betul kok ini bah.
0: Ya bapak nih dikasih tahu, kalau hemat di listrik dan air kan uang belanja nambah. Pintar kan?
2: Hematlah saat Anda tidak menggunakannya. Hidup hemat, keluarga sejahtera. Iklan layanan masyarakat ini bisa

0: Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.
1: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Benar petani, Pak Wapres, kami juga laporkan ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%. Dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga pupuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta, ada di Dirut Pupuk sekarang, meminta pupuk.